0: Pagi Rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gejin nanti telepon ti bisi telepon berapa kong kan sama meh.
1: Ya amat maka dia tahu tanggung tanya boleh dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
6: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Anangka Bola Day.
1: Ya, lagu ni Lucy M pagi tu. Selamat pagi ke guys semua kita. Anang Bola pagi-pagi.
0: Anang Bola pagi tu ni. kita tu bisi kemaya kita tu ke Bola ni si.
1: Ya.
0: Atang nak kelalu menyikuran bisi ke maya kita tu ke Bola. Bola tu bisi kadangnya tadi kita nama tu ngetan ke dirimpu.
1: Hanya tahu kita Bola ni.
0: Ya, tanang anang kelalu meh. Anang kelalu bisi orang tadi yang kelalu Bola tadi si.
1: Tiap hari Bola pagi nyentuk kelemainya, kelemain nyentuk ke pagi.
0: Pemayuh kita manusia punya tadi si ni. Macam-macam mulai bisiknya ke punya kita yang tadi orang ke bagak, bisik orang ke kemerah, bisik orang kena munyi, bisik orang ke ketawa aja, tak bisik ke orang ke nama tadi Bola tadi si. Macam-macam pemayuh kita manusia, pemayuh kaban ke di kembuan kita yang tadi. Nak siku-siku ke ngembuan oleh ke
1: Kak Amat Bola.
0: Kak Amat Bola. Okey, dua pagi wai kita datai baru ke Sarito. Hari satu tu tua mai topik berkeni ke kita ke berjarak ke kaban kita ke Suah Bola Nasi.
1: Ya, tu pagi hari satu gini mai mai topik berketu harap ke semua pengawal kita di kerja kita muncul bagai mas Sarito anak bulak-bulak pagi.
0: Nyapuh ke pagi kita ngericah ke pagi kita. Ninti yang hari satu nyentuh ke hari lima macam-macam topik meh ke Dubai. Lebih ki menyikau aku tadi topik ke anang kawal ngop hidup kita besar sari.
1: Tu Maya sudah di pada aku komen dari peninggal tu Sam. Maya dah berkongsi ke penemu si dak ya. Tak sebenarnya Sam berkeni tiku nanya nuan.
0: Aku dulu ne.
1: sebenarnya tu macam komen peninggal bukai.
0: Nanya aku berkawal dengan Bola.
1: Berkini luan kat berjarak ke kaban tik suah Bola tu.
0: Nanti aku berjarak
1: kaban suah Bola Sam.
0: Bisi Bola aku main dah nanya.
1: Nyak warna
0: Bola. Nanti aku main dah lagi Bola aku lagi si. Lapan ada bertemu dengan Okey semina kaban meh. Orang meh kebenaran si. Okey semina kaban tu orang. Orang ke Bola entadi. Nanti kita ngasai ke dia sama ti di kemula kurangnya sih. Hanya ketegal kita itu aneh sekali Bola kurang. Jadi nanti aku sih. Nanti orang Bola ke aku. Aku Bola kia baru ke sini. Ngambil ke sama-sama Bola. Ngambil ke sama-sama sepi sih.
1: Sama
0: tak? Bahkan orang berjanji ke kita tadi ni. Pukul 10 sana aku ya. Aku ngambil nuan kau. Datai pukul 10 halu
1: nanti ndak ke datai. Nyo
0: pukul 11 halu kena. Nyo pukul 12 halu kena. Nyo mesej madah ke nak nyadi. Kai. Kini ya saya hati di sini. Nanti benar kenyanuan udah nyedia ke diri mana-mana ya.
1: Ya, waduh ndak matua tu lalu hangat. Sam.
0: Udah kau nanti sarinya nantu pengerai ni sih.
1: Tinggi nanti ke bulat baru lagi.
0: Aku nemu style sih. Maya hendak ingat kita berjanji ke ya. Sano ke kita tu aku main di berjalan sano ke kita hari tu
1: kita harap hati lagi ne.
0: Maya yang kena ingat tadi nanti hari 2-3 hari ni nemu ya.
1: Sikit temu ya sikit mana ke bulat ya.
0: Nanti nyu nak ingat nak ingat baik berjalan sekali maya datai barinya nan datai kita ngambil kia saman sepi berkeni ya saya kita yang tadi di kemula kurang kadang bula tu meh macam kategori nasi
1: ya nama nanti nak berkenya ada Sam ia pan nyentuk ke ila-ila pan ia segi kagik ke bula Dah dengan saya berkeni yang saya orang kena kemula kanya
0: deh. Okey, nuan nasi pelabak aku bisa main apa tu? Nada ide di kemula ke balakaban balau orang banyak tadi. Oh,
1: mai uang ke bandar ya. Tanya mah tadi, engau ati meh amat tau kena nya berpanggai ngagai kene ke berpanggai ngagai maya nya tadi lah. Beka nanti bakar aku tu tadi. Berkeni aku berjerak ke orangnya. Aku ditih ke gaya ya meh. Berkeni ya enggak aku. Berkenyak mah aku enggak ya. Berkenyak lah.
0: Malah sendam tadi ni. Nanti orang bercerita tadi. Ya aku nanti dia bercerita tadi sini. Ya enggak suh harus ketawa. Ya bola-bola tadi. Hanya rindu rekomendasi. Ya nama-nambah aku tahu ke nama Langkuang lagi.
1: Langkuang.
0: Ya, kalau benar lagi. Ini buka ke cerita katun ni. Hanya rindu aku lapan ya kena ngasuh orang ketawa.
1: Iya.
0: Ya nak pula kebenar ya. Tang cerita tadinya bakal ke di Langkuang ya. Hanya ke apa pula aku kita yang tadi.
1: Kita nemunya pula nah Sam. Ya. Utainya tadi mai kita kita nak lapan kita nemunya pula. Ya ukan mula ketua kelalu lapan dia ke punya kerja aku ke Langkuang ke ceritanya mana kaki jangan ngasuh orang geli hatinya rindang dengan bercerita deh.
0: Ya.
1: Nah itu berasa itu
0: bukan usi kapalnya nemu terbai take up kenyak macam tadi ni. Okey hanya okey kumai kita bola tadi nya kena ya nambah ke gig cerita ngambil ke kita ketawa. Jadi ke bola tu tadi bakanya tadi meh berjanji ngau kita pukul 8 pagi. Bayi ente datainya ke kadang nak datai.
1: Ya.
0: Nanti ya bisi penusah lain cerita ne si.
1: Tak kena tahun dah. Ndaulah selia kia mati tadi.
0: Sekali dua ke orang beri peluang ke kita nama tau berjanji dengan kita ini. Tang nyo dua tiga kali kita berkenya nyo nemu orang tadi ini si. Nyo ngai lagi orang Arab ke kita.
1: Amat. Okay. Itu berarti ke komen apa tinggal kita buat Facebook WFM Mayu Hamad tu Sam.
0: Okay. Nama komen si tak ya. Bekeni cara kita berjerak kurang ke suah bola tu. Okay.
1: Kita meda Alexis David Biju tu. Pagi tu badah ke buat ya. Kau yang no komen lepas akabar nanti. Suah banget ngemula ke ya ba ya sikin ada ngacau ke laban si udah nemu ya raja pemula ke kita nang lalu arah utai ke kok ya ku ya biar raja meh ya nusui pemula
0: awak ke aja nusui
1: awak ke aja meh
0: awak kerinda ngap pemula kan si mai lah nanti nadai mau boleh perayas nanti kita tanya nama tu nak ngelampat ya lagi ni
1: nama tapi bisa gak orang ke tu tadi ya nemu bakar tinuan tadi ngemula aku aku nemu nong ngemula ke aku di Langkuang kaki ke di Langkuang kaku lagi ke tak ke di sebut nanya nanti kak lagi maya ni
0: kak lagi ya ni lepas
1: dia kak di Langkuang kebentar
0: kak lagi ya di Langkuang ni bisa korang berkenyak ni
1: bisa
0: Juni banyak tu hari Serikai nanti ya aku ya bisa bisa ku ya kaban ke suah bola ku ya sikit alo unfriend aku tekalanya ku ya apa meraya itu ni nada juga mayu aku ya aku ya malas aku pemula kak malas pemula nya ngai ke nyadi ku ya laban ka ya nak terlepas bola masih dah juni banyak
1: ya,
0: ma
1: bisa ke baka ketika sekedar orang tu tadi ngai malas orangnya tadi the same
0: ke bola
1: orang ke bola ya tadi baka juni banyak pihak maga Alexis David Biju tu laban dia balas tu lagi pan lagi gaya bakanya
0: ya.
1: Nada guna ke tu ke berjerak kia ke laban ya segi segi dah pemain yang bunyi kau sekadar orang
0: bola ni bola
1: hanya
0: okay unfriend tau pelabak aku ngambil kia nak maca tau pelabak aku kaban ya udah ke ngepo sutai tu si madah ke bar rumah panjai
1: ya
0: jauh bisi nama tau kereta 10 higi tayar madah ke teh bekerja meh
1: ya saya gua bekerja meh
0: kadang hari hati kita ke gidan maca atau ke depos nya mana di unfriend sekali
1: ya
0: madah ke diri nama tau bawa upis ya meh ke tanya pemadu pandai kawak menyata dalam dia kawak ngepost ke diri kenya bisa ya keadaan pansak kota ke bekenya dan ni sih tak laban ukai terkenal ke kaban
1: ukai terkenal ke kaban
0: tak tu kibuat sikit aja nanti terkenal ke kaban tadi nak ke unfriend dia lah kena rindang kau tanya nanti hanya kau kita ya nyata deh ne baru kita tahu berjarak kia
1: nah hari body fest IP pagi tu yang mana ke bertemu ya ke selalu bulak lebuah maya ya berjakuk lebuah kita berandau gaya nusui utai ditusu jojom bulak kia ke selalu ketika nama teko Boniface IPH tu neh.
0: Oh, jangan pula ni Boniface.
1: Boniface teko pula kaku ke ni. Wah, ke dulu lagi tu okay. Berarti ke baru.
0: Ya.
1: Hari Roy Kuang tu Sam apa ya ke kaban ke suah mak bula maya ya ke berjakuk ngau kita bula ge ti besmaya ngau ya padah kena ingat belama jerak. Jerak ke ya.
0: Jerak ini. Okey, itu Judat Ami tu si ni. Hari sibu panjang eh, si ke pagi tu. Nanti ya ko ya berkenan ke topik seduai pagi tu ko ya. Nanti ya cara ya berjarak kurang tadi ke selalu bula. Muntang aja ko ya si. Contoh nanti ya ke bula tadi, nanti ya bertusi ke diri nyamai ngulih kutai. Baka ya madah ke ya seluruhan tak besar jakuk kerah-kerah nusi diri bisi tak endang meruan bah lebuh sekali ya ke bergiga siapa ke nur ya buliah ku ya contoh ya ke berpinjau ke duit dia nur ya mulai ke baru ku ya si orang ke udu kerah-kerah tadi bah ni nuan nusi diri kalau nak kalak suntuk belanja deh sawat ya ku ya ke orang ke baki hanya tadi meh udahnya ku ya sikit nak uliah nur ya berpinjau duit lagi ku ya dan sikit nadai peluang lagi ku ya nyak siti ada cara ya berjarak ke orangnya ni mayuah sebenarnya cara aku ku ya nanti nitiah ke pemula kreditusi ya nyak ku ya orang bola nang sikit nak tebuai perangainya sekali yang nyebut utainya nang bakal kamar mai ku ya nyak ya label ke orang pemula ku ya nyak Judat Ami aman bisa ke kadang tadi sini
1: sehingga aman bakal orang ke suah nginjau duit ada orang madah ke diri aku sana aku berguna ke duit dia tu boleh nan tanya nolong ku tutup ku ya ila ujung bulan ku mayar ke nuan harap lah nuan terubah laban nuan nemu ya gawak segi gawak ke ujung bulan segi terima gaji angkat ujung bulan hendak ke bayar ne
0: malu gendak halu kalau lesuang ne nanti ujung bulan dah ujung bulan sitik ni nak kena si
1: nanti ujung bulan Siti bayar nanti nyapus tahun dah
0: bisa orang kena ya nanti kita nemu ya nang segi amat nadai kita si tanya bula kira main game si tu tadi yang nge-post diri ngakai London nge-post diri nepan bilu baik port belama
1: ya kelalu
0: udahnya lalu pinjau duit kita lalu kita ke Arab kia memang dah ya peniau kena ni kau kita minyau tadi bisa sana tong kau maya esun tua ka
1: ya
0: tang nyo nak dibayar ya utang kita yang tadi nya ka nyo ngaso kita nya tadi pedih sati di kemula kadang kita lalu amin sia meh lalu ngepost mah kita itu tadi madah ke mada namanya ngepost diri nyo mindah belama
1: ya
0: tang utang lo dak bayar lo tak bekenya banyak tadi sini
1: ya padahal ki nanti utang bukai baka orang ke bepangan gini banyak bulak ke semaya mayo hagi saiko
0: ya mayo kita mayo experience
1: kita nama kita dan nama nanda
0: kami nanda nanda pangan sih
1: amat
0: nak kalau bulak ke semaya
1: amat kini mayo ni
0: mayo.
1: Okay, Sam tunggu yang agak Christopher Mpari itu mereka kena berjerak kabar nanti bulatnya nanti ia berengkah bertusui ke utai kita lalu ngebu ke diri akad Aryo
0: kasih ya sudah ya
1: nanti ia bulat ke mayar hutang atau ke duit deku ya anak nyali ya agak awak ke sedar ke
0: banyak cara berjerak kene
1: ya
0: nanti ia cerita tadi lah kadang rindu ni ngar bulat kita nemu eh bulak si.
1: Kita nemu macam tu nak kumpai juga bulak.
0: Tak nak aku kumpai angkat nanti cerita.
1: Alu ngebu ke diri.
0: Aku lah lu kan.
1: Alu benar merangapnya. Nah, mulai nak temu lagi ya tanya.
0: Aku nak ada orang gig ke ngau beranak. Nak aku kata aku rindu aku nanti ni ngau. Nanti ya boleh. Aku lepas aku nemu deh berkeni. Ya mai tu kena lah kaja si.
1: Siapa Sam? Semua semua bulat Sam.
0: Muah aku tahu.
1: Eh, muah nuan.
0: Nada lah nune aja. Dah aku lah kaku aja. Tada hati kita nemu meh. Asmina ya ke berjerak ke atau maka orang ke minyak duit tadi. Nanti ya nginya kita lalu nak bayar ya keterubahnya nanti nak bayar tahun ni buah nanti bakal aku si tang ya kedua kali kami nyawanya pedih nginya aku si
1: lepas tu ada anda Arab gig ke lepas dah jerok lepas ya kedah ang mulut tu tadi ne
0: ya pan pedih ngiga orang bukai deh. Lapan bak sikonya yang minjau nak dibayar.
1: Yeah.
0: Bak sikonya minjau nak dibayar. Jadi nyorang nyorang nak harap kia ki.
1: Amat amat pan ya mayar akan lawan dah sem. Nanti ya amat bisik ke buah nama ke buah ya mayar lawan ya madah ambil ke banding ya mayar ke minjau renuan ya uleh mayar berjanji dengan nuan ya uleh mayar ujung bulan. Angkatnya tadi angkat ujung bulan tak bayar bulan Siti tak ke bayar tang kene ke nyala lawan ya nya mayar ngenuan habis semayan tadi ya kok ginjal baru rinuan tu nya oleh di tanya tua ke nya gara laban tua nemu ya engko ya mayanya lagi berguna ke duit deh nya aku
0: banyak. Ya, penuan banyak tadi sih. Nanti pakai cikgu tu pedih amat sih ni. Ada hari satu, ada tay nama tu minta bala nembia kita entali nganjung namanya kerja rumah sih dah ya.
1: Ya.
0: Padah ke buku tinggal meh buat tinggal meh nyu setiap kali hari satu tertinggal lama buat neh nyu dah temu bula antara ini sih.
1: Sengaja bula.
0: Nyu pujuan dah percaya lagi bala pengajar ke kita ini.
1: Ya.
0: Akhirnya contoh orang ke bula nya tadi macam-macam meh cara bala peninggal kita yang tadi berjerak ke orang ke bala kapan ke suah bula. Bisik tadi kemula ke baru muka bisik tadi benung ke start bercerita tadi aru angkat
1: muka aru angkat ngebu ke diri
0: atau ke terbukai meh nasi ok sudah tahu lagi tuan maca komen ke bukai tu hari Stephanie Paun bul harap ke nak bulak meh kita tahu bulak tanah kelalu ni.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, ha Juni Aman ngau Angela Lata jua bado bola. Ah, nyam ke bahana bola si.
1: Ya, harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suara bola nah.
0: Bola mimit-mimit ya tahu ke si ni. Okey, nama bunyi ko lagunya tadi si ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Siti sekali dua uliah mia harap ke nuan.
1: Ya.
0: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Jadi nanti lebih lagi orang kedi saya ke nuan yang sekali-sekali
1: ya, pada bola ke nuan tadi ke nuan tadi nuan namanya bisa penerbang bunyi ujung
0: ngai ke penyayau ya kurang ngai kita itu ke kening nuan ngai ke nak harap lagi ke kita
1: ya amat hanya saya bunyi ku pada ke tadi nanti ruang bilik lebih lagi maya berpangan kini nanti suah lagi berbola suah lagi nuan maya cerita kena nutup pemula dia tadi nadai banyak
0: sekali dua ya boleh nerima ne
1: sekali dua
0: ya
1: boleh terima tanya me dah suah di bula di kemula kena amat ke pepadis ya
0: terlihat ya
1: lalu bisa kena ke flashback tanya
0: kalau mayu hati bukan ngerampit
1: kalau mayu hati bukan ngerampit pada suah bula.
0: Ok, ayah bidik ke pagi tu si kaban ke suah bula ke kita baik ya segi nyamai ku ya nyamai ku ya nak pedis ku ya penemu ya sebakar mengau tua ku ya nanti ya nusi te bula ku ya kita balat lagi ke bula ria semua yang nyebut utai ke 10 kali bula kita kita nyebut 15 kali bola ria ko ya saiko awak kia nemu kita ngemula ke ya lelas ngaya ke bola ke si tu amai tu orang ke orang ke ngaya lah bercerita atau si
1: ya,
0: lebih hakik maya ba nama tu bergulumau ne ya kamat ya nusi te ke bola.
1: Ya,
0: bola ngia tu tadi ukai bola ngasuh harus ketawa tak bola tak nusi ngia pemisi ya aja jadi kekadang tadi kita nyu geram dan ninga jadi kuaya bidia tu tadi inti ya 10 kali ya bola ke nuan nuan 15 kali ya bola ke ya ngambil ke ya nemu nuan ngambil ke ya sedar nuan ya tadi nemu ya bola lelas ngai ya bola ke dan
1: nama bisi ke orang bukannya ser
0: kena cara kita bicara ke ya ku ya nyu dah nemu dah orang nemu ya bola
1: nama laban ti tu madah terus terang ya bola nuan segi lagi
0: ya kau bola ya auto sih bola garing ya nanti nusi kapal terbang tadi kita nusi tadi tanya ke bilon terengkeh dah laik
1: Oh, sorry. Kapan kita buat Facebook Juliana balik tu Sam nanti ya suah amat di kemula korang ngai lagi ke berkaban ya buai terus kapak jadi kaban udah bulok ke ya
0: ngai ngai kaban gua udah bulok betul dah ne
1: ngai lagi
0: suah di kemula korang ne
1: ya bisi siku tu lagi Sam tu di bisi di pansok nuan tadi tu pelaboko BJ Ri itu harap betul menama ya tampar ngenyit ke
0: oh tampar ngenyit ke ya
1: tampar tampar ngenyit ngenyit ke
0: oh berani nak nampar orang ngenyit sih tika ban bola orang ni nampar ngenyit
1: okay okay tanya lagi nya saya ku alo layak besar ya dah
0: ya malat ngenyit nampar ngenyit kelalu ngenyit ne oh okay kalau pedih hati nya tadi sih ne
1: ya kalau pedih hati nya tanya mah pedih hati katipan anak mah kelalu ke kawan kita nemu kita kini ke ia nya bulok tanya mah bisa lepas ke tu ke deh
0: betul nanti kawan nak aku ngai aku bola sih nak aku berani nampar ngenyit
1: nanti orang buka enggak menyadi
0: nanti pangan kau aku
1: nemu nak pangan
0: kita nemu pangan gue ya deh kau aku nampar ngenyit tampar ngenyit
1: udah nya baru tu pangan sudah tika buai orang
0: nanti kaban nak aku kalau nyu bola bola ni ku ya bola deh nak aku kalau nampar kelidas
1: Nyalah tu hari kawan kita buat Facebook Man Mimos
0: bunyi ke GB si ya ke tu nuapin rakau okay kita
1: Ya. Tu lah panuan tua bulak ke ya. Arwah nyebut ke nyo.
0: Kayak kita itu noh pindraka. Aku nak bangun ya. Nantura ni ku bula.
1: Amat ke dah.
0: Awak pindraka pantu.
1: Ya. Badu. Saya. Kayak itu hari man-man. Menjadi
0: bulak ke gibi lagi sih.
1: Gak ikut bulak.
0: Pansut api neraka pada lagi.
1: Tu hari man bimos tu Sam tu baduk tu anu gibi tu lagi.
0: Bisa ini ngah.
1: Bisa ini ngah. Amat kau DJ Sam kau ya. Nama tak kasut tu amat kau ya Sam.
0: Kemarin kalau bola aku.
1: Okay, semina kaban ke bola orang ngelingi pan bisik bola kau ya. Amat punya kenuan kau ya.
0: Ajak orang ke bola.
1: Nak dai orang tak bola tanggungnya untuk pelabak kau. Cara ya, nanti orangnya bula ke ya, ia merik jakuk Tuhan ke.
0: Maka gibi. Maka gibi tadi. Nih, baru dah nyebut. Maka gibi di bula ke ya, lu tunu api neraka. Dia ya, kau bula nak aku berani kadang. Dan terima kasih, okay.
1: Tanya yang mana ke tang, nanti banget nak faham. Lalu aku pan bulak meh ngaji orangnya, kau ya bahaya orang tu ketemu bulak tu, kau ya tang pun ke penyarut serta ngasut orang. Arab ke kaban aku, sikonya kebalat bulaknya sedar meh, kau ya.
0: Tanya ya bulak kesikonya ke?
1: Aku ni teh kepada ya kenyal sem.
0: Bulak ke ya baru ke sikonya ni?
1: Ke bulak ke baru ke?
0: Kene kene cerita sedoi.
1: Alu nak habis mu bulaknya.
0: Kene cerita sedoi yang madah ke cukup Tuhan kata dai ne.
1: Thank you tadi Dominic untuk dah tadi sem bedau.
0: Tahu.
1: Dominic untuk telah najak pemula ya ko ya.
0: Ampak aja pemula ko ya.
1: Udahnya alu buai ke Tasik Cina Selatan.
0: Nama. Alu ayun ke Tasik Cina Selatan. Kabana ke bola ni. Nanti kita ke job show. Nyamai mengayun ke Tasik. Nanti kita lupias tu.

0: lagu megah dikenal merindang peningat kita Ika. Pagi tu si lagi bah 2 pagi Y kita tinggal 9 minit lagi. Macam Siti 2 lagi komen si sebelum kita ngujung ke 2 pagi Y kita. Ya, senantang berjerak korang ke udu bola tu si.
1: Ya, tu pagi. Nah, mana nutupnya, Sam?
0: Tutup si.
1: Hari si selusi pagi tu, yang mana nanti ya, ketawa aja ke awak ke aja, meh tajak nemu ya bula. Kadang-kadang riduk, kadang-kadang sidak ya bula. Kau kita yang ngempu dosa ke ya. Asal ukai bula ke berat, meh maka madah sanuknya udah nadai kemari ko ya, yang amat berat kan ya deh. Sedangkan orangnya agir gergah hidup. Nadai guna ke nganuk ya, malas pemula ya. Okay, oh. Pergilah lusa agi mai kita berkaban go ya. Nanti orang bukai ke ukai kaban bola nya agi lah aku nak kisah go ya.
0: Nanti ke bola bola atau ke tanya entah deh tahu kira terima aja mereka yang nasi
1: kaki ngelangkung
0: langkung kaki kau ya aneh aja ya bola ke baka hal pemati hanya tadi amat nak tahu kena tadi ne nusi utai ke utai kena amat baka pemati tadi hanya kadang tahu kuam orang kita si
1: nama
0: bola ni deh.
1: Ya. Tu si kau lagi Sam sudah nama cah duit tegi komen pada dia. Hari poli liben madah ke cara berjerak ke orang bola tu kita anang randau ya gi. Kaya kita ber kalih ngarandau ngau orang bukai. Kau ke cerita bola ia tak terbantai.
0: Aw kalih ke ngau cerita bukai ne.
1: Kalih ke ngau cerita bukai.
0: Kasih ya tu dah tadi nyuka bola
1: ne. Agi ke bola.
0: Oh, bagi belalak tu dah.
1: Sudah datai ujung ke cerita.
0: Hanya kali aku buka ini.
1: Lagi buat episod. Berapa Sam? Bisa episod.
0: Mayuah episod. Baru kan datai namanya bah episod bola entah deh ini. Kali aku buka ini ada itu dah. Ini belalak ini. Okay, nama saya orang ini ingat bola dah sih.
1: Ya, nama.
0: Nyo baik orang cerita buka dah nyo.
1: Ya.
0: Limpang korang deh.
1: Sikit bekerja mah patut ngau orang bekerja Sam untuk kuah ke rumah.
0: Okey, biar lai ke pagi tu. Nanti ya udah dikemula ke pangan yo ke ya. Ana rap pagi ko ya si. Nanti ya mesej aku pan aku nak malas ko ya. Nanti guna berkaban gora ke bola ko ya.
1: Ya.
0: Oh, tu tanya tu ne ngai amat tu dikemula korang ne. Sapa kok kemula korang ni?
1: Enggak
0: kita empu me. Atau nanti bakal aku dari sini nanya aku nanti utai ke nadai ngerugi aku menyik aku ya kak bola tadi dan lah aku terjuk ke ajak desi menyik aku ya nyerita ke pemisi ya kini nyerita ke bakal kini kau kita yang tadi ni. Ya cerita ngok kita tentang ceritanya kelalu bola nyulang kolang kuang ya. Nadai ke amat bunyi ke tenjak tadi inti nyo bakal hal pemati tadi. Ngai ke kita.
1: Ngai jadi ke ngemula ke utai ke bakanya.
0: Tau ke ba orang ke minjau ba kita tentang ngalu ndak ke dibayar tadi. Nyo
1: ngelusah ke orang kai ke nya.
0: Kiranya sekali nyajak meh. Udah nyak ngai lagi
1: ya. Ya, kau jaku orang ke Nur Nur jauh tadi. Nginya duit tu aku Sam, kau jaku tu tadi tu aku dah nyalik nuan duit. Ya. Kenang mudah ke orang bukai. Awak ke orang bukai mudah ke pengok tu. Nanya angkat nuan dak maya-maya, nyukai mudah ke pengok orang
0: lagi. Ah, nyung nusah kurang tadi ni.
1: Nyung nusah kurang.
0: Ah. Okey. Nyamai komen bala peninggal kita ke pagi tu.
1: Baru bola. Ya, bola mimi-mimi tak jauh tahu. Cimit-cimit bunyi ke lagu Hanijik.
0: Tahu ke kena kita nya tadi nyelamat kita empu nanti ngawak ni si kadang bisa ke maya kita yang tadi bula ke kita yang tadi kelalu nak bula tengok kai bula utai ke kelalu bagi gak ni lebih lagi bakal utai ke bakal pemati kena segi nak tahu sekali kena tadi tahu ke utai ke berat ke bukai meh. Okey, jadi terima kasih Mayu peninggal hari bukai mai kita topik 2 pagi Y kena gerecah ke pagi kita ini tiang hari 1 untuk

0: mewarnai harimu.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini ialah hebatnya sabar. Fasabrun jamil, ya. Sabar itu cantik, ya. Dan sejak kecil Tok Abah sendiri pun telah diingatkan, ya, apa nama kata-kata sabar itu separuh daripada iman. Ha, ini sebenarnya sahih mauquf, iaitu ataupun kata-kata sahabat, bukan hadis Nabi, tapi kata-kata sahabat, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Imam Al-Ghazali, untuk mendapatkan apa yang kita suka, pertama kamu kena sabar, dan kita kena suka dengan apa yang kita benci. Kita kena redha. Ha, itu kata Imam Ghazali. Itu pentingnya sabar. Umar Al-Khattab pula berkata, ha, ini Umar ni, radhiyallahu anhu kata, aku mencari segala bentuk rezeki tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Ha, subhanallah, cantik ya. Rupanya sabar itu adalah satu rezeki dari Allah, satu anugerah dari Allah. Ha, jadi mudah-mudahan kita semua sentiasa mencari rezeki Allah dalam bentuk kesabaran. Sebenarnya sabar itu bukannya bersifat pasif. Orang kata sabarlah, tak apalah, sabarlah, kita relax je, sabar. Ini sebenarnya tak betul. Sabar itu bukanlah bersifat pasif dan menunggu datangnya sebuah keajaiban. Ha, tetapi sabar adalah melakukan segala yang mungkin yang kita mampu buat. Kita buat yang mungkin betul untuk mengubah situasi yang kita hadapi. Ya, dan kemudian kita fatawakal tu Allah. Ya, kita serahkan pada Allah. Ha, itulah dia maksud sebenar orang yang bersabar. Bukannya duduk diam, tapi buat sedekat yang mampu untuk mengatasi situasi yang dihadapi, selepas itu serahkan pada Allah. Jadi sekarang kita nak bincang sikit dalam masa yang ada, apakah tips untuk jadi orang yang lebih sabar. Yang pertama, kita kena fahami hakikat bahawa sabar itu sifat orang yang beriman. Justru kalau kita jenis yang pemarah, sentap sikit-sikit, sentap tak sabar, maka itu petanda kita kurang beriman. Masya Allah. So ya, ini itu kita memalukannya, subhanallah. Jangan sampai kita jadi orang yang lemah iman dengan tidak sabar. Keduanya, kita kena tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Bila kita rapatkan hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan bentuk salah satu sifat kesabaran dalam diri kita. Ya, solat yang lima waktu segerakan, solat-solat sunat kau boleh abadnya, jangan tinggal, sedekah, puasa sunat dan sebagainya. Amalan-amalan untuk merapatkan diri dengan Allah akan membentuk, ya, sifat kesabaran dalam diri kita, insyaAllah. Satu lagi kaedah ialah dengan kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu. Justru bila kita bergaul, berkawan dengan orang-orang yang penyabar, orang-orang yang berilmu, maka kita akan dapat kebaikan daripada pergaulan itu. Dan satu lagi cara untuk sabar, Allah takkan memberikan sesuatu yang tidak ada manfaat. Allah tak beri apa yang kita mahu, tapi Allah beri yang apa kita perlu dan yang baik untuk kita. Justru cari hikmah dalam setiap perkara yang berlaku. Walau nampak macam buruk, macam musibah, sebenarnya ada hikmah yang tersembunyi. Jadi ini akan menyebabkan kita lebih sabar, insyaAllah. Dan kadang-kadang kita tak sabar ni sebab stres. Ini pun satu bidang yang Tok Abah selalu bincangkan dengan ramai orang. Kita kadang stres sampai kita tak sabar, mudah sentap. Jadi kita urus stres dengan sewajarnya. Ya? Orang stres bukan sebab banyak fikir, tapi kita stres sebab kurang zikir. Jadi lebihkan zikir, kita akan kurang stres dan lebih bersabar, insyaAllah. Dan satu lagi perkara ialah kita kena belajar untuk sentiasa husnuzon, ya, bersangka baik terhadap qada dan qadar Allah. Ingat, Allah tak pernah menzalimi hambanya, tetapi hambanya yang menzalimi dirinya sendiri. Justru kita kena banyak bersabar, ya. Dan satu lagi kaedah untuk sabar ialah belajar untuk memaafkan semua orang. Bila kita maafkan semua orang, maka kita akan dapat sabar, ya. Dan of course lah, tak dapat tidak, baca Quran akan menyebabkan kita sabar, ya. Lepas tu kita sentiasa beristighfar, solat taubat tiap-tiap malam, ya. Berdoa untuk sabar. Nabi pun berdoa, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, kaitkan aku dengan ilmu, ya. Wa zayyini bil hilmi, hiasi diriku dengan lemah lembut, sopan santun, sabar. Wa akrimni bit taqwa, dan muliakan aku dengan takwa. Wajamilni bilafiyah, dan cantikkan diriku dengan afiyah, dengan kesihatan. So jom sama-sama kita perbaiki diri kita dengan bersabar dan menarik yang menggamit hidayah dan apa ni, bantuan dari Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Ritmo.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi Berinformasi.
1: Nak dengar lagu best-best?

0: informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jangan terlepas pandang.
2: Spectra 9.12, warnai harimu.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
4: Warisan seni Tan Sri Piramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta bahagia.
4: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Hai, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ya. Jadi kita bersama di Seri Aman FM pada pagi ini melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi, Spektra 912, warnai harimu ya, untuk edisi Isnin 27 Julai 2026. Dan hari ini bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Dan saya Mulia Ahmad ataupun Amy terus menemani anda untuk hari ini pagi Isnin. Selepas ini kita akan kongsikan bersama info cuaca ya, ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong yang berkod kasar dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Okey, terima kasih kepada semua selamat mendengar. Dengarkan kami di Facebook Seri Aman FM secara langsung. Kita orang boleh nanggalah ya visual kita ya secara langsung pada waktu tu bertemankan Amy. Dan anda boleh klik juga di portal Radio RTM, radio online kita. Ada siaran tempatan kita di situ. Untuk yang hendak mendengar siaran Seri Aman FM, klik saja ya, klik saja siaran stesen kita ya. Dan juga yang melalui RTM Klik, anda boleh klik juga di aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi mod turun, anda boleh download lah ya, mod turun secara percuma, siap ada bayaran. Itu kemudahan untuk anda di mana-mana saja. Lebih-lebih lagi kita orang yang ngembak telefon bimbit masing-masing, memudahkan kita orang bergerak sana sini lah ya. Dapatkan juga informasi dan juga saja hiburan yang kami sediakan khusus kepada anda pendengar setia Seri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak ya.

Sama-sama kita mendengar hadis Ria Manifem pada waktu itu. Kita melalukan anda yang khususnya rakan-rakan Facebook untuk menghantar dan juga mengirimkan pesanan, komen serta ucapan anda ya. Baik, saya kongsikan bersama di sini ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong ya, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini ya. Kita kongsikan, kita muatkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian. Pada 9 pagi, Sri Aman diramalkan tiada hujan, manakala di bahagian Betong dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat ya. Dan pada 11 petang, kedua-dua bahagian dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya pada 9 malam, Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat dan di bahagian Betong pula diramalkan tiada hujan. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu perkongsian kita mengenai info cuaca bagi kedua-dua bahagian di Sri Aman dan Betong ya, sebagai maklumat kita bersama-sama pada hari ini 9.33 minit pagi.

0: siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz. Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Okey, sebelum pagi nanti kita akan mengikuti Dunia 10 Pagi yang akan disiarkan dari National FM. Dan seterusnya untuk jam yang kedua, seperti biasa hari Isnin, kita ada ruangan info ekspresi bersama dengan Suria Aman FM dan juga Sarawak FM. Baik, kita ada tetamu nanti, tetamu yang diundang, yang dijemput ke konti. Dan kita akan berkongsi maklumat lah ya, berkisar mengenai program sambutan Hari Warga Emas 2026 ya di sekitar Seri Aman ini. Jadi untuk penjelasan selanjutnya, kita akan bersama dengan tetamu jemputan sekitar 10.15 minit pagi nanti. Okey, pertemuan kita hari ini Isnin 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Saya nak kongsikan juga apa berita Sukan Commonwealth Glasgow ya untuk tahun tu. Jadi macam ni, Camp Malaysia tu, negara Malaysia ada pingat ke si? Memang ada. Ya, syukur alhamdulillah. Untuk hari yang ketiga, hari tu Sukan hari ketiga Sukan Commonwealth Glasgow 2026 menjadi detik yang cukup gemilang ya buat kontinjen negara setakat ini apabila Kem Angkat Berat menghadiahkan 2 pingat emas dan 1 gangsa sekaligus melonjakkan kedudukan Malaysia dalam carta pingat ya. Saudara Muhammad Anik Kasdan memenangi emas kategori 60kg dan memecah 2 rekod temasya Clean and Jerk 152kg dan jumlah 273kg. Dan seterusnya, Muhammad Aznil Bidin meraih emas kategori 65kg kali ketiga berturut-turut ya, memecah 3 rekod temasya iaitu Snatch 133kg, Clean and Jerk 166kg dengan jumlah 299kg. Dan berikutnya juga untuk kategori wanita ni lah ya, Irene Jane Henry yang turut juga mencipta kejutan dengan pingat gangsa bagi kategori 48kg wanita pada penampilan sulung dengan jumlah angkatan 167kg. Dan tumpuan seterusnya kepada Muhammad Eri Hidayat dalam final 79kg. Muhammad Syarul Aimi dan Rachel Yeo meluru ke final gimnastik. Kita doakan semoga mereka ni, ya, para peserta, para atlet kita, boleh kejayaan ya.

Okey, Malaysia kini menduduki tempat ke-7 dalam carta pingat dengan 2 emas dan 2 gangsa. Okey, ayuh. Ayuh Malaysia. Ini untuk sukan Commonwealth di Glasgow 2026.

0: Ekspresi.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 10.15 Mei pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang mendengar siaran kami di Strive FM. Anda bersama saya Azaz Azmi, seperti biasa hari Isnin kita bersama dari waktu tok hinggalah pada pukul 2 petang gelar. Dan hari tok 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Saya Asyik Kesorangan untuk hari Isnin dalam Info Ekspresi. Strive FM akan bersama dengan rakan kita di Sri Aman FM. Anda boleh saksikan kami secara langsung menerusi penstreaman Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM. Rakan saya Amy di sana. Assalamualaikum Amy.
2: Waalaikumsalam Azaz.
1: Apa khabar? Sihat ya?
2: Alhamdulillah. InsyaAllah.
1: Ya.
2: Doakan supaya kita sentiasa sihat walafiat selalu. Ya. Okey Azaz.
1: Dan kita mendoakan juga agar pendengar dan juga yang menyaksikan kita secara langsung semuanya dalam keadaan bersemangat, sihat walafiat pada sebelah pagi tu lah. Amy, macam mana keadaan cuaca di Sri Aman?
2: Okey, keadaan cuaca di Sri Aman sebelah pagi tu nya diramalkan sihat dan hujan. Bukan setakat di Sri Aman, tapi di bahagian Betong kita perlu ketahui juga keadaan cuacanya. Sebab di bahagian Betong dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat pada sebelah pagi. Untuk cerita siang hari lah Tok Azaz. Keadaan cuacanya petang ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat.
1: Macam ni di Kuching, kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak pagi tu diramalkan tiada hujan. Manakala sebelah petangnya, sama macam di Sri Aman lah, dijangka ribut petir di beberapa tempat. Dan malamnya pun hujan di beberapa tempat. Antara keadaan cuaca di Kuching dan juga di Sri Aman, kita pun mendoakan di tempat yang lain pun sebab cuacanya pun sama juga. Bagus-bagus berlakar pada hari tu. Kalau panas paginya, petangnya hujan dan sebagainya. Kalau paginya hujan, petangnya mungkin si hujan, ia boleh meredupkan suasana lah, Amy.
2: Sejuk seketika lah. Okey.
1: Nak
2: berhibur kan, nak bersama dengan tetamu kita?
1: Kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman FM. Silakan, Amy.
2: Okey, kita teruskan untuk sajian hiburan Info Ekspresi. Lagu pilihan kita dari Sri Aman FM ini dia, Amalina dengan Sayang Memang Sayang.

0: sa Manila yeah. na sayang memang sayang. Lagu on cinta cintaan jiwa sida tu romantis gila. Sekadar hiburan ha?
1: Ya,
0: untuk
1: para
0: pendengar kita sambil apa sida adik kakak kita tu makcik makcik kita masak di dapur yang induk juga sindanya.
1: Memang sono. Cukup so, sambil goyang lagi
0: oh,
1: kan ni.
0: Oh, pakai hiburan sibuk gila anak.
1: Okey. Okey ni ha. Kalau kita saksikan dari yeah. penstriman Facebook Stream yeah, dan juga streaman FM.
0: Ya, visual kita tu.
1: Ya, ada tetamu bersama dengan Amy di sana. Boleh kita perkenalkan siapa tetamu kita tu, Amy?
0: Okey, untuk pertemuan info ekspresi kita pada kali tu, kita berkesempatan bersama dengan seorang tetamu yang kita jemputlah ke kaunti, iaitu Encik Muhammad Siddiq bin Yaman. Ya. Assalamualaikum dekat lagi kita
1: dengan mikrofon.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, ya seorang ya. Nampak juga wajahnya, okey. Dia ya. Merupakan jurupulih perubatan fisioterapi Hospital Sri Aman.
2: Ya, betul.
0: Betul
2: ya,
0: lah. Ya, betul tempat kerjanya. Jangan salah tempat kerja.
2: Betul, memang di Sri Aman.
0: Memang di situ lah. Okey, yang akan bercakap mengenai program ataupun aktiviti sambutan Hari Waga Emas 2020.
1: Waga Emas.
2: Ya, ya, ya.
0: Tok merupakan anjuran
2: Hospital Sri Aman.
0: Hospital Sri Aman. Jadi kita Hospital nak tahu lebih jelas lah penerangan mengenai mungkin dari segi pengenalan aktiviti program yang bakal dilaksanakan untuk Encik Muhammad ya. Okay. Silakan.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terlebih dahulu kami ucap terima kasih lah kepada Sri Aman FM atas slot yang diputuskan untuk kami pada pagi itu.
0: Ya,
2: jadi dengan kesempatan yang ada tu juga, kami dengan rasa sukanya lah memaklumkan khususnya kepada pendengar kita, khususnya kepada warga Sri Aman lah, bahawa Hospital Sri Aman kita akan menganjurkan sambutan Hari Waga Emas peringkat Hospital Sri Aman bagi tahun 2026.
0: Ya.
2: Jadi program tu kita akan anjurkan selama 2 hari.
0: 2 hari Zaz?
2: Ah, 2 hari ya.
0: Untuk
2: 2 hari iaitu silam lagi lah minggu tu juga iaitu pada 29 dan 30 Julai. Rabu dan Khamis minggu tu ah.
0: Ha. Ah, 2 hari dia ada kan. Ya. 29 sampai 30. 30.
2: Ya, ya, ya. Okey. Okay, jadi program tu kita anjurkan di Hospital Sri Aman juga iaitu di lobi utama Hospital Sri Aman. Bagi yang mungkin agak confused ataupun siapa apa pasti sini lobi.
0: Lokasinya.
2: Ya, lobi adalah pintu masuk utama Hospital Sri Aman.
0: Ya.
2: Di sini wah kami masuk sialannya.
0: Ada umadanya. Ada. Hospital baru sia.
2: Ya, memang hospital baru.
0: Bukan hospital lama.
2: Bukan hospital baru.
0: Situ pun orang nak dapat rawatannya ada dua lokasi sebenarnya. Di apa hospital lama ataupun hospital baru.
2: Ya,
0: selalunya orang pergi ke hospital baru lah.
2: Ya, memang hospital baru ya.
0: Ada juga yang dapatkan rawatan di hospital lama. Ya, lah pasal kita orang situ.
2: Ya lah.
0: Encik Muhammad.
2: Jadi program tu kita buat di hospital baru. Lobby utama.
0: Ya, ya.
2: Okay. Masih tahu juga kalau boleh tanya dengan sida security di sini lah.
0: Ataupun
2: siapa-siapa staff yang ada.
0: Dari pukul apa ni Encik Muhammad?
2: Okey, jadi untuk hari pertama kita, kita bermula pada pukul 8.30.
0: 8.30 pagi.
2: 8.30 pagi iaitu kehadiran sida peserta kita lah. Orang apa nama tadi sida bergemas. Sida ahli-ahli keluarga sida yang penjaga sida.
0: Adakah sida tu merupakan sasaran untuk programnya?
2: Ya, betul. Program itu memang khas untuk sida yang untuk bergemas.
0: Okey. 8.30 pagi Azaz dan juga pendengar yang akan bermula dengan kehadiran para peserta.
2: Ya, peserta.
0: Okey. Dan mungkin cua kita boleh apa kata orang tak jelaskan apa objektif sebenar program untuk diadakan. 2 hari ya. Boleh tahan. 29 dengan 30
1: hari.
0: Hari Rabu Khamis oh. 2 hari diadakan. Objektif utama ataupun tujuan ia dipolah.
2: Okey, jadi ya tujuan kita mengadakan program itu sebenarnya untuk kita meningkatkan tahap kesedaran untuk gemah dan penjaga sida ya. Dan untuk pengesanan awal early detection supaya bila kita dah mengesan dengan awal masalah-masalah sida itu mudah untuk kita membuat apa-apa tindakan membantu sida ya. Ialah tujuan itu. Yang pertama sekali saya katakan bahawa meningkat kesedaran sida ya. Dan untuk kita mengadakan detection early detection ataupun pengesanan awal lah tentang masalah-masalah ataupun penurunan-penurunan kesehatan yang sida alami lah.
0: Khususnya pada warga emas.
2: Ya, warga emas ya. Sebab seperti yang kita tahu lah warga emas tu memangnya umur 60 tahun dan ke atas tu memang akan mengalami penurunan segi kesehatan. Jadi bila berlaku penurunan tu ia akan memberi impact negatif dengan sida ya. Sehingga ada yang sida dapat berdikari, sida dapat mengurus diri sendiri. Nah, ia yang kita bimbang sebenarnya. That's why kita mengadakan program tu sebenarnya.
0: Mungkin ada nak ditanya tu Azaz?
1: Ya, saya nak tanya ni kepada Encik Muhammad Siddiq kan, selaku jurupulih perubatan fisioterapi hospital Sri Aman. Adakah untuk warga emas ni yang tinggal di sekitar Sri Aman sahaja ataupun di kawasan-kawasan berdekatan pun boleh pergi ke sana nanti?
2: Ya, ya, yang boleh juga. Tapi sasaran kita memang di sekitar Sri Aman lah. Tapi kalau yang berdekatan-berdekatan dan bahagian Sri Aman ni memang kita boleh-boleh pergilah. Ya, dah berkenaan dah boleh.
0: Ya, boleh jual. Mun dari luar yang nak datang pun boleh jual.
2: Tapi dalam Sri Aman dah.
0: Dalam Sri Aman. Yang berdekatan dengan pelanggan.
1: Nyata walk in ke datang je boleh boleh.
2: Boleh memang. Boleh walk in je. Dah ada yang mendaftar juga sebenarnya. Yang walk in pun kita terima sebab memang kita akan sediakan kaunter pendaftaran. Kita datang terus mendaftar tu lah. Ya, macam ya.
0: Setakat tu memang mendapat apa kata orang tu sambutan jugalah. Ya,
2: setakat tu yang saya dengar lah lebih kurang dalam 80 orang yang mendaftar secara apa nama tu dalam apa
0: secara rawat macam ni aja lah.
2: Kita kena tu QR code lah. Kita ada QR code macam ni aja lah.
0: QR code
2: bayar. Setakat tu ada saya dipaparkan dalam 80 orang lah.
0: Tapi sasaran jumlah tiap-tiap berapa sebenarnya?
2: Sasaran kita 100 orang.
0: 100. Kini tu dah 80 tu asas.
1: 80.
0: Mungkin lebih boleh kan?
2: Boleh. Memang boleh lebih. Memang kita galakkan sudah datang. Lebih bisa ada masalah.
0: Azaz bukan warga emas. No? Belum.
1: Warga emas. Warga belum ada. Warga perak.
0: Warga perak kah? Ini warga tembaga.
1: Tembaga.
0: Apa?
2: Selama lagi warga emas lah.
0: Selama lagi.
1: Tapi sabar aja lah.
0: Oh, sabar aja lah kita tu. Oh, perak, tembaga. Ya, habis. Kerana ingat. Ya, ada siap.
1: Tapi, Amy, saya nak tanya kepada Encik Mohd Siddiq.
0: Ya, sila.
1: Antara rawatan yang akan diadakan kelak, apa rawatan-rawatan ataupun...
0: Macam ni, pengisian.
2: Okay.
0: Apa nak disediakan untuk warga emas?
2: Jadi,
0: datang.
2: Jadi, seperti mana yang kami amatah tadi tak? Pertama sekali untuk kita mewujudkan kesedaran. Yang kedua, saringan.
0: Saringan kesihatan tu?
1: Saringan.
2: Ya, bukan rawatan. Kita buat saringan awal tu untuk kita menerima pasti. Pada masa yang sama juga kita ada boot-boot macam kita ada flyer-flyer untuk kesihatan. Sedap pendidikan kesihatan terus lah.
0: Ada kaunter-kaunter juga?
2: Ya, ada kaunter juga. Kaunter pendidikan kesihatan dan kemudian juga ada kaunter saringan. Banyak kita yang menyediakan ada 10 kaunter.
0: 10 kaunter?
2: Ya.
1: Banyak
0: ya? Kepada kesihatan aja kan, Cik Muhammad?
2: Ya, kesihatan warga emas.
0: Warga emas. Boleh pergi secara percuma. Si ada apa-apa bayaran kah?
2: Masih ada, memang si ada bayaran. Free.
1: Percuma
2: aja.
0: Percuma aja, Zaz.
2: Sebab kita nak menggalak sidak ya hidup sehat ya sebenarnya. Free aja datang.
0: Macam ni, akhirnya ada bersenam-senam kah? Apa?
2: Ada. Di awal.
0: Senaman cegas kah untuk warga emas?
2: Ya, selepas... selesai kita pun perasmian oleh pengarah. Jadi kita ada senaman warga emas special C aerobik, senaman
0: ringan.
2: Senaman apa? Senaman aerobik menggunakan kerusi. Untuk warga emas.
1: C aerobik.
2: Lepas senaman ya kelabu kita akan pergi ke setiap stesen untuk saringan. Macam ya perjalanannya.
0: Sudah sidak bersenam teh. Bok sidaknya.
2: Bok pergi ke saringan, stesen-stesen saringan.
0: Bot-bot yang disediakan.
2: Betul.
0: Best juga Azaz. Kita tu jangan jangan nak pergi macam apa program sedemikian lah yang melibatkan warga emas tu yang berumur 60 tahun ke atas tu. Biasanya kita golongan belia tu Azaz.
1: Amy dan juga Encik Muhammad Siddiq kalau dah berusia 40 tahun ke atas kita kenal lah buat saringan. Orang ada apa 2 tahun sekali.
2: Betul-betul.
0: Mau dicek kan?
2: Awal tahu senang.
0: Benar.
2: Terlambat kalau susah.
0: Okey. Kita lihat. Lihat dulu Azaz.
1: Okey.
0: Jadi lagu yang seterusnya pilihan daripada Gucci.
1: Lagu dari Sarawak FM ini dia T-Rex dengan lagunya Anak Borneo.

0: Okey, itu dia bersama daripada T-Rex dengan lagunya Anak Borneo. Dan khasnya kepada anda yang baru mendengar siaran kami di pada pagi itu, Sarawak FM dan juga Sri Aman FM, Sarawak FM Azaz dan juga di Sri Aman FM. Amy
1: di situ.
0: Bersama dengan tetamu kita iaitu Muhammad Siddiq bin Yaman, jurupulih perubatan fisioterapi Hospital Sri Aman, memperkatakan tentang program sambutan Hari Warga Emas yang berlangsung pada 29 hinggalah pada 30 Julai itu bertempat di Hospital Baharu Sri Aman, betul ya Amy ya? Dan juga Encik Siddiq.
1: Ya, betul
2: Ya, betul.
1: Okey, sebenarnya tadi sebelum apa semasa kita dengar lagu tadi, kita ada bercakap sikitlah kami dua
0: apa cerita dia teh?
1: Kita nak tahu apa fisioterapi itu sebenarnya. Encik Muhammad sebagai jurupulih, kita nak tahu lah macam ni, seorang warga emas yang nak dipulihkan ya, dari keadaan yang apa, peranan tugas kita orang untuk sebenarnya. Macam ni kita orang untuk boleh nak merawat, memulihkan warga emas tu.
2: Okey, jadi terima kasihlah atas soalan ya. Jadi secara ringkas macam tu lah. Kita nama memang jurupulih anggota, kita pulihkan anggota, itu memang peranan kita. Jadi bila warga emas datang, kita akan buat penilaian, kita akan kena pasti apa masalah-masalah yang berlaku. So, biasanya warga emas tu masalahnya pertama sekalinya lemah ototnya, yang biasa kita panggil dalam istilah perubatannya sarkopenia, iaitu otot tu mengecut. Bila otot yang mengecutnya akan semakin lemah.
1: Kebiasaan yang lemah anggota tu di bahagian ni, anggota ni lutut lah,
2: lutut, pahanya, biasa bagian anggota bawah lah dari lutut, paha. Lebih lagi teruk bila ada sakit lutut, lagi teruknya. Okey, bagian tangannya pun boleh katakan hampir keseluruhan lah boleh berlaku lemah.
1: Mungkin ada ubat yang boleh memulihkan ataupun kita nak usahakan supaya lutut tetek boleh berjalan dengan baik.
2: Ya, biasanya kita akan bagi senaman dah. Senaman pertama sekali untuk kita menguatkan balik otot sidaknya. Yang dah lemah tadi. Mungkin kita siapkan dengan seperti mana orang berumah 45, 30, 40 lah. Tapi sekurang-kurangnya kekuatannya mampu untuk sidak berdikari. Yang pertama. Yang keduanya, bila kita melihat masalah pergerakan sendi yang tidak bagus. Nah, tu pun jadi masalah sebenarnya. Bila sendi sidak bagus, berkemungkinan sidak boleh jatuh bila-bila masa. Akibat sendi yang sidak.
1: Tapi Tok Nek ya, Encik Muhammad.
2: Ya.
1: Bila lutut dah sakit, puluk ajak dengan minyak angin, minyak urut, minyak kering. Macam ni cara sebenarnya.
2: Mungkin kita di bagian fisioterapi, sakit lututnya pun berkaitan juga dengan kelemahan otot. Jadi kita kuatkan balik ototnya. Di sampingnya kita ada juga beberapa peralatan-peralatan lain yang kita gunakan. Misalnya peralatan elektrik, kita ada peralatan-peralatan macam rawatan haba yang untuk mengurangkan kesakitannya. Jadi untuk warga emas tu, kita nak pulih satu sepatu memang sih dapat. Sebab memang dah umur kita tu kan akan menurun macam ya. Masalah. Jadi sekurang-kurangnya dapat mengawal benda ya. Berfungsi.
0: Ya, kebanyakan warga emas tu ada masalah dari segi sendi, kaki, lutut kan. Terutamanya yang berat badannya berlebihan.
2: Anak ya pun kita sudah kena ambil berat juga lah untuk mengurangkan berat badannya. Supaya si semakin teruk.
1: Ya si balance sekali. Ya si apa?
2: Mereka kata kaki, kata orang rumah besar tiang kecil macam dia juga.
1: Ni taknya mau patah tu.
2: Jadi ia akan menyebabkan semakin teruk masalah sendi ya.
1: Berbalik dengan program aktiviti sambutan Hari Warga Emas tu.
2: Ya.
1: Dicangkakan siapa tetamu?
2: Okey.
1: Ataupun tetamu jemputan.
2: Kehadiran ya. Jadi
1: dijangka hadir.
2: Iya, terima kasih. Jadi untuk hari ya kelak, jadi yang kita jangka hadir lah. Yang pertama sekali sudah tentu pengarah Hospital Sri Aman sendirilah. Okey, di mana beliau sendiri akan merasmikan lah program tersebut nanti. Dan kemudian kita ada juga tetamu-tetamu jemputan. Okey. Kemudian juga sudah tentulah warga emas serta dengan penjaga-penjaga mereka. Itulah yang kita jangka lah akan hadir pada hari tersebut nanti.
1: Masanya lebih jumlah tu.
2: Ya memang. Kita harap ramai yang datang sebenarnya. Itu yang harapan kita.
1: Dua hari dia datang. Sikan si ada seorang pun nak datang. Kita melalukan lah warga emas.
2: Sebab banyak informasi sudah dapat kelak. Banyak-banyak panduan-panduan yang kita akan nasihat dengan sidak apa yang perlu dibuat. Yang rugi mesti datang.
1: Sidaknya datang sendiri, apa yang nak dimbak sidaknya?
2: Jadi bawa lah bekalan air ataupun makanan secukupnya lah sebab
1: mak bekal impun.
2: Mak bekal impun.
1: Ya, lebih bagus lagi.
2: Okay.
1: Dari rumah, mak.
2: Mak bekal impun.
1: Takut sidangnya apa lapar,
2: ya, ya, ya.
1: Haus. Jadi persediaannya perlu ada.
2: Ya, perlu ada untuk sidangnya.
1: Takut kalau dah lepas sidangnya apa senam kerusi ya teh.
2: Lapar.
1: Lapar. Haus. Okay, jadi mesti sedialah.
0: Mama Sidek, adakah pengiring pun boleh menyertai program ini?
2: Ya, memang kita galakkan.
0: Yang ngembak-ngembak warga emas tu.
2: Ya, memang kita galakkan. Sebab Sidak mesti tahu. Sebab Sidak yang rapat, yang menjaga warga emas tu. Jadi Sidak kena tahu apa-apa perubahan pada warga emas tu. Apa yang perlu dibuat untuk Sidak membantu warga emas tu. Ya, memang kita galakkan.
1: Okay.
0: Satu lagi soalan ya Encik Mak Sidik. Seandainya warga Mastok ni ada rekod perubatan, ada ubat-ubatan yang diambil, perlu dimbak sekali ke rekod-rekod perubatan yang orang tu?
2: Bagus soalan kita. Baru nak matah saya tadi sebenarnya. Okey. Jadi oleh kerana kita menyediakan 10 kaunter, salah satu kaunter yang adalah kaunter konsultasi ubat yang akan dijalankan oleh pihak farmasi. Jadi kita sarankan, kita galakkan supaya warga Mastok tersebut membawa kad klinik. Supaya senang bila orang tanya kelak ubat apa yang Sidak ambil. Jadi senanglah Sidak matah kelak. Jadi konsultasi pun dapat berjalan dengan lancar.
1: Nampak buku kesihatan masing-masing lah.
2: Ya.
0: Buku ping lah, buku ping.
2: Ya, kad klinik Sidak lah.
1: Kad klinik. Buku ping, Zaz.
0: Pinggah biru, lupa saya.
1: Warna putih.
0: Warna
2: putih ya.
1: Aduh, Zaz.
0: Yang mengandung.
1: Lemah saya mendengar.
2: Yang mengandung, warna pink.
1: Buku pink. Buku pink lah, Dimas. Oh, Zaz. Mau nak tambah lagi. Dipersilakan.
2: Warga emas, susah nak mengandung lagi. Umar warga emas.
1: Buku kesihatan.
2: Buku kesihatan
0: sebenarnya. Encik Mama Sidik, contohnya warga emas yang nak pergi ke sana hanya ada masalah untuk bergerak. Macam ni yang nak pergi ke Siau, adakah ada disediakan kursi roda ke apa ke?
1: Macam ceritanya
2: ya, nah. Ya, bila Sidak dah datang kelak, memang kita ada
1: memang disediakan
2: lah. Ada. Bila Sidak datang ke apa kompaun kita kelak, memang ada kursi roda di sini. Sidak boleh pinjam lah.
1: Jadi memudahkan Sidak.
2: Ya, betul.
1: Semua disediakan. Sidaknya silangat apa semua mungkin walaupun Sidaknya sing ikut aktiviti macam silaman C tadi nah. Sidaknya boleh nanggah.
2: Boleh.
1: Kan ada 10 IG
2: ya.
1: Jadi Sidaknya boleh bergerak.
2: Boleh.
1: Miring akan ngembak Sidaknya pakai kursi roda.
2: Ya, betul.
1: Senang lagi. Ada lagi soalan Zaz?
0: Ya, adalah soalan-soalannya. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman FM. Silakan
1: Amy. Dari Sri Aman kita oleh kerana toknya berkisah dengan warga emas. Lagi lagu yang simbol lah nak ajar-ajar kita dulu. Okey. Tok Dayan Trisha dengan Jangan Lupa Jaga Dirimu. Okey.

0: Payah sesel dengan hiburan hati. Jangan lupa jaga dirimu. Sebenarnya penjagaan terhadap orang tua tu, terutamanya warga emas tu penting. Asas. Jadi kita nak tahu jua lah, mungkin ada pesanan yang penting jua untuk penjaga. Macam setidaknya berada di rumah, keselamatan warga emas tu nya perlu ditangga tu. Mau dijaga benar-benar tu asas. Jadi mungkin ada pesanan daripada Encik Muhammad macam ni, nak nangga keadaan situasi yang sebenar bila orang tua yang berada di rumahnya dalam keadaan si terkambil kata orang nah, mau diirin, mau diibe kata orang nah, terutamanya kepada para penjaga.
1: Okay, terima kasih lah, kita bertemu kembali lah. Okay, berkenaan dengan penjagaan warga emas di rumah ni, kalau kita nak sebut memang banyak lah. Cuma kita ringkaskan lah. Yang pertama sekali, setting rumah kita, misal kata kalau warga emas kita tu ada dua tingkat, contoh rumah dua tingkat kan. Kadang kalau dia nak turun ke bawah tu kan, jadi payah. Masalah payah ya, kadang-kadang mungkin menyebabkan mereka jatuh sebab ada masalah mata, masalah penglihatan dan sebagainya, masalah lemah. Okay. Jadi kalau boleh kita adjustkan mereka mungkin tinggal di bahagian bawah lah. Untuk memudahkan mereka.
0: Tingkat pertama tingkat satu lah.
1: Itu salah satulah ya, pengubahsuaian yang kita boleh buat. Yang keduanya, pastikan tidak ada susunannya, tidak berserabut juga lah. Sebab kalau mereka berjalan nanti mungkin mata si bapa nampak, jadi terlanggar kursi, terlanggar apa-apa benda lah. Jadi mereka terjatuh. Itu yang seterusnya, kita faham lah warga emas dia lemah. Lemah, jadi kesimbangan sidak pun lemah. Jadi teman lah bila sidak pergi ke toilet dan sebagainya lah.
0: Terutamanya ke jamban tu.
1: Ya, sebab sikit-sikit masalah jamban kita kadang licin, berlumut dan sebagainya. Kadang sabun terjatuh, kita terlupa. Itu sidak akan terpijak. Itu bahaya sebenarnya.
0: Bahaya.
1: Sebab banyak kes yang berlaku menyebabkan terjatuh dalam bilik mandi itu. Jadi itu, jadi kita sebagai penjaga kena beri perhatian benda macam tu lah. Mustahil saya dapat pastikan kita temankan sidak lah. Saya dah tahu lemah lah nak berjalan macam
0: dia. Ya, pernah penjaga
1: tu. Penjaga penting.
0: Anak.
1: Penjaga yang, sangat penting.
0: Yang menjaga mak bapak yang lanjut usia tu asas semua, dan juga para pendengar. Keselamatannya sangat-sangat lah dititik beratkan. Ya, ketika berada di
1: rumah.
0: Di rumah. Di rumah kita tu, mungkin kita selagi tak berhias, tak berdekor atau orang. Selagi ya penuh dalam, berilah ruang juga untuk sidaknya nak berjalan bergerak. Nah, Encik Muhammad.
1: Mesti orang tua kena bergerak. Orang tua tu disebut warga emas. Mungkin kita nyimpan emas, kita simpan juga bagus. Orang tua mungkin kita simpan macam nyimpan emas, teruknya. Sebab mesti berjalan.
0: Ya, mesti berjalan.
1: Bergerak. Semakin teruk menyesi bergerak.
0: Yang bergerak di sekitar rumah yang jual.
1: Setakat kemampuannya. Okay. Macam dia.
0: Okay, Zaz. Yang pesanan daripada Encik Muhammad. Untuk para penjaga lah. Supaya jaga orang tua tu sebaik-baiknya. Jangan di, apa kata orang tu? Jangan dipelekehkan ya, orang tua kita. Sahaja kita nak ni keselamatannya.
1: Betul, keselamatan
0: ya. Perlu terutamanya di rumah. Di luarnya memang akan sentiasa diringilah. Sentiasa bergerak sana sini apa semua nak. Ada orang nangga.
2: Bukannya apa Amy, kadang-kadang warga emas tu naknya si suka ajak baring je duduk di rumah. Benar. Kadang-kadang yang akan nampak kita, "Oh, Mi," katanya, "Oh, jas, mbak pas seminggu dulu," katanya.
0: Belikan kata orang.
2: Belikan nangga sayur, nak nangga suasana di luar. Jadi kita tu sebagai peti penjaga nak anak-anak dan sebagainya, kena tahulah macam mana cara kita nak mengendalikan situasi apabila warga emas tu berada di luar. Dari segi pergerakan, dari segi kenderaan, kendaraan yang tinggi, ceklah kendaraan yang rendah. Masa rendah, cek kendaraan yang tinggi. Macam yang juga lah, dari segi pergerakan orang di luar nun.
0: Ya, latih Azaz.
2: Okay.
0: Kita nak tahu juga lah harapan Encik Muhammad terhadap program sempena dengan apa tu, sambutan Hari Warga Emas lah pada 29 dan 30 Julai 2026.
1: Okey, jadi terima kasih. Jadi kita berharaplah untuk dua hari program tersebut, kita berharaplah ramai yang akan datang. Kerana seperti mana yang saya katakan tadi, banyak informasi-informasi dan juga perkara-perkara yang perlu mereka tahu akan kita bimbing ataupun kita nasihat kepada masa ia jual lah. Jadi kita harap rugi kalau si datang lah. Sebab pada masa yang sama juga si tak akan tahu macam ni status kesihatan si tak, khusus dari segi fizikal, mental si tak. Sebab kita akan buat saringan. Jadi penjaga pun perlu tahu benda tu sebenarnya. Jadi kita harap sudah datang ramai-ramai lah masa ayah lah.
0: Bila ada penjaganya dapat menerangkan apa apa sakitnya, macam ni cara ubat, makan ubat dengan cara betul. Cara rawatan punya luka macam ni merawat lah.
2: Mungkin Encik Sedeka ada tip lah kepada warga emas yang mendengarkan kita tu. Caga-caga menjaga diri di rumah dan juga di luar rumah sebelum kita mengakhiri segmen kita tu. Silakan Encik Sedeka.
0: Jaga diri secara ringkasnya untuk warga emas.
2: Tips untuk dengan orang.
0: Warga emas ya tip. Khusus untuk nyampun. Mungkin si nyawa dan nyawa berkelangan menagilak kah apa kah.
1: Berkelaran, kalau kita nak sebut berkelaran tu ataupun bergerak lah.
0: Ya maksudnya.
1: Pertama sekali walaupun kita lemah lah, bukan maksudnya kita tak boleh bergerak. Sebab bergerak tu sangat penting. Kalau kita nak cerita pasal bergerak tu, main pandang dan penting, bukan saja untuk kekuatan badan kita, malahan untuk otak kita sebenarnya. Sebab bila kita bergerak kan, darah kita berjalan, jadi oksigen cukup ke otak. Jadi otak kita pun sehat, nutrition pun cukup ke otak semua. Jadi kena bergerak, salah satu lah. Tapi bergerak tu pun kena berhati-hati lah, ikut kemampuan kita. Kalau kita rasa kita takut terjatuh, kita lemah, minta tolong lah adik keluarga kita bergerak. Jangan kita sorang-sorang macam kata kita tadi lah. Kalau nak pergi ke pasarnya, mesti berteman. Macam ya lah.
0: Dalam Mbak Raun je sidanya.
1: Ya lah.
0: Suka tidaknya.
1: Sebenarnya Mbak Raun tu.
2: Bukannya apa Encik? Encik Sidik, ada yang warga emas tu yang kira dapat berjalan dan suka brisk walk.
0: Brisk walk.
1: Ya boleh. Boleh brisk walk tu memang menyegi dapat berjalan macam ya. Memang bagus. Tapi saya nasihatkan berteman.
0: Berteman. Perlu ada teman tu asas.
1: Kita takut tiba-tiba kita terjatuh ke, kita pensan ke. Jangan seorang-seorang lah. Mesti berteman dalam keadaan macam ya. Walaupun kita rasa kita sehat.
0: Ya mikirnya sehat tapi nyasi. Gila lemah. Lemah sini ototnya asas. Okey, rasanya hampir ke hujung tu nek ya. Lebih kurang 6 minit aja lagi.
2: Iya.
0: Banyak yang kita dapat.
2: Iya. Apa pun kita ucapkan terima kasihlah kepada Encik Muhammad Sidik Kabin Yaman yang merupakan jurulatih perubatan fisioterapi Hospital Sarawak Sri Aman.
0: Juru pulih
2: mungkin ada boleh remind ingatkan kembali untuk program sambutan hari warga emas. Silakan sekali lagi kita alu-alukan orang ramai di Sri Aman. Silakan.
0: Kata seruan daripada Encik Muhammad untuk orang datang sekali lagi.
1: Okey. Jadi sekali lagi saya nak ulang lah tentang tarikh, iaitu tarikh program hari warga emas ini, iaitu pada 29 dan 30 Julai. Silamak lagi lah esok. Lusa lah, lusa dengan lepas. Lusa lupit lah, ada istilah lupit.
0: Tulat lepasnya.
1: Tulat ya, lusa tulat.
2: Lusa dan tulat.
1: Lusa dengan tulat lah. Ini kabur dah Khamis. Okey, ingatlah pokok. Untuk hari pertama ya, kita bermula pada 8.30 pagi. Datang lebih awal lah, lagi bagus. Jadi untuk hari kedua ya, kita bermula 8 pagi. Hari kedua tadi, saya ada banyaklah program lain lah. Iaitu datang untuk mendaftar dan seterusnya. Kita buat saringan untuk hari kedua.
0: Okay. Lebih kepada pemeriksaan kesihatan.
1: Pemeriksaan je lah untuk hari kedua.
0: Jangan takut si datang.
1: Mesti datang. Rugi kita orang si datang kelak. Banyak informasi-informasi maklumat akan kita dapat kelak.
0: Benar, Encik Muhammad menekankan informasi ya. Terutama untuk penjaga dan orang lah.
1: Betul. Penjaga penting. Sebab kita yang akan menemani warga emas kelak. Jadi kita kena tahu juga ya.
0: Okey, itu saja Encik Muhammad.
2: Terima kasih.
0: Selesai dah kita bersama dengan Encik Muhammad.
2: Selesai sudah. Dan akhir kata daripada saya untuk Encik Muhammad Sidik, semoga maju jaya untuk program sambutan hari warga emas tu di Hospital Sri Aman yang baru ya. Pada 29 hingga 30 kelak, bermula 8.30 pagi pada 29, manakala 30 hari bulan bermula pada pukul 8 pagi. Jangan lupa yang ada rawatan ataupun ada ubat-ubatannya,
0: jangan lupa ambil buku kesihatan masing-masing, buku warna putih hospital. Bukan buku pink.
2: Buku pink.
0: Jangan salah kalau warnanya si samo. Asas.
2: Okay. Akan bertugas hingga pukul 12 kan?
0: Hari untuk siaran tempatan kita. Siapa nak dengar Sri Aman FM, klik aja portal radio RTM. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Semoga dipermudahkan segalanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dan saya akhiri untuk segmen Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Streaman FM dengan lagu daripada biduan wanita negara kita, Saloma Ikan Keke. InsyaAllah Amy, kita akan jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama, yeah, setiap hari Isnin 10.15 pagi hingga pada pukul 11 pagi. Sarawak FM dan juga Streaman FM. Jumpa. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Salam.

Bukanlah perhatian yang kumahukan, bukanlah sanjungan yang kuharapkan, bukanlah sorakan yang kuidamkan, bukanlah pujian yang kudambakan. Cukuplah dengan hanya secebis rasa kasih sebagai semangat untuk aku terus berkibar. Kerana

bersamaku. Berkibarlah, berkibarlah. Bersama kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Warisan seni Tan Sri Birambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
4: Hajat mencipta bakti.
3: Sertai uji bakat Bintang Birambi 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Birambi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Birambi. Bintang Birambi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
5: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
6: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
7: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
8: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itulah tadi persembahan daripada Dato' Yusri Abdul Halim dengan Jiwa dan Raga membawa kita ke pukul 11.23 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama. Jadi kita beralih untuk siaran tempatan di Sri Aman FM ya, untuk pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu untuk edisi Isnin 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Baik, setakat ini mudah-mudahan anda semuanya terhibur ya dengan sajian lagu-lagu yang kita sediakan khas untuk anda dan juga informasi yang kita ambil dari pagi sampailah ke waktu itu ya. Jadi untuk seterusnya saya nak bacakan komen dan ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita yang menonton secara langsung menerusi visual kita tu. Terima kasih banyak ya atas perhatian anda dan anda yang bersama di Facebook Sri Aman FM. Pastikan like dan juga share ya Facebook kita. Ramli Lee, assalamualaikum. Penyampaian bertugas Sri Aman FM, semoga rakan-rakan pendengar setia, sihat, ceria, ceria selalu. Cuaca di Sibur, hujan rintis. Dan kemudiannya Agnes Indah Robin, selamat pagi. Semoga sihat, walafiat, ceria selalu. Cuaca kami ini pagi tak hujan. Minta kita siarkan lagu ya. Untuk hiburan sendiri sambil duduk santai-santai ngopi, tanya buat penyampai, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Timbau Tawau, assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM, selamat bertugas ya. Baik, kemudiannya kita ada Robert Ganja. Robert, salam sejahtera dan selamat pagi, selamat bertugas, semoga ceria selalu. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan di mana juga mereka berada dan semua peminat setia Sri Aman FM, semoga sihat selalu. Hujan di sepauh pagi tu katanya. Okey, dan seterusnya kita ada penonton pendengar dari Kedah. Terima kasih orang Kedah ya yang bersama kita, Ismail Mat ya dari Changlun Kedah. Assalamualaikum katanya. Selamat pagi penyampai yang bertugas, Sri Aman katanya. Daripada Ismail Mat Changlun Kedah. Terima kasih banyak ya untuk anda. Sebabnya kita dengar siaran RDM tu yang semua dunia boleh didengar ya. Untuk siaran tempatan kita pun di bahagian Sri Aman dan Betong, seluruh Sarawak, seluruh Malaysia, kita orang dengar. Terima kasih banyak-banyak ya. Dabar Langkir Bajar, selamat pagi, selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Mendung cuaca di Batu, 15 Kuching Serian. Lagi. Siapa? Mary Puan Martin, selamat pagi dan happy bersiaran. Semoga sihat ceria dan senyum selalu. Salam dari Pujut Adong Miri. Hujan setuk katanya. Miri pagi hujan. Okey, apa khabar ini sampai? Ini yang ini sampai tu. Selamat pagi katanya, selamat bertugas di Kunti Sri Aman FM. Cuaca di Serikai masih hujan, awal pagi dah hujan katanya. Okey, Azlan, assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi. Mak Uso, selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga sihat selalu, mendung cuaca kita di Sri Aman tu. Terima kasih banyak Mak Uso. Okey, biar assalamualaikum, selamat pagi Amy Sri Aman FM dan Azaz Sarawak FM. Untuk ruangan info ekspresi tadi ya. Selamat persiaran dia, kita dua sihat dan tetamu jemputan dipermudahkan segala urusan semua. Terima kasih dari Sadong Jaya. Cik sempat nak baca apa komen kita tadi ya. Belum kita tu tengah menemu bual tetamu. Cik sempat kita nak baca komen di Facebook ya. Apapun dah dibaca. Okey, Ibu Vincent selamat pagi. James Miran selamat pagi.
Dan akhir sekali tu, Ali Malang, selamat pagi. Cuaca hujan di SK Nangga Macan. Minta kita share lagu katanya untuk menghiburkan geng-geng security yang bekerja sang itu katanya. Terima kasih banyak Ali Malang yang bersama kita di Facebook Suriaman FM. Semoga dipermudahkan urusan kita orang selama menjalankan tugas kita orang lah, dengan apa juga tugasan kerjaya kita orang yang berbeza-beza, ya, yang berbeza kerjayanya, ya. Okey, selamat maju jaya untuk anda semua.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Kita teruskan dengan info solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini, Isnin 27 Julai 2026, bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.44 minit tengah hari, dan seterusnya fardu Asar pada pukul 4.06 minit petang, fardu Maghrib 6.49 minit petang, dan fardu Isyak 8.02 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.24 minit pagi dan syuruk 6.36 minit pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: pernah kuda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Baik, setakat di sini dahulu untuk pertemuan Spektra 912 Wadai Harimu, dan Amy akan bersama lagi pada hari esok Spektra 912 di Sri Aman FM. Janji temu kita bermula 9 pagi dan berakhir pada pukul 12.30 hari untuk siaran tempatan siaran dalam Bahasa Malaysia. Terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terimalah ini persembahan terakhir Eni Zakri bergandingan bersama Hafiz Suhaib menerusi lagu yang berjudul Berakhirlah Pencarianku.

Selamat tengah hari. Dia tu kami nak ke berita tengah hari 27 hari bulan 7 2026. Tambang biluan Air Borneo ditetap ke dekat meruan RM375. Sagi agi Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng agiknya dituai perintah menua tu. Ya, madah ke Air Borneo tu ditumbuh ke ngambil ke bisi nambah ke bagi komuni biluan di tau dipilih rakyat. Kelimpah hari tengah suh penerbai biluan oleh bersemekih ngomanah ianya perkara ti oleh nyaup ngentap kagi tambang biluan domestik kelbagi maya musim pengerami hingga musim pemisi sekolah. Inisiatifnya mega dekat nentu ke rakyat tang kelbagi ruang bilik orang timindah antara mengeri ke besar di Sarawak ndak kelalu tanggul ketegal tambang ti kelalu mar. Pesta Buntal Regata Seribas 2026 dia tu dah diangkat kenyadi pengerami nintiang tahun rasmi Perintah Sarawak berduduk hari pemujur pengeraminya mengangkat ke ekonomi kandang menuanya. Kelbagi nambah kemenatai pemisi, raban orang berikan, orang berdajak, ngau orang dagang. Sapit Premier Datamar Douglas Sugambas madah ke pengeraminya Ukai Semina udah mujur ngelaku ke ikan buntal jadi barang pemakai ke unik di Sarawak tamaga mujur ngangkat ke rega ikannya serta meri untung ke pemagi ngagai orang berikan. Lebuh pengeraminya ke baru diatur berapa tahun tekudah rega ikan buntal kat Semina RM3 ajak siku. Tajak pihak berpun hari penyewa ngelaku ke ngau gaya sambut ke diterima rega ikan buntal ke baru diatur dan niki ngagai antara RM13 ngagai RM18 siku. Kemari kira sehektar ari palandur nuguang ke sampah di Lingga, Driput, Kangus. Bilik operasi UPS Bomba Menua Sarawak nerima kangau pasal penusanya urung pukul 8.02 minit malam. Seraban orang ari UPS Bomba Seriaman dianjung agendurnya ke bisi kira 49 km penyawah ari UPS Bomba. Pengawak madam kapinya agi mengkang di berjalai kelalu penusanya nada diriput ke naban kenyawa orang. Pengerami Mayan Gudi Antarabangsa Borneo BIKF ke-19 meruanya di pelasar ke cukup berguna dikena ngangkat ke pengawal dagang temuai. Kelimpah hari tinyaup negap ke ekonomi menua tu serta ngangkat ke Bintulu jadi palan tulis narit ati bala temuai ari menua luar ngot temuai ari menua tumpu. Sapit pengurus besar ke bagi perkara koprat Baupis Pemansang Bintulu Muhammad Ansari Muhammad Syed Ahmad madah ke peraminya oleh ngiri penelabak ti cukup unik ngau potensial ti berdua habis di serungkai. Empas hari mainnya mega oleh sama oleh diasai keraban orang dagang ngau ramayuh bakana menuanya. Pengerami terbangsanya oleh diatur ngau mujur berpuan hari kerjasama antara mayuh bengkah raban. Kemari 197 iku orang ari menua tu, ngau orang ari menua luar, bisik ngau masuk program Jambori MTB antarabangsa Seribas.

2026 edisi ke-7 kediatur gerempuang lumba bersikal bagi Menua Betuang kalai 12 kategori bisi diatur dalam penyawa 40.5 kilometer. Lumbanya diatur Mansak Skrandur ti Nyangkau Kampung Babu, Jalai Suri, Rumah Panjai Lubu, Palan Bertanam Tupi Bakuang, Dewan Lakit lalu Tembuk Bak Riveria Debak. Kategori tidak pelaban ke ditu Nyangkau kategori terbuka lelaki Ngau Indu, Master A Ngau B, Senior A Ngau B serta Junior B hari 17 tahun. Lumba tu dilepas ke Kaban Kunci Negeri Sitak Seribas, Dato' Muhammad Razi Sitam. Ngadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Jonathan Giri, hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Selama 3 hari berdengar, jadi terus kawak ngelat ngari kita ke hari itu 27 hari bulan 7 2026. Kita terus mulai ngau YFM Sibu.

Ya, selamat tengah hari Sarawak Bumi Kenyalang. Selamat tengah hari menuju balap peninga kita ke tengah hari tu. Dia tu jam kita di studio dah 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Lalu ke kita di Seratan Dur, kuliah mending ke program bagi bahan. Ngarap ke terus ke bulan kami. Ungkup sehari tu kena sehari hari satu peninga mayu. 27 hari bulan 7 tahun 2026. You nak berasai tinggal lebih kurang seminggu lagi kita mulai dalam bulan 7. Sebelum kita nyingkang agai bulan baru. Wenya bulan 8 ya. Jadi aku ngarap ke semua pelak peningat kita sama belak gerai mujur bapak pengawak ke di kerja kita ke ngelamak tu biar megak diberi Tuhan pengerai tu buang semangat kita ya. Jadi sehari tu bakal selama nanti hari satu dia ada hidar kami hari YFM Sibu dekat pukul lengok kita bak awak ngelah tengah hari belabuh hari jam kita dia tu nyentuk agak pukul 3 ngalih hari tu lagi.

Nyak lagu ke cukup rancak tengah hari tok kena ko merenang kita peningau kain nama ngambil ke bala kita ke benua berjalan ke pengawak ke tengah hari tok regas mata regas tu yang kita bekau ke hari ente nunak ke bagi benua kami tungak ke tengah Sarawak ke dia tu agi mengkang beberi hujan berengkari dini dalam tadi nanti ke udah hujan bangan bak sekedar nur tungak ke benua tengah Sarawak ya. Jadi ku ngarap ke gaya hari tu maka ukai jadi ke penanggul nur kita berjalan ke pengawak direk tak capa nemu bala peringat kita benuang celak baluah dia nah lebih baik sidak ti ngemeran ke pengawak baluah rumah tang aku percaya ke pengingin hati tau ke julu hati kita dekat ngulih ke utai ke dekat kita sarito ngemujur ke pengawak kita boleh dicapai pukul 5 nge nah KPI kita sarito nyangkanya mayu julu hati sarito kat tumu kini bamek kane pula hari sekolah atau ke Kak Tumu kini datang ke upi-upi seperintah ke dekat dituju kita ngambil ke kita nya bisa awak nur kita ngenduah ke diri tak kemunya ke jaka orang ke dia tahu relax dulu ni sebab kita berandau dengan orang upi-upi seperintah ke dekat ngau kita ngagak pengawak kita sekali ke Kak Nuka pun senapeng sekali ke Kak gadu ke baru sekas kita atau ke nama meh pengawak ke di kerja kita ke Sarito. Jadi peringat bakal selama 12 tengah tengah hari itu lagi kita bisa temuai di kangau ke kita yang agak studio bak program ranau temuai udahnya kita yang terus ke baru program kita ianya squad trio pukul 1 ditangkan ngau program bak jam kedua lagi sada tengah Sarawak. Udahnya pukul 2 program peniaw penghidup aku. Lalu buat jam ke penudi lagi. Aku dekat berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik. Diatur bagi menua kami tunggak kesibuk kita. Seraya kita ke berperindang. Ngau lagu ke udah ditusun buat playlist kita ke Sarito ya. Nantinya mah bisa pesan berat atau ke jakok gerah. Ya ke dekat dikongsi kita atau ke dikenatai ke kita dengan kabar belayan. Nada salah peringat, kita tahu ngakai page kami, Sibu FM.

Lelengau, aku merampau nak bete hamai. Nak bete hamai ko ya. Aman ke peringan ti kita berarti ke utai ke pemaduk pedis pada dalam penghidup kita. Lebuah kita betungak nguati kita ke berai, hati kita ke sunyi. Lebih lagi lebuah mea kita lelengau ngakai orang ke udah lama nengau kita bertemu. Api mega orang ke udah ningau ke kita hari dunia tu. Nyak mea lelengau ke nadai uliah di Suman tok ke nadai uliah di Ubat, nadai uliah di awam kita. Nah, au lelengau ngakai orang ke udah ningau ke kita. Tante je pihak peningah nyak seminat lagu deka dekena aku merenang belah kita ke tengah hari itu nah. Jadi sebenarnya aku ngemai kita berkulai dalam program Ranau Temuai. Dulu aku ngenatai ke Jakob Pesan. Jadi Jakob Pesan ke Terubah tu dituju ngagai semua kapal Melayan ke diau di Sepemanyai, Jalai Selangau Mukah, Belengian Bawan di Temesu, di Bayan Bungan Mit ngau Bungan Besai, di Rasau, di Bayan Tasik, Bindulu Miri, Kucing Sibu, Brunei, Limbah Lawas, tapi megak ngau semua kena boleh dirintai ke nama dito. Jadi pesan tu madah ke kemarau ane iluak udah nadai. Jadi kemarau ane iluak tu udah nadai kena kemari hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 bak sepita besai di Sibu. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuah kena 28 hari bulan 7 tahun 2026 ini hari 2 pagila. Lalu dekat dianjung ke Pendam kena lusa 29 hari bulan 7 2026 kena hari 3. Kabar melayan ke jauh dipinta datai tumu kakek. Lalu pihak megak ya ke dipesan dipinta datai ngagar rumah angin Batu 15 Jalai Selangau Muka ya. Tau ke ba rumah garit ke dulu subak ya. Jadi aku nak isik berita tu madah ke kemarau anak iluak udah nadai kemarik kena hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 bak sepitar besai di Sibu. Lalu ni untuk dekat di Sengai Balamayuah kena hari 2 ianya 28 hari bulan 7 2026. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 29 hari bulan 7 2026 ianya lusa kena hari 3. Kami melayan ke Jawah dipinta datai mehau ngau ngulo penusia sedatuk sebilik ngagai rumah angit Batu 15 Jalai Selangau Mukah atau ke rumah garit ke dulu subah. Nyak pesan ke Terubah diterima kita hari bala peninga. Nangkan ketuk megak peninga aku ngenatai ke Siti pesan megak dituju ngagai semua kapal melayan ya ke diau di rumah kandau di Lubuan Hibuang rumah mereka di Nangar Risau kapal melayan berumah Julius Uang Nansiang berumah Majin yang diukir rumah Balang Sungai Payan berumah Jam berumah Ram Juta Belawang berumah Basi yang kalap kapal melayan berumah Kerabu Lubuk Payang rumah Louis di Tanjung rumah Jigum di Uang Alas ngau kapal melayan berumah Dara Remias Ulu ngau rumah Matali di Maruji serta semua kena boleh disebut nah mandi tu. Jadi pesan tu madah kemili anak meriang tau ke apa jali udah nadai kemari 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Balamayuah kena 28 hari bulan 7 2026 kena hari 2 baru mai asun di Temawai Kapu Awiak lalu dekat di Anjung kena hari 3 29 hari bulan 7 2026 ya. Jadi ngarap ke semua kapal melayan yati ngelala ni yang milih anak meriang tau kapal jali bisa mendiang ke pesan ke tengah hari tu laban yang tu udah nadai kemari 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Balamayuah kena 28 hari bulan 7 2026 hari 2 berumah asun di Temawai Kapu Awiak lalu dekat di Anjung kena lusa hari 3 ianya 29 hari bulan 7 2026.

0: Ianya lagu kena aku merina bala peringat kita. Yang kita akan nama siapa penanyi ngemai lagunya. Ianya siko tanya-tanya peringat. Penanyi kita kenang cukup terbilang. Ari Roslina Biluang kemari ngejang pergi ya. Jadi dia tu jam endor kita mendiang ke... program Ranau Temuai Peringat Mayu. Jadi ke dia tu aku bisik udah betul ngangau temuai kita iba studio itu dekat ngenang program ke bisik dekat diatur ba ujung minggu ke dekat data itu. Dan sebenarnya ungkap kita ke bisik meda live Facebook kami hari Sibu FM kita terus ngagai page kami laban dia tu kita benung betul ngangau tuan header ko LBT inya pegawai tabir pejabat residen bagi benua kita di Sibu ia kelalunya di penyelaras program Sibu International Powerboat Race 2025. Retin tadi peringat bak ujung minggu ke dekat data itu dekat berengkeh program Sibu International Powerboat Race 2026. Nyamai yang saya ku tak kena metak kita berkulai dengan penyelaras yang pun berkongsi ke atur atau ke tusun program dalam timpuh beberapa hari program untuk diatur ya. Dan sebenarnya ngelalu ke nuan untuk tuan meri selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Berita tentu mana sari tahun ya?
1: Berita mana tang badan tu lagi kurang cergas bimbit lah.
0: Ya, dan sikit aman.
1: Amat busy kita yang masih bu. Ya. Bulan tu apa berterusan-berterusan tu.
0: Ya, lebih lagi kita bawa upaya residen tu tuan. Laban kita mada hari berengkah program Sarawak ku sayang lah. Ditampung ngau program hari Sarawak atau berengkah ngau program Sibu International Powerboat Race.
1: RC Powerboat tu lagi.
0: Artinya dan segi amat meh cukup lelayak kita ke ngatur tentang aku merek tapi puji ngau upaya kita tuan. Semua kita ke kawak dia meh nak boleh disebut semua tas semua sekali nah. Laban ada program ke di penjalai hari di pedak kita yang lama tu cukup ngemuas kata cukup mana
1: ya. Semua bala kita buat Sibu tu semua happy magang lah puas hati kau apa yang kami telah sediakan lah.
0: Jadi ini pula yang agak tajak utai ke dekat dikenang atau ke batang randau tua ke tengah hari tu tuan berkawa dengan Powerboat Race 2026 tu berapa bulan kini Kak Berengka?
1: Okey. Sekali lagi selamat tengah hari ngau bala peninga ya, terutama terima kasih lah ngagai RTM Sibu tu ngagai DJ Lucia laban sentiasa support program kita dan sentiasa membantu mempromosikan program kita bak Sibu tu. Minta maaf bala peninga nanti aku tu broken iban korang bisa campur-campur mimit lah. Okey, jadi program kita itu Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Jadi tarik program itu ialah kita ikat ngaduya hari 30 Julai sampai 2 Ogos 2026 itu. 4 hari lah kita akan berlumba di waterfront Pulau Liwa Sibu. Jadi untuk pengetahuan bala peninggal semua itu adalah edisi ketiga penganjuran kita yang dianjurkan oleh kita hari Jawatan Kuasa Petugas Pelancongan Bahagian Sibu di TTG Sibu. Okey, nanti kita ikat mengimbas kembali edisi pertama sebab Disember 2024 udahnya edisi kedua Julai 2025 dengan maya edisi keduanya sebab tahun lepas 2025 kita berjaya mencipta rekod dalam Malaysia Book of Record dengan kategori most RC powerboat in a single event. Artinya paling mayuh remote control powerboat dalam siti kejohanannya. Okey, rekodnya 759 itik bot mayanya. And okey, untuk kami menganjur tu, kami bisik rakan strategik kami lah. Jadi kami meri terima kasih ngagai sidak kelab sukan rekreasi Pulau Liwa ngau JKKK Pulau Liwa laban udah meri tempat kita kat ngadu pengawak tu. Ngau meri gak terima kasih ngagai AB Racing Team sebagai jawatan kuasa teknikal kami lah. Sidak tok yang mayo membantu lah ngumpul semua bala racer hari serata dunia tu. Ha, mayo kita nurun mayo bala racer lah nurun ke Sibu maya program tu ila. Ngau meri terima kasih dengan semua agensi kerajaan lah, bakal sidak PDRM, Lembaga Sungai, Polis Marin, APM, Rela, JKR, UKAS, ngau bala-bala bukailah. Meri terima kasih. Okay, sida.
0: Oh, jadi nanti kita yang berdak na hari ketika kita ada sibu international atau ke RC Pobok Rest tadi, berapa itik kita gerik ini maya nyela tuan?
1: Bagi edisi ketiga tu sama bakal edisi kedua sobat, kita agak mengekalkan 9 kategori. Nanti aku macam tu kelas A plus B, aku terus madalah berapa penyertaan udahlah.
0: Yeah.
1: Maka kelas A plus B udah bisa 86 itik bot, kelas C 46 bot, kelas D 55 bot, kelas E 77 bot, kelas F 115 bot, kelas G 84 bot, kelas H 131 bot, kelas I 55 bot, ngau kelas veteran tu usia 55 tahun ke atas 22 bot. Jadi jumlah keseluruhan bot kita untuk edisi ketiga jumlahnya 687 bot. Nanti aku kak rumus ya, bisa 50 pasukan yang akan datang bertanding. Ngau dari 50 pasukan tu kita bisa 156 peserta lah perlumba. Nanti aku kak mecah kepada yang lebih spesifik lagi. Hari bala kita hari seluruh Sarawak tu bisa 116 ikut peserta. Hari dalam negara aku mada tu hari Sabah bisa 2 ikut, Selangor 2 ikut, ngau Johor 1 seorang lah. Jadi 5 ikut. Bala hari luar negara tu mayo. Baka dari jiran kita Brunei Darussalam bisa 28 ikut, Thailand 3 ikut, Indonesia 2 ikut, UAE ataupun Arab tu 2 ikut. Ngau baru tadi kita bisa ninggal lah. Bala hari Singapura pun udah jadi turun lah.
0: Oh, mayu masih ada hari menua luar lah tuan.
1: Yes.
0: Ya, hari di pedak nuan ya, penyampau yang disebut nuan ya tadi. Masih ada hari menua luar ya. Ngambil kategori ni ke mayu di perhati ke nuan tuan? Apa kelas ni ya?
1: Nanti bala sidak luar tu, sigit join semua kategori sidaknya. Laban nang rugi nurun korang. Ya. Jadi sidak sigit join semua 8 kategorinya. Kategori veterannya sidak nak join lah, laban bedau cukup umur.
0: Oh, kategori veteran tadi 20 lebih na?
1: 22 ikut.
0: Ah, 22 ikut. Oh. Jadi artinya dia tahu agi dibuka kini yang agai semua kategori tuan.
1: Oh, nya aku kat mada. Pendaftaran tu sudah ditutup lah 20 Julai sarinya. Sudah kita tutup lah. Laban kita perlu nemu jumlah, laban kita perlu ngadu untuk rekod lah, laporan kepada pihak keselamatan kita. Jadi sudah tutup lah. Melainkan bisi request direct ngagai kami, kita akan pertimbangkan lah untuk penyertaan last minute.
0: Oh, nyak senantap penyampau sidak ke ngau, nyak udah nyari segi logistik tau kendur ke ngatu nyak kenapa ke buah Pulau Lihua tu agak mengkai dipilih bak tahun ketiga nyak tadi tuan ya.
1: Okay, Pulau Lihua tu ya segi unik lah, laban bak area Pulau Lihua nyak air ya tenang mimit korang namanya tenang. Nama ya dalam Joko Iban. Airnya tenang.
0: Ada nama yo lelangan tekamkannya au. Oh.
1: Laban nanti ba lokasi bukai. Kurang sesuai lah. Laban dia ya tenang, ngau ya bukan laluan kayunya mengalir lah apa nak.
0: No apat kayunya ke mayu
1: ada. Laban apat kayunya ba seberai din. Jadi kita ba seberai tu okelah, selamat hari apat kayu. Oh, nyala sigi unik. RC Powerboat Race bak Sibu tu nyak kita yang ngangau ya. Sibu International Remote Control Powerboat Race bisik dia River Challenge. So semua bala rasa udah medaknya River Challenge, that's mean sidak yang medak oh tok sigit bak sungai ukai bak kolam mayo bak bala tempat bukai
0: sigit
1: bak tasik ya. Bak yeah. Kolam dia sidak oleh hood ataupun rest full, tapi bak sungai tu nak boleh nuan full, nuan mesti penuh strategi ngau skill nuan mengelak-mengelak kayunya ila.
0: Ya, siti agi diumbak ngau gaya angin nepiak tuan. Laban Pulau Lihua tu kita nemu lebih agi kita ke dia ubah menua Sibu tu ya nyampau dire hari puak pasal Sibu katika nanti nyemak sidak ke dekat datanya ila sekali ke bakal tahun ke udah bisa disedia ke bas tau ke berkenainya tuan.
1: Okey, untuk tahun tu untuk RC Powerboat tu kita nanti sedia bus shuttle lagi lah. Tetapi kita bisa nyedia tempat parkir orang awam bak dalam din. Jadi tidak boleh main kereta dalam. Tapi mesti ikut arahan bala petugas kita hari PDRM ngorela lah. Anang anak melawan ke orang ah. Ikut arahan dini boleh parking. Kita yang bisiknya dia. Jadi bala kita yang berminat kat Medak boleh datai mai kereta masuk dalam Pulau Liwanya parking di tempat yang diarahkan. Kenyalah.
0: Oh, Siti Dage. Nama kini penyelai ke dekat di baik kita kenyadi komite pengatur retik aku bakal bisik kunik kan baru kini tahun tu.
1: Bisik. Bakal edisi sebelum tu kita hanya ngadu namanya perlumbaan bot ngau nambah pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Jadi bakal tahun tu kita bisik nambah sitik kategorinya membuat lakaran ataupun sketching ke orang putih. Maksudnya ya melukis kena pensel aja ni berwarna sketching. Tu untuk 13 hingga 17 tahun bagi remaja lah. Jadi setakat pagi tu tadi udah bisik 23 ikut penyertaan lah. Aku terus explain lah.
0: Okay.
1: Bakal tahun tu kita masih ngadu pertandingan mewarna. Pertandingan mewarna tu bisik dua kategori. Kategori A nya 7 hingga 9 tahun. Ngau kategori B 10 hingga 12 tahun. Top mewarna lah. Anang irau semua kertas mewarna kita sediakan. Tetapi bala peserta mesti main meja, yampu, kerusi, ngau peralatan mewarna lah. Ngau kategori yang kita tambah tadi, kategori C. Pertandingan membuat lakarannya, sketching. Nya umur 13 hingga 17 tahun. Tok kita bisa nyedia kertas lah. Main pensel sendiri lah. Untuk menyertai pertandingan tok. Jadi untuk pertandingan mewarna, hadiahnya cukup lumayan. Penyertaannya free. Tapi terhad kepada 30 peserta terawal ajaklah. Aku rasa data ikut kita tadi udah full kini 30-nya.
0: Udah penuh lah.
1: Tapi boleh cubalah, boleh cuba isi link. Bisa kita promosi melalui media lah. Bisa QR code boleh cuba isi lah. Nanti ya nak boleh lagi. Minta ampun, kita cuba lagi lah tahun depan. Okey, hadiah bagi mewarna tu RM200 Johan. Naib Johan RM150, tempat ketiga RM100, Sagu Hati tempat keempat, Datai tempat ke-8 RM50 lah siko. Untuk pertandingan sketching tadinya membuat lakaran, Johannya RM250, naib Johan RM200, tempat ketiga RM150, ngau Sagu Hati tempat keempat sampai ke-8 RM80 siko lah. Okey, yang unik kali tu kita biasa ngadu pertandingan menyumpit terbuka. Nama kita iban yang banyak. Menyumpit kan?
0: Nyumpit.
1: Okey, tok pun kita akan ngadu pada hari Sabtu, 1 Ogos. Jadi bala yang berminat kita bisa ngadu 4 kategori. Kategori pertamanya veteran. 58 tahun ke atas lah. Nanti kurang umur kira join terbuka lah. Jadi jaraknya 23 meter. Bisik hadiah yang itu aku explain Johan aja lah. RM200 no pingat. Jadi yang naib Johan sampai tempat ke-10 pun bisik nerima hadiah. Kategori kedua persorangan lelaki terbuka, jaraknya 27 meter. Johan tu besar mimit RM350 no pingat. Kategori ketiga nya persorangan wanita terbuka, jaraknya 18 meter sama agak. Johannya akan main pula RM350 tambah pingat. Jadi untuk tiga kategori nyumpit tu tadi, pendaftarannya RM20 aja bagi setiap kategori. Jadi nanti berminat nurun ke lokasi daftar terus on the spot.
0: Nadai ngepom dulu lah.
1: Nadai ngepom dulu. Ia datai daftar.
0: Sumpit ngemai ke diri.
1: Sumpit nanti bisa sumpit mai ke diri. Lagi nanti kalah nadai alasan.
0: Ya, apa kita ngemai sumpit ke diri.
1: Jadi bisa juga kategori tu keempat. Tu kita kategori ya bull's eye illegal kurang. Untuk bahasa Melayu ya bull's eye haram. Pelik agak bunyi ya. 23 meter tu lagi RM10 tu yuran. Tapi yang jadi prize pool lah. Nanti prize pool ya datai 1000. Jadi siapa yang menangnya? Menang 1000 lah. Kayaknya lah prize pool untuk bull's eye haram terbuka tu.
0: Mana agak program ke dia tu kira ke baru nyumpin tadi nah?
1: Barulah tu kita ikak menerapkan elemen main kita main tradisional kita lah. So bisa agak peluang kita madah tok pertandingan sukan kita ingau bala international yang bisi latai ke Sibu kan.
0: Ya. Mana kenya munya ku jako urangnya nyelam sambil kita kiro ai nak ore. Jadi kebaya kini di pelabak ke program terdekat di Pejadi tuan. Berapa bulan kini?
1: Di perasmian ya. Okey. Maka majlis perasmian kita akan ngadu ya pada pukul 10.30 pagi hari Kamis tu, hari 4 tu, 30 Julai. Jadi tetamu kehormat kita yang akan datangnya YB Encik Alan Sidin Gerabong, Ahli Dewan Undangan Negeri N50 Macan. Ngau info mengenai majlis penangguhan ngau Farewell Haiti yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 hari Ahad. Jadi tetamu kehormat kita yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia.
0: Ya, no ya sikit bapulau leh wak dia mana?
1: Ya, sikit. Adun dudung kita.
0: Ya. Jadi, pengharap hati tentu ya kak ngemai tau ke nguliah ke Malaysia dan Malaysia Bu Afrika ni tuan? Tahun tu katik kan?
1: Kita nanda ingat Malaysia Bu Afrika tahun tu. Tapi, kita kan dah bisa boleh tu sumpah. Jadi, kita layak meletakkan logonya dia untuk mada korang lah event tu sikit dah kalah diiktiraf Malaysia Book of Record. Mungkin tahun depan gini kita pecah baru rekod baru.
0: Macam rekod dia rempun ya.
1: Ngadu kategori lain ke most team participating in single event ke ila we see lah. Kita bedak lah.
0: Nanti 2027 mana tuan? Jadi nuan ke jadi penyelaras program tu. Nama kini pengharap hati nuan?
1: Pengharap hati aku kita sama-sama harap lah mayo bala kita hari Sibu, hari seluruh Sarawak, hari seluruh Malaysia ngau luar negara lah boleh sama-sama datai merami program kita bak Pulau Liwa hari 30 Julai hingga 2 Ogos tu ila. Anang irau kepada bala peninggal semua, para pengunjung maya aja ila pun kita bisik ngadu cabutan tiket bertuah. Nak mahal RM5 sitik tiket tapi hadiah ya sikit lumayan lah. Kami bisik nyedia hadiah lumayan. Pelbagai barangan lah. Barangan elektrik bakar, oven, namanya setrika, kettle, mayo lah. Nak ingat ya aku kan nyebut tadi tu. Jadi jualannya hari 8 pagi sampai 1 tengah hari kita jualnya. Laban kita ngadu cabutannya pukul 1 tengah hari. Okey. Ngau mayanya ilak pun bisik gerai jualan. So anang irau bisik makanan dan minuman terjual bak lokasi. Ngau bisik gak jualan hari booth DTTG pun siapa kat beli baju lah boleh ke lokasi lah. Jadi kepada bala peninggal kami amat harap lah kita boleh nurun sokong aktiviti yang kita sudah rancang ngau adu bak menua Sibu kita itu demi apa dek improve kita pun nyak lah ekonomi tempatan ngau beri signal ngagi orang Sibu tu boleh jadi destinasi pelancongan antarabangsa.
0: Nya mengharap ke pengawatnya mujud 4 hari tu elak tuan kaya hari mana nah.
1: Nya ke yang meto laban meda ramalan yang ada hujan.
0: Hujan ke?
1: Tapi nya ramalan. Maka orang ramal main bol serinya selalu gak salah.
0: Ngetuan serinya nama tim kena nyuki ya ranau na lapa kan nemu deh.
1: Serinya aku nyokong Argentina.
0: Okay, aku. Tadi ya lah udah lah. Okay, tadi yang menangnya na tuan. Okay, terima kasih sekali lagi boleh datang ke studio na. Ila bawa program buka kita bertemu baru gak na tuan. Ya, jadi terima kasih ngagai tuan. Header Kuala BT nyak pegawai tabir pejabat residen bagi benua Sibu kelalunya di penyelaras program Sibu International RC Powerboat Race River Challenge ke tahun tu ya. Ngarap ke utai ke dikunci ke ya terang pemegak ngarap ke kita sama berdatai maya nyaila nyukung program ke diatur ke udah dikunci tadi ngotok kita terus berperindang terus ke baru program awak ngelah tengah hari.

0: Pau, mana lama? Kini tua itu milih beli barang nak sekasanya. Tengingkau ni, ingkau pengingkau. Baik, okey, mana duit rempau?
1: Eh, Raya, penemu dini sumpah. Nak kalah badas di aku, tak telengak mulut dek. Bekanya kamu tak sebut dek. Yang muda, nyak kesekas, penekat tim beli utai kau dek. Amat, banyak ukai duit kita. Pandai-pandai lah dek.
0: Lemau-lemau, aku ingat dek toko kutap. Kian kau duduk dia. Baik, semak peleknya. Uliah ngecas telepon kau tahu nanti ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia banget nak tahu jawab dari telepon, nak tahu telekak telepon dengan pihak. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk ke yang ngecah baterainya orang yang kemendak peniau dia bakanya.
0: Mai, mada utai dalam Facebook tinggitu atau ngamai kena tinggal berita namu dek.
1: Kita ke telepon dengan mada eh. Kita ke telepon esok kita ke. Ya berita nama mangat kada baca adanya. Ni mana ide macam apa?
0: Tahu pada adanya.
1: Ni.
0: Ya.
1: Pe. Kumin orang nak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nyau.
1: Ketawa nya. Kini kalau mata dia terkali ke sebayan. Bedah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Bedah dek matanya gugu cuanya.
1: Awak dek kumai orang kumin tes ngapa amat mata gugu cuanya. Baik kalau balik ketawa pun gugu cua eh mata kita ni gilang dek. Mulut entupeng ke nya ketawa. Ente ya nyampe kepada nguyup ke mulut katunnya baka kulat.
0: Nah saleh tu dek.
1: Salehnya dek kumai dek. Memain dek. Kumai orang lesek ke kita ya. Ketegal aneh katunnya uli ngasuh caro ne macam dek.
0: Puh, piyo.
2: Aw. Ni tau melek kurang belah media ramau.
0: Cik, tau si kau. Datai berdau bersengih hudan mon. Engkau amat. Kau berdau kau deh, kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, nanti dia tu saya. Okay, dia si kau. Au, selampu dunia tau begau lah bandai. Sige bumi tau begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenang namu jerok, mana sumpeng. Aku madah kadek. Kumai dia boleh percaya magang utai bah belah media ramah semuanya ku deh.
1: Ya me perintah bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat. Katik eh kimpin internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya ya ngambil kita semua tau guna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena kai bakang ngodeknya tu.
2: Ngau likun me. Ya lah deh semua penerang di rempu deh ngau kita anak tu penekati ngayan ke bos sebelah media ramo deh bos impon kita kenya ya
0: hei nemu mai kau nya ngai kita itu kena tipu virus nya orang jahit rundiang nya ngambe uli ya nemu aku te kenya
1: da de ya munyi kena mu aman ya ante orang madah ke utai kebenar aku suang untai nya
0: oh
2: ya kau ku de ate ke ngiyo kutai aja. Nanti dia kena mu. Suha Ahmad perintah. Pada deh. Dengan upis menteri komunikasinya deh. Nanti mu ku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Ke berjalan ke kempen internet likun.

0: Nih, nian tahun yang tadi kempen yang dipercayai ke ngamai ke tahu ngirik penemu ngagai nabi sekolah nih apa inai ngau kita mayu ame mensia mayu ah
1: iya menyo ini bilai lebih 10,000 itu sekolah di ngau kusarinya ngau institution pelajar di selampau menua ngau kempen yang wain bilai
2: nya nemau konya nian sekolah sedak nian bisa berjakau ke kempennya. Nya, agak gong mai kuna nemu.
1: Makanya belama dek kumanda kedai. Udah disaga mati ko teka sebut dek nya nemu, tok nemu, kin nemu, kulu nemu, kiba kanan kelangin, kin ketasia temu de magai anteng. Lege de dengar penemu. Ala-ala yang ke ini bilai.
0: Bedau ge nya. Mode etika siber nasional. Modenya tidak kakak upis menteri digital. Ya, ngau menteri pelajar begulainya, mun eh?
2: Ya, me. Ngambil ketau ngajar nambil sekolah. Ngena internet, ngau cara kemali kewen badas. Tekenya, me berarti kenya. Ngambil sedar eh uliah mengkait tangguh pengawak sedar impunitih katua. Ngena internet, ngau cara kelikun. Gaya, gak salah?
0: Ya, nama aja perkara di pelajar nambilnya deh.
2: Ya, belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sedar ya, belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Ketika basi, privacy ke ni yang kena dia. Dek, kuah kau.
2: Ya, bakal kita ke belalai ke peneran derempu, meh. Ke nak patut temu orang yang mayu. Ngau cara ke terbuka madah korang. Nya, pengerai ngau penglikun digital menyang disebut orang yang berbesi-besi-besi nya tadi.
1: Oh, penemu dai cukup mayu ah di ngaku wai ne sumpeng. Tan bisi si tedak ke disebut orang tok si tek nemu dai tau. Kala ya, dengar tok dengar dai. Hak dan tanggungjawab orang kengguna internet. Nah, ku mai dai sao aku amat ku nak nyawut berhati ku tersebut dari tadi.
0: Ya, ini sumpengnya. Suai haman ya berkongsi ke nombor telefon ya bablah Facebook deh. Berade. Ya. Ni nak suah ya, nuka nombor telefon ya.
2: Kena kata macam orang ke telefon, nombor nyalai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama, kedamaiknya doang nombor telefon ni, belah Facebook, belah tintu. Dia tenak si si tek pengawak dia tu, ini sumpah yang pada aku cukup nyalai hari ngurai. Nah,
2: ya kena.
1: Orang tua umur bakal dia nyagi kegilau temen macam.
2: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Nya gena de guna ge. Na aku ka made nombor telepon lama na de guna dia ma ku made.
0: Ki roh de ka made kedien. Tau kengka kami dua ya tu aja me ka ban de ka mat nyengalo ke bulai ngode. Bulai ngode belama de. Nyen ka ban belah pispu belah tintu ka mayo de kala medo. Nya pan beda tentu ka mat mu de. Nama ba pispu ba tintu ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media. Nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tok ku aku. Nyari tadi ke berjakau. Ya, nama kita tiga tu nak media kebukai segi menam di tok baik sedawai dai.
2: Ya, sedawai. Maje kutukutap hari tadi. Engkau nak nyamai meh, nak nyeri-rei pengendiri deh. Oh, sedutu tamai aku tau aku.
0: Ngai nama dah kedai. Ya, pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyematai amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak ukai dek siko aja ketusah nemu dek. Orang dia tok. Pernah dek? Senang aja tok. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer. Nemu dek. Kalau ni ngau teh scammer dek. Ya. Ya madek. Nanti ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang. Oleh disaga murang. Oleh ditemu orang nemu. Nyak ngodek. 1, 2, 3, 4. Ya. Nyak nemu luak dek. Cita break dia ke deh. Engkau ke anak bulan dia nya. Engkau ke ragu muna yang dia kumada kedai password dia amin nak temu orang. Engkau ke lekan mata bayar dia nya capnya bisik magai yang bahimpun nya kena ngelai ke nombor kita ke password.
2: Nama umum deh luak telepon ku 1, 2, 3 parai ku pergi lalu sana. Nama dia masuk ke ya?
0: Aku tu nama nyak kami nak ngasuh ngagak passwordnya lalu muntayang. Nya tukanya, passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek. Ya mesti bisa uru besar ingau mit, mesti bisa simbol utai ke baka bintang pagal, utai ke kenyak dek. Anumu sekali, ambil ke contoh atau ke banding, kerintin 1999 tanah pagal tanah dolar kini ingat dia kenyak kata agak ya
2: ngam nyamae mengingat kenya lagi nyu ni ingat belama nyang ngai mai macam ku ke pesuat nya mude
1: nya ku madah kedai ini sumpang orang kebakar dek to na tau na tatua madah ke orang bakar dek to sitek dage ente de medak liang de nemu de liangnya utek kerata sesengapa nya na liang me utek ke mayu begare begaries nya de datai ngagai WhatsApp dek ya ku madah ke anes neka te de nekan liang ke begare begaries nya ke belah misis belah WhatsApp ukai WhatsApp ba WhatsApp
2: WhatsApp
1: ku madah kedai ambil nyau duit de nemu macam ukai duit de tanah boeh de nya di ulu sungai di amannya din ku madah kere tau tai ku deh di report di balu ya bupih din amiahnya nyau tepun kena hek ku yang ku madah kere
2: hek nama teka hek nyau
1: namu dek orang kuleh ngamik data-data dek hek au hek ku cok au tak kemunyi nyak meh ya orang kuleh ngamik info kita ku madah hek gula batuk pedah nyok ku madah kere
2: ya maku nanyak baru kena ngenyit menyebutnya nai hek
1: kenyit kena nyebut hek
2: hek
1: nya bukannya deh.
2: Okay, go.
1: Ya, jiman deh utak rata-rata sengah paling pepanai deh kena-kan liangnya.
0: Oh, amat ku deh nyai nai gup. Nya, yang bu, ukai empai kalau subah deh. To misis Jakob Melayu, madah kedeka nginyau duit 200 ku ya. Lagi mayau ku, alihat katiku. Ya, tengi mai tua, lebuah kita ya bak kedai ayung mayanya. Nak deh, mayanya yang pu tau nak nemu nemu dek lipuan ya mesej orang Singapura ya ya kau aku
2: ingat kau dek ni pun memelut kau mata di mana aku ini bilai ini kau cua ni
1: kau aku bah ya wah ini sumpang di ni kereta kita tadi maka ke nadai nu bukai nu sedoai dek beranau ne nak uliah beranau di bukai pihak nyo peluh ko pelayan-pelayan arai tadi ngigak kereta pihak ke mulut kutap ya dini de pakai yang tadi
2: kebenar ya aku tenan nemu dini no pakai ni ni ingat ko dini ne dini kita pakai tadi asa ke sepiak ni ne
0: apo ukai sepiak tau kita pakai yang tadi kada na baringka sitek dak no pakai yang tadi kini
1: nya makoto banget ngai amat pai sedua de supi yang boleh mo besai bekato udah ge ngamai urang ke kalau uluang bakai na sumpengnya dari kita unte aku mai de baik ngalo tare wai nai bilai de unte tinga drumena de kena langsung unte na ma te kena e dari ba kita tare unte ke unte ya
2: ni lemau ke unte kita tiga si kau na mengat dini duanya
1: aku ni bo nak dari ba
2: dini ni bilai dini
1: dinai pak gambar dulu tadi ku mana kedainya orang mesan ngai ke kita nak mudi ni nu kita pakai nyanya guna himpun le nya oke kena ada ngesau ke nomor telepon baru de black pet bua den bele tinto
0: apo dinai ya sejam tu age me pelian di tok ngigak keretanya
2: nya mis luai de pai aku nak ngeduai di ingat aku pun nak ingat de kini kita tiga tahun lemu tepun ku tau
1: bungau pala ku pai pusien bele mu tau
2: nah dah lama nak nemu ku ngenye ke tong iga ingat suai pada kau ma de ke dem pong
1: ya pate ah bisa betih ku tau lagi bele mu di tak megau ku rayang ku tu mayang ni tau pala ke bungau
0: amat tu saya aku
1: iga kem aku nak ku ditau ya ku ngantai nai dua ba kata
2: lagi aku iga de nak nemu di ni
1: de ditau tu awai nai nyai nai bela wek ke yang pohau yang iga kapak. Ngalah dah lah lagi nak
2: kau ah.

0: Banyak lagu opening ah, lagu berpadu nyawa lemas dalam tasik pengerindu. Okey, nanti nuna peninga kita boleh berdalam program serta tengah Sarawak tanah dengau, nada dengau, tanah dengau, nada DJ Ma.
1: Oh, nada dengau, banyak.
0: Lepas DJ Menti nada boleh pulang ngok kita ngalih hari tu buat program serta tengah Sarawak tang. Kami doa nak boleh berkongsi ke berita ngau bala peninga kita. Lepas aku DJ Ma pun gerai hari tu.
2: Gerai.
0: Ingat jadi kita buka tanya, no? Tanya aku dah makai lagi. Aku gengini yang lagi.
2: Udah makai es bakal tu nak berkerakal tu ayat tu.
0: Aw belampai kita peninga ungkau berkelawan ya kuda tadi kena tan rapa tu mu bergerak tu mu genyuam
2: tu deh.
0: Ya tu mu singa singam membala kita peninga. Aw jadi kita ke mana ba ke dekat kunci aku ngau bala peninga kita nak ke minggunya kemarin penerbai bilon Air Borneo ke Terumbu na. Aw hari kucing agai Kuala Lumpur kita nemu Premier Sarawak pada nguji depan hari kucing ke Kuala Lumpur udahnya TWT kita pun ya depan bilon Air Borneo tapi puji mengagai perintah
2: tapi puji mengagai perintah menua kita Sarawak tu
0: berasa kena ketemu ke hati kita mada bilon ke ditulisnya nah Air Borneo ko ya
2: kita nemunya bilon menua kita ko
0: ya terbaik sitik dage orang ke ngukil bilon yang subana ke dipekit ke orang curaya ke di ya ke dipandang ke Babylon yang tadi deh. Ngarap korang ke mana yang lukis subangi gak kami dua di jemaah nama ku bangi gak apa.
2: Ngigau menyampai ke mai berita ke kita.
0: Ya sama kia, boleh penemu na.
2: Nanti diperhati kita peda kita pihak aja ya peninga. Tang orang ke landi orang ke nemu medaknya berkeni curaknya tadi tau nyo lekat lekat be bilon me ketua nyo.
0: Udahnya nama ke buah ukir ya dipilih. Jadi ke lambang lalu di lekat ke Babylon Air Borneo. Okey lekat kenya peninga utek ke dekat dikunci kami dua idea kita medak ba media ramana orang ke berkunci ke pemakai ba dalam bilonnya. Asai buaya dabai.
2: Asai buaya dabai.
0: Jadi ada jemaah, ini ada dua lama aku tak ngobala peningkat kita. Orang ke supply buah dah banyak. Kami hari sibuk.
2: Kami hari sibuk. Dah bisik ngau tua berandau pihak. Pihak aja meh. Lebihnya ke debat kita kira ke eksklusif ko jako orang.
0: Minat kita mimik langsung.
2: Kita ingat nama dia. Kita bakal sempama bakal kita ke madahnya kabar nakunya.
0: Kita mesti ke klaim lah.
2: Kita mesti ke klaim lah.
0: Jadi peninga siko menyadik kita ke bangsa Cina bisik ngembuan kilang yang agak buah dabai bukan agak buah dabai kelalu proses buah dabai jadi sidak company bilon tetadi ngambil hari ya me
2: kebenar ya sidak ke proses buah dabai tu ne sia ngau peninga ne ambil ke penemu ramah kita mayu macam produk ke dikeluarkan ngena produk menua kita produk menua kita bakal buat abainya tadi yang agak kerupuk buat abai atau ke pemadu baru munyi ko ya ya kira ke supply menyenem
0: buat abai ngagai tanya kilang ari kilang ya ngagai company bilun udah nyak kedenah ke laban pai depannya ngai bola baru bala menteri nguji ke udah tu lah kita nah dai ke kubuh anak depan bilun nuan rempo dah
2: bisa ke kita yang randau ya mimiat mayanya randau kami mpo menya ya madah ke buah dabainya nda ya dambai ya hari tengah menua Sarawak di to atau ngak ke suang kita ke pihak meh buah dabainya tadi ne sia
0: ialah bisa randau penuh kami sebuat buku lain ngoya kami kan jenguk angge kilang ya dulu mansi ya dulu
2: nyepai ya
0: oh ya sekelim buah dabai pun sida yang agak
2: ya hari sekelim buah dabai tadi pun sida ya merek buat dah baik ke udah diproses sida tadi.
0: Adia kira yang peninggalannya nanti kita aneng gue kengagai awam na aneng layang jembatan ikannya ya lebay ya kaki jembatan dia udah travel lay dia kira yangnya.
2: Sebenarnya tadi ya.
0: Kebuah kaya buat dah tadi lapan ya meh punya kaku lapan bilun kita Air Borneo nyedia ke pemakai hari buah dah baik. Lagi yang selesai kau na.
2: Bisa kepada laksa rangkainya kau sida dia. Hari ke dipedak menyak dirempu batang tubuh tau ngarap ke bisa rezeki me tau alaban te tua kia nadai tua pejakau dia tau te tua nepannya
0: Tak ada ngawak bisik maya buka ya lah. Laban nanti munyi ke Premier Sarawak ya dekat ke orang kegawak perintah bak menua kita itu lebuh kita ke media kurs atau ke bisik pengawak pejalan perintah kita milih airborne ni olah di depan kita nah. Okey, hanya berita keterubah ke dikunci kami duai. Jadi boleh ngagai pengawak ke berakit tadi peringat munyi ku itu wak nyebutnya ngelama to yang sampai temu pemutus yang dia tahu lah bakku DJ Ma nyama yang dempu nyebut DJ Ma pemutus yang tadi ni.
2: Nanti kita berarti ke pemutus ya tahun tu apa Selangau Ras Safari atau ke kita ke ngena akhirnya deh. Ri rumah empera ba Sungai Wong Ulu Mukeh. Ang masih ya 21 km sebaka mega baka tahunnya kemari lalu ke tahun tu nah disadang genya ri kami ke sama ngau masuk ba pengawak lumba akit menyatau sebuah lumba akit dan ya hari RTM tu kan tu lumba akit ya sia kira ke ngau orang ngeruhai tu.
0: Siti dah ke kita nyukuan pengawak ke dia tu bau pis bukai nanti kita bisa pengawak ilah nak sanggup hati orang tu nyukuan kita kan
2: kira kita ngambil bagi ngambil ke sama sama ngerami kenya mea air ulu sungai muka nyudang lala mat jadi pemutus ya kebenar bisa lima itu ke degeri nanti diperhati ke hari ngelamak tu kami bisa udah ngerah udah nesau Universiti Malaysia Sarawak Unimas tadi udah mujur meh abak kira ke hari lima itik kategori tiga itik kategori hanya tadi sidak ia udah mujur boleh lumur satu cukup laju sidak tu pekayu aku pun nak nemu berkenai cara sidak tu pekayu tang bisa gang randau sidak ia sidak ia bisa cara sidak ia de bisa latih sidak ia pun nak tak pekayu ngapa bakang kau jadi bak kategori orang kegawak perintah dia Unimas Aqua naik tim tu tadi udah boleh nombor satu ngau pe ngelaju sudah berkayu atau deh 2 jam 32 minit 2 sekian hanya sudah nombor satu lalu nombor dua Vosia Rela Sarawak 2 jam 37 minit 53 sekian sekian pandai ambil lalu nombor tiga tu Perkeso JJ Pasun ngau pengelaju 2 jam 56 minit 51 sekian. Lalu nanti di pedak kita ba kategori orang Indo. Kami sebuat hari RTM Sibu tu ngambil bagi ba kategori orang Indo tu. Pening nanti kita nanya ke lumur kami. Bisa kami lumur. Lepa kami sigi bisa ngau orang ambil lumur. Kami ngambil kene kau kita nyebutnya. Sago hati. Ngambil sagu hati ngau berlombaknya pamau meh ngau udah mecah rekod 2-3 minit kami tahunnya kemarin jadi lumur satu tu munyi kaku tadi Unimas boleh lumur satu bak kategori orang Indo terbuka ianya Unimas Rafa Team ngau jam sedak ya berkayuh 2 jam 42 minit 23 sekian lalu diintudi ke ngau Unimas Rough Venger Team 2 jam 45 minit 53 sekian nada tentu jauh yang 3 minit ajaknya bergagai saya dah tu bergugul lalu berlumur 3 tu Muara 2 Kut Muara 2 ngau jam sedak ya 2 jam 52 minit 6 sekian lalu kategori campuran atau ke mixed gender laki ngau Indo lumur satu Unimas Eco Adventure Team ngau jam sidaya 2 jam 31 minit 57 sekian lalu Kut Mora 3 2 jam 33 minit 15 sekian lalu PPKS Sebintik mix 2 jam 57 minit 38 sekian kategori laki juara tau ke lumur 1 pulang ngikut Mora 1 ngau jam sedak ya 2 jam 28 minit 45 sekian nombor 2 Kukuh United A 2 jam 36 minit 58 sekian ngau Impian Selangau bak penduduk lumur 3 3 jam 8 minit 33 sekian lalu bak 8 bisik kategori JKK Rumah Panjai ngau mega PPK
3: ngau sida ke di bise kampung ko kita deh sida ke bule lumo satu to pulai ngagai PPKS sebinti ngau jam sida ya 2 jam 48 minit 29 sekin udahnya nomor 2 JKKK Ulu Digi 3 jam 49 sekin din tu dikenggau nomor 3 JKK Kampung Sungai Wong Baru Ulu Mukah 3 jam 3 minit 30 sekin. Oh. Pamam bergugut ke minitnya?
0: Ya.
3: Entah nak boleh nak
0: meh boleh. Ya, seminit pantai tua boleh ngalah ke orang menang meh tua. Seminit petua antai tinggal ada orang alah meh tua. Kenya retin tadi besar retin seminit nak peningat deh.
3: Besar.
0: Oh, jadi ngau RTM kemarin berapa catatan masa di Jerman? 3 jam berapa?
3: 3 jam 40 berapanya? 47, 45, 4 dalam 40 lebih minit banyak.
0: Uleh ngalih ke berapa sikin dia tahunya kemarin sikin.
3: Uleh ngalih ke berapa sikin? Uleh bisa ke bala orang ketinggal ngambil 4 jam sudah yang 2 sudah datai.
0: Ya.
3: Tanya meh puji Tuhan semua 45 tim yang kengau masuk berlima itu kategorinya tadi udah ulia mujo datai kira kena ditarik orang melaban cut off time atau ke jam ke penudi dua ngenatai ke diri
0: badannya
3: ianya pukul 12 kira ke sebetulnya pukul 12 semua 45 tim tu udah datai ngau selamat mujur magang.
0: Okey, nya berita berkawan ngau rakit raf safari rakit apa bagi menolak kita di Selangau nah, tahun 2026 boleh ya Raff Safari Rakyat udah akhirnya
3: enggak ya tanya deh
0: enggak belalau ini buat utai mau aku
3: bekanya pekayuan itu tanya iya ngayak kok
0: au jadi peringat ngarap ke tahun dudai lah mayu hake bala ke ngau sekali kenya berakit Pak Selangau tau ke Bandur Bukai udah tau kita ke rindu ke pengawal rakyat nada salah ngepum nama direk terus ngagak Mukah.
3: Oh, Mukah. Udah tahu Mukah.
0: Bak dalam bulan 8, udah nyak ngagai ngagai pedawan, bak dalam bulan 10, ne. Oh, anda madah derempu, nak ulih, nak nemu berakit. Sagi kita sampai ngurul ke kaki ngagai dalam air sungai, sampai megai sengayu, sampai megai sewal. Ada ngumai derempu, nak nemu, ne. Ya.
3: Nanti nanya aku, aku pun nak kalau sebedau tu. No.
0: Ya, bunyi kau tanya, hanya sister anaknya. Ngelama sebedau tu nak mereka kalau belaki. Nemu mereka belaki. No.
3: Ya.
0: Bekenyok, Mio. Kalau belaki dia ngelama tu dia mau sebedau dia belaki. Nak menemu.
3: Nak mekalau.
0: No. Balak sama sempama.
3: Balak yang sempama ni segi amat.
0: Ya.
3: Kita, nanti kita bedau nguji, kita bedau nemu. Sempama bakal aku nanya dek. Kalau nike gunung kena balu deh, teh sebedau dek kenike yang bedau meh, antek dia nak nguji.
0: Betul, okay. Jadi berperindahan dulu kita peringat untuk berkongsi ke berita bukai hari sibuk.

0: peningan sari tu cukup beruntung maga. Laban tengah hari tu kebenar ya, aku tu bisa betul ngau tu rumah memperal hari sungai Uang atas Ulu Muka ya. Ngenang pasal pengawas tidak ke nyedia ke diri nyamut penatai mak. Iwa orang yang tu peningan ngau ba pengawas berakit Selangau kali kedua tahun 2026. Berarti aku tu tadi kali kedua dia tu berengkeh hari rumah mempera. Mungkinnya memang peningan eh. Jadi kita berkongsi ke pengasih hati tu rumah mempera. Laban aku pun berdak cukup main orang kedatai ke tahun tu tu rumah. Kini asih hati nuan berdak lalu nerima bala pengabeng.
1: Selamat tengah hari DJ. Terima kasih DJ boleh beri peluang ke aku berenau dengan dia. Jadi aku berasa agak amat hati tahun tu lawan kali kedua rumah aku dipilih orang jadi pelepasan rakyat lah. Artinya orang lagi rindu lah lagi berkuasaan aku tahu. Aku merasa terima kasih yang agak YB agak penganjur ke uliah boleh ngatur program lepas rakyat bak tempat aku tahu. Jadi penyampau rakyat ya ke tahun sekitar 2025 sebab 37 DJ. Jadi tahun-tahun di sini ke mimin 45 rakyat. Jadi aku berasa mamak gagal hati meda pemain rakyat ke bisi orang ke bisi pesta ke bisi ngau bak rakyat bakal ke tahun-tahun. Aku harap tahun kebukai kita mayuh lagi rakyat. Aku harap orang pun boleh pengkalan bak rumah aku tu baru lah. Lepas aku rindu menda pengamat tau. Aku sikit rindu.
0: Laban nanti kita meda ke tahun tu bakal tahun sepeda tu megak tu rumah bisiknya kategori JKK. Kata ke JKK nuan bisik nganjuang kini?
1: JKK aku bisik. Aku tim rumah aku bisa ngajuan tiga itu kategori lelaki, kategori lelaki siti, kategori ino siti, kategori campur siti. Jadi tiga lah DJ. Sebenarnya kau empat tim ngajuan siti tim ino tak cukup. Nyak mah pasal tiga aja. Ngarap ke tahun bukai lah aku lah ngagak pas dia awal.
0: Oh, Siti utai kenari hati ko. Laban ko meda ungkup sida ke ambil ke banding baka RTM ngambil bagi. Tang bala kami tu namanya nyewa tu ke ngasuh kita serumah tu nyedia ke rakyat. Kena ke kita magi tubuh ni? Magi tubuh bambil ke betuang semuanya kena kita ngagak rakyat. Ungkup orang ke Malay rakyat ke ngau tahun tu dah.
1: Okey. Mana tanya dia DJ? Laban ya ke ngagak rakyatnya sikit orang ke sikit tanemong. Ada kliaknya, sikit dua ikutnya, sikit khas untuk ngagak rakyat. Tahun tu, orang main hari luar tu je. 10 hari je. Rakyat dia gagak dari rumah aku tu.
0: Audanya, kata ke bakal program ya ke sebenarnya kita ke berlepas atau ke berakit entah dia nak ke bisa program ke dia tu berumah panjang inuan. Angamik ke bala ke bisa ni nemu meh kena ngisik malam ni tu rumah.
1: Terima kasih yang mana tanya yang DJ. Malam tadi aku cukup berasa gagal hati. Laban main pesta-pesta kemuda-muda. Lebih-lebih lagi hari Unimas. Terhibur man aku. Aku tinua sampai pukul 2. Ngau sidak ya. Main lah. Joget kalau nanti orang biak. Aku ngikut ke biak. Nanti orang ngau tuai. Aku ngikut orang tuai ke. Kenapa saya aku takut. Amar rindu amat mendak. Bala kelebih lagi hari Unimas tidak amat berhibur amat bak aku. Terima kasih yang agai bala tim Unimas sudah ngerami arwah aku muka ke malam.
0: Jadi tanya ke penudik ko nak ke tahunnya kemarin kita medak bandua kita pelepasan rakit ke dokumen kita flare up tu tadi ia berguna ke belanja ke besai atau ke dokumen kita budget sekali ke kita bisa nyerurek baru kini pembenaik dia ngelawa atau ke ngelagu ya ke hari tahunnya kemarin.
1: Okey, mereka tahu ke dia je. Aku sebenarnya maintain ya, ngecat aja. Aku nak ada ngeluar ke bajet apa tahu, ngaga anjururik ya baru. Ampuh air biasa lah. Aku dah dua kali ampuh air. Tahun tu, sekitar kat berakhir tu. banyak mai kesati ko DJ ngai ke ampu hai sebelum kita berakit lah banyak dua kali aku dah ngecatnya DJ DJ
0: jadi ke pun sebab berapa kini ngambil ke bala peningan mau belanja ke kena kita serumah ngaga tanya nya nah dua kita ke ngelepas ke rakit ne tau ke pendai kita baru dia
1: okey oh DJ baka ke kos ke kena ko material ngo labor nya dalam 12,000 JT nya dia minta nya ngau cacat semua sampai kita buka hiasan kita akan minta hiasan tahun 2025 mengenai kehiasan aku tahun 2026 mengenai kehiasan aku kita akan minta ambil ke contoh ambil ke dengan orang luar jadi maka bendera aku bisik erti lah maka aku dah ngintu Sarawak day harinya 22 bulan DJ aku ngantung bendera Sarawak buat luar dalam datu aku ngantung sampai Malaysia laban kita ikat nyamuk Merdeka 31 bulan Ogos teka datai
0: ni. Ya nyamuk teka daripada lebih lagi orang ke datai nunjuk ke pengangguan hati kita serumah tu ngakai menua laban namanya kita impu menira Sarawak tu nasi ke udah gantung hari 22 hari bulan 7 sarinya nah
1: ya DJ amat udah aku udah orang impu maku buat rumah ni kita berakit aku pun membuat persiapan awal ambil ke tanya mana dia peda ambil pengunjung mana peda DJ tahu nanya sidak ke penganjurnya lah
0: ya jadi peningah nanti kita meda lepas kami kedatai bata tubuh hingga rumah para tu tadi dia ada atur dari segi pemakai dan segi cukup maneh pemaga semua sidak stok serumah dan segi nerima siapa-siapa aja ke kat dia berbilik sidak ngau nadai berbayar tu tadi peningah ne kini nuan kenyadi tuai tu tadi ngempul sidak tu ngambil ke boleh nitiah ke program ke dia tu berketau nak ngai pihak aku nak bersesuai pengadiran nak ngai no diau teka mage yang step punya step ke step nah.
1: Okey, terima kasih DJ. Kita minta hari lambang bendera kami. Siti pun nadai nak digantung. Berarti nya DJ, kami tu serakup ngajak pengawal. Kami tu semua nyukung pengawal berakit buat tempat aku tu DJ. Okey, aku minta sebetul aku tanya, aku merai besar terima kasih yang ngai. Semua rakyat di rumah aku laban nanti kerjasama dulu aku nanti sikap aku ajak DJ sikit nak boleh berjalan pun waktu betul DJ?
0: Ini sikit aman ni pulai ke ni bakal kepun baru ke ranau tu ingat hanya apa pemanyai rumah panjai nuan tu bakal ni apa semata ke mana ni ke setiap kian ni teng kita boleh berseraku boleh ngatu atau petuk punya kutai nadai sitik ruai ke nadai digantung ke menira
1: ya betul nanti pintu ber rumah aku tu ya ke sambung ya, DJ 33 pintu tapi tip mendaknya pandangan jauh lah laban buka 4 magang-magang standard license besar buka 4 magang-magang jadi si tip je empai bersambung ketegar kami nak cukup tanah lah DJ
0: jadi terima kasih atas rumah boleh berandang aku pagi itu adanya hari kebangsaan kat datai 31 bulan 8 itu ngambil peluang kada keberandang ngunuan mereka selamat nyambut hari bangsa mengakai semua kebisi mending keranau tua tengah hari itu nah
1: terima kasih DJ aku pun kejam DJ mereka selamat hari kebangsaan kat datai tak lama tak 31 Ogos lah harap kita umatlah hari kita leban orang ke keliaknya cukup pedih ngambil kemerdekaan betul DJ?
0: Betul
1: kita cuma nyambung kita mesti umat utai kudah segagak orang tua-tua dulu
0: terima kasih terumai lah bertemu baru gak Pak tanya safari rakit Selangor 2027 ya hanya ngup terumai hantai orang ngatur itu baru
1: aku te program hari kerjaan atau hari mana-mana agensi kerjaan aku sikit nak nolak lah
0: okay, terima kasih
1: aku pun merasa saya terima kasih dengan DJ dan dengan aku lagi kunti buka ke tengah hari tau
0: okay, sama-sama.

0: Okay, la go kena mre na mala peninga kita e bakau kita kuda meneng ke ranau ngoto rumah perat ada ne pia di jema.
1: Oh, yo. Terima kasih ngakai tu rumah perat to.
0: Ya maka ko bakayu to perne benang apo ke 9 minit age kap ko dua.
1: Sikia saya menya ente bakka bakayu hanya di Jelusia pan bisa penelpa ngau bakayu. Kumai datai bedau datai engkanya e kemenit ne tadai pelapo aku.
0: Okay, nama adalah apa kita tanya antu babas kini kita mayang ko antu bela tebe-tebe yang ya ni nari yang kita ada anjulungan kita entah deh au nyu de kayam sida au kay ja kita medak sida ya teh me kayu kita nya perasa berat ai maka nganyut tanya rakit kita yang nya dengin sayat
1: nya dengin sayat rakit asa berat akhir ai pedak pabo blamo
0: au temunya ko kon tadi peningau kan sebenarnya berakhir bah semua pengawak kita pun patut berguna ke pengeransi yang hati kita ini pihak ku deh nyukap ku dua dia tahu DJ Mangka bisa berita bukai hari deh maka ngali hari itu
1: berita bukai lagi kita berkunci udah kita ngetu belelak mendiang ke lagu nangkan kata lagi ini saya tapi yang mereka mendiang ke program kita ke bisa udah didusun kita nangkan kata lagi
0: terima kasih meh oleh ngau pada dalam program kita tadi pernah lama sangkai bas studio di tahun ku dah DJ Ma berjaku nganti DJ Menti kita nak ngawak mi kapak tu dah nak kemisi lama mu dah nak kemisi
1: lama nak kemisi saya kengetat ke abi begini
0: lama ni apa ngawak kayu ke peningau
1: ngawak kayu megau Aw mak neh pagi itu tadi madan ada bekerja macam yo pagi itu tadi kita bisa nerima penatai yang berhormat kita WB Royston Valentine ke bisa datai ngau program Jombora atau ke Randau atau Randau gulai ba ekspresi Sibu FM ke pagi itu tadi.
0: Jadi bala nerima penatai yang berhormat meh pagi itu pak UPS kami pak RTM di Sibu. Terima kasih meh ke penemuan bala temuan kita hari luar nike ke studio kita ada. Sampai di terima pemengka sampai di alu ke siapa ke kak dia kak datai kita sekalinya kak beranau bar radio bisa program ke dekat de kunci tau ke kak belagu meh main macam pengawal kita tu ditau. Jadi terima kasih sekali lagi DJ Ma tuan untuk program sada tengah tau.
1: Terima kasih.
0: Okey, bye bye.

Raya aku duduk kerirek, ngingat kesika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jaku ajar nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawak asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Datuk inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang uduh mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngejak ke perjalai nuan nyamai. Bukulah sejalai bertuhan di menua serka. Bukulah kita buat program Peniap Hidup Aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

Okey, pendengar, bertemu baru kita hebat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama keminggu tu awak kita ke dia tu di aku datai baru apa dalam program PPA kita. Andor aku dekat ngenatai ke sada kenang tau ke sebatang yang kebisik ditulis dikirim bala pendengar kita ngakai kami ba YFM ya. Keminggu tu dia aku dekat ngenatai ke Siti Kenang tau ke kisah hidup ke bisik diterima aku risiko peningat kita. Jadi aku ngarap ke peningat kita ke bempu kisah hidup tu bisik mending ke program kita bakal ke ngalih hari tu. Bakal selama sepeda aku macam sebana hati hari peningat kita bak dalam program PPA. Dia aku dekat mic kita mending ke Siti lagu dikenak kita mungkau program Peniau Penghidup Aku. Jadi lagu tu megak nang lagu ke dipilih ya ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ke sekali tu.

balik aku minta pedak sidaya naya kai mata. Naka uleh mako ngelalai kai mata hari sidaya. Pia mega aku naka uleh ngenatai ke penusia, ngelalai ke penusia hati aku hari laki aku. Cukup aku nanggung utai krispe aku kediri. Ni kuliah ditan di mak aku kediri, aku tetap ngetan, aku tetap nguji napik semua utai tok kediri. Ukai peninga, ukai mereti aku ngai berkunci. Tang bak umur bala anak aku kediri tok, awak sidaya ngira pengawak sekolah sidaya. Umur sidaya empai asai aku tetapi ke penguji. Angka hati sidaya nak tan bakal hati aku. Tang aku nemu bala anak induk aku, udah cukup mereti nama utai kenyadi. Terima kasih mengagai kum yang indai. Nada beleman sekali sidak tiga ya. Debai indai berpakai ke bulu babas. Ngasai ke penghidup merinsak baka anak orang bukai. Nada kali kuninga sidak ya besmana. Ngasai ke diri merinsak bak muaku. Nada sekali sidak ya madah ke diri empu berasa nak nyamai. Begulai ngu indai. Biar megak begulai ngapai sidak tu. Nada sekali sidak megak dipinta. Didinga aku minta utai kenadai. Lebuh debai indai makai bak kedai. Ni ku tak boleh dibayar inai. Nyak mu tak kena pinta sida. Bala nek cukup nak beleman. Terima kasih aku mang ngagai kita tiga. Mina aku ke sebagai inai tu mesinu. Medak kita tiga aku mang hati. Inai nak boleh merik pengelantang. Inai megat nak boleh merik penyenang ngagai kita tiga aku mang. Mina sampai kami dua apa kita. Kita mujur dua di hari. Ngambil ke kita boleh ngubah nasib. Badalah ruang bilik kita. Terima kasih mega seruran nyawam inai ngintu apai kita. Lebuh ditinggal ke inai kita kerja. Terima kasih udah merai apa kita mandi. Udah merai apa kita makai. Lebuh maya inai kita kenadai. Lantang hati aku kumang. Medak kita tiga lempung tulang. Ngarap ke pengasih kita. Ngagai kami duai apai kita nak mudah langkang. Nak mudah kurang. Pesan aku ngagai kita anak asih. Anak kumang tangkai nyawa inai. Terus ke bersekolah, belanja anak kita ngira, sakit tulang inai kita tak bedau, nyawa dipedak, inai kita nak uli ngigak belanja ke kita, sakit kita uli sekolah terus ke, nada ngawa inai kita nada utai dikena bakal ngik orang bukai, nak ngawa inai kita kumang nak bergarik mana, nak ngenak biak ke berjenama bakal ngik orang, asam kita kumang lantang inai, nyamai ke dudi hari, ibun megak mana, adat bahasa jaga nama kita biar megak jaga nama apa apa kita ngau nama indai kita tu. Anak ngasih orang penekak bergenang ke ruang bilik kita. Ibu diri empu kita meruan bakaku tik ngasih ke kita. Nyema ila umur cukup nuniri ke rumah tangga. Dengan kita memang pesan indai gigak laki kulen nerima pengurang kita. Ngigak ke nak medak, ngigak sidak ke kak medak. Tuha apai kita kena ada utai. Nyema ila inai udah ketisi. Beribun me kita tiga menyadi. Ane mai layak dalam kawa kita kedirik madi. Ingat meang, arimbit kita bergulai. Saum sedarah belak nusu bat tubuh inai. Hidup merinsak di baik apai. Nyema bisik sikuk kita mujur ke dudi hari. Ingat kumang pesan inai ngagai kita sulu hati. Baik mujur sama belak dirik menyadi. Ane magi dirik empu nyadi orang bukai. Sikap kurang anak dipegendang. Bantu ia bakal inai kenadai kalak nyipi yang kita tiga. Sikap pengkita nadai dipedak inai kurang. Sikap bisik, belak bisik magang. Bisik sama bisik, nadai sama nadai. Nyemak kedudi hari, kita jauh berkuli dan naksi. Jaga adat ngebudi, maya nyelat orang bukai. Nadai pengrugi baru hati. Nyampe pesan inai ngagai kita kumangasi. Ngarap ku tadi kenang, ngarap ku tadi kunci aku. Uleh didinga balane andai pe megak pulai ke pengelantang ngagai sekitar keninga. Minta ampun te nyema utai ke dikunci aku bisik ngasuh hati bala ke kita keninga berasa nak lantang. Angau tu aku nyurut ke diri berdalam program pendiau penghidup aku.

Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku. Ngau tu aku nyurut ke diri dalam program kita ke minggu tu.

Ya, pendengar, terima kasih mengagai bala kita ke agak mengkam gulangok kita iba awak kita iba ke ngali hari itu nyuna berasai tinggal lebih kurang setengah jam kita bergulai iba program kita hari YFM Sibu agak hari kita agak mengkam ujian berberis iba luar dia anganya aku ngarap ke bala pendengar kita kelebih agak sama bala berjimat meh lebih meh kita ke dari babar hantu jalai muak ke ngali hari itu ya. Jadi tadi maka pendengar kita sudah berkongsi ke program berkawal ngawakan River Selangau lebih lagi bak pengawak berakit udahnya bak dalam bulan 8 bunyi kuda disebut bakal kengelamak tu dia muka Raf Safari 2026 dekat berengkeh diatur 22 hari bulan 8 2026 kena hari 6 berengkeh hari pendai kampung Tabo Muka lalu penemu ia bak muka waterfront ya. Jadi nantinya mak kita bisa ati dekat Nganyun Tim atau ke Bawum dekat Ngau Nyukung muka Raf Safari 2026 tu dia hari ke penudi Nur kita nganjung nama atau ke register kena 29 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Mayuh mega price dekat diberi okay, semina midur dan mega bisa price mata duit ngakai bala ke champion bat tiap ite kategori ke dekat di pekit ke maya to ila ya. Angka bala peringat kita mupuk dekat Bawum atau ke mupuk ngigat tim kita ada salah berengkah hari dia tu mega ya. Labante sebedau tu dia Nur kita ngeregister nama ngau bak pengawak berakit udah ambil timpuah na atau untuk di ditampung ke 29 hari bulan 7 2026 dipanjai ke hari bulan Nur kita ngeregister nama diri kira ke sebulan meh peningan dua kita ke berlatih untuk nyemak dekat ngau ba pekit berakit tu ilah. Jadi ini senentang ya program ke dekat diatur ba bagi kita di muka ya. Muka Raf Safari penyawahnya ialah 21 kilometer berengkah hari pukul 8.30 pagi lalu jam ke penudi tau ke dikumai kita cut off time Nur kita datang badan urungnya pukul 3 ngali hari megak peningan empat itik kategori maya tu ilan eh. Oh, jadi lekat ke kita nyak berita-berita bukai bakal ke dia tu di menua kita di Sibu di tu api nagi bisi program ya, ke besai dekat diatur dan tajak pihak bak dalam bulan 9 ke dekat datai dia bisi program ke dekumai Carnival Sibu Jaya tu maka dekat di kunci ngau bala kita abak jam ke dekat datai. Okey peningah berperindang dulu engkau sitik lagu sebelum kita berkulai engkau peningah kita abak dalam program secangkir kopi sitik hari program kesedia disedia ke DJ Christina James Suntai.

0: benda mat rangkut barangnya deh pesunai. Ya dekat kini kita sebilian, mayonya tak kedang kuat.
1: Ya, aku tadi benda pesunainya pesimpan ke kantong ngarek ngagai ke kita. Nak gati aku tak dekaranya, benda ya ke kiro hamai hari tadi puyo.
0: Baik ya.
2: Nah, ya puyo. Asu orang pindah lagi gawo, aku tu puyo nawi.
1: Nih.
2: Ya meh, aku tu nyau kiro hamai pesimpan ke tadi.
0: Ya kini kurang asu di gawo.
2: Kayaknya semua yang terbaik nak bi luar menyi ke sida ini jaban subo.
0: Apo? Ama jawa namanya ngena belo ni apa sunai?
2: Oh ya.
0: Ya napa? Gagang nyawa nyalai nuan pindah ha? Ya kata sedaya sunai ngan wan gak kah?
2: Ya benar puyo, kita ikut nitiah ke perintah orang. Sida ini sunai tinggal dulu nanti aku dah medakau kan ni gaya dua dian ya. Ila baru ngasa sida ni tiada uli. Bujang ke sebulan dua nya mas ya om.
1: Amai kamu ni kan hanya pesunai ne. Nama kita ni teh kata perintah ya. Orang gayanya di gaman teh ya. Dene priwa dia meh lain nu kawa.
0: Amak noi.
1: Ko mai ko semna ko aja. Meh pindah alai gawa. Lemonya dulu kan nu amu.
2: Pindah kan nu pian noi.
0: Ya nuan bisi ga pindah pian noi. Ya baka ke bawah suai tu deh.
1: Sebenarnya kawai lebuhnya. Udah nerima surat berita kawa. Aku putuk puyo. Teng nak ga jauh baka. Ngai apa sunai nyo napan miluan. Semina nak tentu uliah. Ngunai rumah panjai kita tak lama. Me namanya udah apa dia ni lah. Pama dire ke arah utara ke selatan deh wai.
2: Akai re puang itu dah puyo lah nawi. Nama tuanya sama mu puak ni tiah ke priwa tua. Ya aja menguan kuto kita itu nanti nanti bakonyo. Ngarap ke ulah mai rumah panjai kita tu pengunjur mewah kemansang mama
1: ya. Oh, mewahnya deh.
2: Orang bira wanita tu ku gede.
1: Nama dia ketua ya leh adanya.
0: Ya kasih ya. Ku duga-duga aku tidak rela nada dengan aku beranau. Nada kira ya ame ku tu kesunai nawi. Tak saya baru ku kemarin ke kita serumah berami gawai. Tunya upu wak kesuai di berida gawak kendua bukai. Ngarap kesuai di muju megawa benua baru ila. Nanti bisa kemisi pula ya keseruan yang gak pas kapis rumah panjang kita kita uga.
1: Aneh yang menyampe ya wai puyo. Uka ya nangi ke kami dua pesunai ke enak pula ya gede. Ujung tahun ila me kesemas kita rami baru ga. Kumpul bisa kemisi mayanya ne pesunai.
2: Sigi, sigi ya. Amai kenuanya nangi. Bakau tu dah kau tu nanti kena pula deh. Tugok lagi berdua tinggal itu nanti nyau ndak ngapas tugok tinggal sikit ndak lama perandunya wai wai kumpul melalui padah orang bisi makan ikan ada orang belalai
1: lalu mai lagu setelah dia cerak
0: ni kurang ketinggal menuduh kita nama kita nyonya ingat ke pelangkan diri pesunai nama kan nyerinde yang kini pemenuh orang ngasuh nyonya ingat ke rumah panjang itu agai ya nama kediri ba negeri amai tak nyawa saya ke bujang baru
2: wisai menikah lagu tanya
1: ya ni apa ya nama pesunai asal aku entek sage ke indok sengapa nak ya terganti ke pemerintah ina sunai nya berapa kau ne sunai nya udah gak baji nelap gagai mentah gagai serta siro cukup pekis nya menyekorang kemai hari siko hari sejutanya
2: dengar nah dai lah tadi rundian kau tu puyo namai sopan semadi meh ninggal sidak ya. Kayak bakal kalau tinggal jauh gaknya deh yang main lagi sama seperau ngambil kena dua dapur nama dua dapur dua itik ke jalan belanja banyak-banyak pansut bersaya main ikut setiap bulan
0: amat ke kenuanya tadi pesunai namanya dua priwa segi ke berbesar ke belanja deh laban dia ditok isi dapur nyamai lagi gendah sama uliah ke berkelimat
2: tau
0: tapi yang megapan negeri nak bakal kita ke rumah panjang ditau. Semua utainya berpanggai atas duit maganti semak kita di negeri deh. Ni bos sebut ke beli kelawa. Indah kebaik gembira. Tak apa ya bernegerinya. Dua semua ini.
1: Nanti itu. Ukai kena gayanya. Daun pasak kelungau nya. Nama anak Melayu sikit nama kaya.
0: Amak.
1: Nanti tapi... baru mai panjang dia tahu tulang deh jok tanya.
0: Asalkan huru.
1: Tahu, maya lepas nak awak ujung minggu. Uliah ke tolin tu kebun yang bisa ke sayur. Nukulai. Nanti pada ngeri. Ukai bisa tanah yang halai dia bertanam. Nukulai.
0: Nalang, kenapa lah aguang.
2: Nyajak menjadi ke kebun.
0: Tahu.
2: Baya deh. Ngarap jalan dia dia lah. Ndak tak rumah tas pucuk kayu mi kurang. Nanti rumah melasa tanah kira bayar giga ulian dua tanam ke time ini. Nanti nyawa rumah plan nyawa baru nyawa baru meragai saya nyawa lah. Dia orang tas dia.
0: Oh dia no menyukai anak utai nggak jadi menyukai dah. Baik apa sunai amat punya kenuanya tadi. Tiada dia nyawa lelegiat batas remeh dia ko ini sulan semua. Nawi kan nyawa ya gay lapan ke minat beda gawak bab nuat itu aja deh. Minat kena boleh pulih hari bakal ke dia tau Nawi.
1: Ya puyo ah teng nyau nyelepeh ba bangsa orang aku tu ila nama pulai sigelan dia aku jako bangsa bukai lah nya
0: ila kita dengar ya nama jako temu apa sunai
2: sangawan nah, ti mina nama jako orang bukai nawi ana ja lalu nampil bangsa bukai ga ina ni lo nya baru kami dah puyo nya ngaura rame cara bangsa bukai nya ila
0: apa ya nah. Jadi enggak bangsa berdaya wahai lah tak lama dia.
1: Hei Lani, Lani yang seru itu korang di pasar undai aku. Pasang ngigat tahu yang ne.
0: Kau tidak.
1: Tidak ada aku kira wah kenyak puyo nyamai. Kau tidak ada yang berkata.
2: Oke, Lani yang kaya Lani yang nyanau hitang. Meri baru dia yang tebadah. Nah, puyo.
0: Amat ngamnya pasti sudah tua penemurnya
2: pasundai. Bah pandara nak kita tiga tu yo namanya kurkang matai ga lalah nyawa bias ndak ingat. Namun pan biluan udah dermang dia nu. Kayu dia nikah lagi menyikal lagi 500 kaki jalannya dia. 5000 kaki.
0: 5000 kaki.
2: Batu tinggi terbaik.
1: Abi ya, dengannya saya biluan mansa kalau kena pilape, paham papa ini.
2: Ini yang lebih baik.
0: Alay, bapak
2: susah. Ibu mana aku tahu telah kuyo.
1: Imat nak muda yang kena hadian.
0: Selalu mau aku duga. Alay, mana pesudah tu, Suan?

Kedua penudi berdalam program Ngela Tengah Hari Kita yang ujung ke program kita ungkap saritok kena hari 1, 27 hari bulan 7 tahun 2026. Terima kasih peningat kita ke bisip kulengok kami. Pemaga kita kudang mendat live Facebook kita. Terima kasih maga ke sukuang bala kita. Jadi aku pengelola program kita saritok Lucia Anak Thomas Kasau dekat ngangkat ke diri hari studio. Sekali lagi selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal ngakai semua kita. Ngotok, mupuk dulu. Bye-bye.

ti dekat nemuai serta endak kala ngelawak tepi kontok bak jalan temple tak kadi kumbai orang sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Tepi kontok megak dikelala engkau nama sibu Eng Anting tua pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri sibu. Pengelamat Tepikong tak udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanya Tepikong ke pemadu lama bak menua sibu. Dulu subak Tepikong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tak yanya yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih kejerita lama Tepikong tak digagak bak tisi Sungai Rajang. Kenal ke cerita, lebuh maya menua agak sigak keliak. Penantai raban bangsa Cina, ari menua China, sangkai, ngau diau bat nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga, kebisi ati nemuai, ngagai negeri sibu, serta dekat ngemata ke pemanah mata panas, padam, tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tak megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival Tepikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke sibu. Festival tau kak pengerami tu yang kau lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah Tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tu megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Buña Ungau Mujam. Episod Alo Ukai Ka Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
1: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kelelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nah, dia mau bukai deh.
2: Nih, semut ngirit, eh. Pelawak mukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyap, aku madah, dek. Tuh, bakal nyumbuh kalah berkak, jap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek. Tau, kekumai orang pisien, tanda kemayari, tau, nemu dia, jap. Nyap, dah, dek. Pedak, dinduk dalam videonya, jap. Nyap, kedikumai orang goyang dua jari, nemu, dek.
1: Ya, nama aku peduli. Kak, dua jari. Kak, yang empat jari. Nangguang jemari. Makai jari. Pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulih hari istriya. Dia nemu dia nyau. Nadai siko. Kita serumah tu ndak berjaku ketua. Nyentuh ke anak akam. Ya, kebaru masuk terika. Kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai. Makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau. Guyang dua jemari dia tau. Dini, dengkah mua malu. Dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak. Sehingga pada dia aku nepuk mua malu aku tau.
2: Eh, gagau dia kurang terjakuk. Nyap. Ini aku sudah yame. Bukannya bisa boleh lawin sudah kerjakuk ketuanya dah. Nanti bisa. Tau lagi. Ketua apa dia tina. Bukannya kalau minta duit sidak. Tua ke meliberau. Cashnya. Cash. Lagi meliberau. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pula iris terlia serinya. Nyin pedak di atas sadaunya. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
1: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tindua bakat tau. Anang madah mendingi munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur. Nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
2: Ujap. Bam dek siko anak mai orang jap. Kediri. Nggih aku tutu-tutu kedek daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap. Dek bakal nyawa adinya jap. Asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh. Nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin. Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja. Nanti bekenyak dek makai jap.
1: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tu susah tinggal. Duit simpan tuanya macam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
2: Nih pejap. Nada Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
1: Ah sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bemimir.
2: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyo nadain dua ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah ke udah ngau orang masuk skim najab.
1: Amai kau dinyo. Sayau sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kan agak perumahan. Tua tu ukai bisi piko. Kena nyungkur, ngagak rumah.
2: Nih, Nanto. Nama gede nyong kuam, nah. Nama tadi pajuah dinya. Nih, namanya Pama. Tadi beli ku tadi, nih. Nanto, nih, ya, tuh.
1: Dap, mai, Pama. Beli di tadi nyong. Nyong belemak. Asal nyong menyinyak mulut ku makan. Dini, dimeli Pama, ku nyong.
2: Dini, dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15. Beli ku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai indai sindang madah kaku sigat sekumbang pula iris terlia. Temu beri ku 20 ni ar. Keep the change koko.
1: Keep the change. Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Nyak mede beli. Udah ga duit tu majak tu sur. Dek gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Nyak mede beri aku RM20 nyak. Ni piampau pamak ke dekak dek. Padai haja. Tuk lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah peti yang kian. Aja pamak putu guang dia maya lepa. Nyomai bandar cekedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
2: Nei, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu kemudian ku sigat. Nah, set gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
1: Berapa sikat, rek?
2: 15.
1: Kelita.
2: Tepat dia, nah.
1: Lek lo kok ngira-ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya.
2: Ya, meh.
1: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam, kau, cap, si, uliu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
2: Nama, ya?
1: Aku bisa akal.
2: Gini, kena?
1: Nama, dagang, ya, kepatuh gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, jatuh. Asaku, gagak, peguang, pama. Benda yang besar. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
2: Apu, dia apa? Pamak berdendang besai. Ni nak apa besai aja? Nas payat pamak nyilan teh udah kalau mahiwah lah jap.
1: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu yang tadi. Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti muda nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tahu di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu deh. Tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
2: Apu.
1: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai.
1: Ya, jap. Kampung Tai.
2: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya, kai. Kayaknya mudahnya, jap. Malnya malmu nih, jap. Kak, pendak nginyau buat biang tu aja. Nah, tang, buat penanggul biang tu. Sikit kalam lama nganti, jap.
1: Ah, nyau. Dek, anang nyirau sesekali, nih, nyau. Anang nyirau sesekali. Saud ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
2: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup mensena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
1: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngke baru ngagain duar ya kasalnya bapalah rempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat deh. Tadi bat yang apinya aku bisa beda advertisement mudik. Advertisement siap ngelumur telepon ya keritampal orang dia. Madah ke uliah merik duit jalek tekadanya mudik. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau deh.
2: Mana tak gerintau nak jawab?
1: Ya kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya. Geringkat kertas.
2: Au. Iya. Nak jawab. Bah ni nomor teleponnya dah. Boleh tu nanya ngos ilik ke jawab. Di telepon ke tu lah.
1: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bak dian ya. Nak patut ke aku nyema bat yang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
2: Ih, baik. Waduh, musah. Jakuk ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah, kini dia tu dah.
1: Ya, bahkan ya, Gek, bah. Kian me tu, ngamai nemu tipun bat yang karanya. Tang, tipun lagi. Dek, ya, kok ngusih dah punya, wah?
2: Ya, aku, kup ya. Eh, lepas dia nak dah.
1: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
3: Hari Siti, bah, pasar besar.
1: Nyau. Amai tu, 2 rupiah, nyau.
2: Asai ku ya, amat tu, jap. Nah, ya, tu saya di jap.
1: Nih, me aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngusih dah, ya. Ya, nama pada sidang agak dia bateri pun kemarin nyau.
2: Nih, sidang madah keluar kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu, kupis ku sidak aja. Sayin gerimian.
1: Oh.
2: Ya, mentua saya ku jawab. Yuji pedak deh, nyentak deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama aku disebut kemarin, jap.
1: Nanti ya, pak. Dulu dia nike ketuanya. Lagi, aku tunggu dari belakang.
2: Aku baru. Gak dulu. Udah kemari aku kekul. Tuh niki upiah aku baru. Nada yang guna beli tu ada kedunya aja.
1: Nai, dek me dulu. Ya gak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya gak ketemu aku. Alaim dek.
2: Aku baru.
3: Datai ba upiah serikat.
4: Wuuut. Hello. Anybody home?
5: Wuuut. Nadi rumah kita.
2: Bisi orang ya.
1: Entah, nyau. Tangku bisa dengar bunyi radio, nyau. Red FM. FM dengan aku. Ha, masang Red FM sida. Dengar dia ah, bakal nyawa Xiao Yan nya.
2: Kemaya di mangga ningar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
1: Nai, DJ ya, DJ gawa Red FM dia, Xiao Yan. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nya mu deh. Lagu Puyang. Pas Yan nya aku minta.
2: Ini ke lagu Puyang jap.
1: Nai, lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang. Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
2: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
1: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita kau menyewa duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu alih-alih meh Muyang.
2: Oke. Tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dah ada sorry tama kami dua itu. Pia toke.
1: Soli memu yang lala ingat masuk lulu lele masuk lulu le seduai kemale bisa telepon kita apa ada mau pinjam 2 juta nyampu memu yang ya bujang.
2: Nah kami dua imenya toke nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya ya kemari lumur tiang karan sisembas kami dento kaban foto mujab.
1: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apa lut? Dia tuh minta. Dia tuh dodo memujang. Seluai deh, kasih sayen to agreement ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tuh company? Dia pada tuh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company? Itu bujang, tolong orang tu company.
5: Abu nyaw, tebal main gremian tu kanyaw.
2: Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
1: Ayah, anang ilau mana bujang? Anang mayu luning bujang. Dia seduai sayen tu aja, luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
5: Bah, anang mayu luning nyaw. Saya aja. Dengar deh. Ya mada. Cash. Ya kamu beri tua 2 juta ya. Oke mimin.
2: Anang bekenya. Dek jap. Iga gedein dah jerak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia sobat. Nyap dari nama penyadi tua jujual. Jadi supervisa sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Dah nama teh grimin tuh jap.
5: Bah nanti pia. Enak baca. Baca kan ya uli ade. Aku dengar kaja.
2: Oke, tu dengar nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
5: Ah, singkuang.
2: Ah. Apa nih? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
5: Aku.
2: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
5: Nggak gitu, nggak gitu.
2: Ngau syarat, bisa syarat dap.
5: Ah, nama syarat dah.
2: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses processing fee
5: 500 ribu.
2: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngau air mineral serta mega pen dikena sayen grimin
5: 700.
2: Aku bisa jap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos photostat grimin. Nama tu nyelai mai grimian tu jap.
5: Ya menyau. Nama tari temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
2: Lagi bisa jap tu berada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lu sedua ya dipinta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyi mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
5: Amin nak tu ke tu jap. Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nah, enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah. Buna kegerimian kap ya.
1: Ha, anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
5: Kak sayin aja nih.
2: Ya, kak sayin aja nih.
5: Ya. Tuh ya, tuh ya. Unyau. Uruskan. Wajah.
1: Nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, nyanyi sini, ny
2: kai kak nulung tang minak kang iga untung pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perintah.

0: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
1: Dua puluh empat jam, Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, Wifan segulai sejalai.
2: Rentang ngali hari.

hari, selamat segulai sejalai ngau kami baru bawa rentak ngali hari YFM Idaria ke sekali tahu kena 27 hari bulan 7 hau pengudah dalam kadang 3 jam sebelah tu dia kita udah mudia batang rajang segulai sejalai ngau balap mula program hari YFM Sibu. Jadi bekas lama gak udah kita ke mudia batang rajang dua baru gak kita ke sungai Sarawak Pasarah Kuching tu nampung baru semuanya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua. Lalu berjam ke saya tu bekas lama bulan aku Angga Stone nyentuh ke pukul 6 mah lemai tu lagi lalu hari satu nang ya kita bisi program YFM Rock Nur ungkup ngagai bala rockers rockers kita ba luar dia. Okey, jadi ya sebdau kita kemua lagi terus mai kita berperinang awak rentak ngali hari kita ke sekali tu ngau lagu ke hadiah bayi Syah Payeng Ari Kaban tau nyadi pangan nama-nama jauh tai boleh nyadi di dunia kemaya hari tu terus segulai sialai ngau kami YFM Basrian frekuensi 106.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida intiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

bodoh muda kita ngau lagu laki yang mentas awang kuntak ngali hari kita ikut sekali tu untung sidak ya wai udah boleh laki ya ke mentas nanti ngasai ke laki kita mentas tunu-tunu amai hanangga nyau negam tu dah ya mudah terdah tadi nak mengelaban. Okey, jadi berarti berita TVC di pernah aku foto berita RTM Sarawak Facebook ya. Okey, jadi ngenang ke berita yang aku mesti nyadi seri yang mana de malam. Duar ala yang lupus ke sampah bak menua lingga udah angus lalu ni ke penerang di tu. Palan duar yang lupus ke sampah tu tadi. Kira ya sehita pemesai angus de malam lalu ngujung ke pusat gerakan operasi Sarawak tahu kena tadi PGO bisi terima kangau urung pukul 8.02 minit sebelum nganjung Seraban bomba area balai bomba ngau penyelamat BP Sri Aman datang nur ngesah penusah hanya dikira 49 kilometer penyawahnya area balai lalu lebih banyak datai dalam burung 8.52 minit di malam dia sedang mendapat duarnya nang ya sudah nyawangus tempapi lalu operasi di penjelai kena sebuah kereta four wheel ngau pihak mega tiga raban bomba di datai lalu pihak mega bisi mega sarup area raban bomba ia ke di kangau luar area jam kerja lalu bersedia datai nur ngesah penusah tu nyadi lalu nanti ke report itu nanti bisi beberapa nyawa di report ke lalu sidak ia kemadam kapi itu terus ke pengamal tu nyentuk ke pagi ngai ke utai api agi nyerarai area dalam nur timbun sampahnya tadi. Okey, ini tadi berita di Sri Aman kebersihan tadi tu lalu pihak mega kita ngomongin berita ke di kapit kalai 4 ikut bakal pengudahnya tadi eksiden bak jalai di Kapit Dian lalu 4 ikut lelaki ia ke berkena ke sebuah motosikal ngopi yang megak sebuah four wheel drive berlantak berjalai ulus sungai Kapit Adini hari itu tadi lalu penerang hari pusat gerakan operasi PGO Sarawak madah kesidan di Makangau urung pukul 12 tengah malam tadi lalu seraban bomba intari 6 ikut anggota hari balai polis ngopi amat BBP Kapit ngau pihak mega jentera FRT serta sebuah kereta EMRS datai nur ngesah penusah tu tadi lalu datai dia bomba meda 2 hari 4 sida ia ke belantak pengendiri tu tadi ya nyau ndak ngeledah lalu diperhati ke mega sida tu nadai tersepi semina sida tu tadi bisik bakal lalu raban bomba panah lalu kira ngubat sida ya dulu ngau bantuan EMRS berdawah raban area KKM atau ke balai ambulan datai ngesah sidak tu tadi jadi dua sidak yang kebobadi tu di anjung ngau ngena EMRS ngau pihak mega dua lagi di baik niki ambulan KKM mendua di persa pengerai. Okey, ya tadi berita ya kebisi nyadi di kapir dia. Okey, nyadi satu lagi. Aram kita headbanging bawa YFM Brong tak sebenarnya lagi mic kita berperinang bawa rentak ngali hari kita. Sekali tu ngau lagu Yati Hadiah Bayi Silvia Banyi Diau Ketegal Sayau Semina bawa rentak kali hari YFM terang didinga pedinga kita babin dulu ngali hari tu dengan frekuensi

0: Pagi rewind.
1: Ini tu ai kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
1: So pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
1: Oh.
2: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
2: KGB.
1: Nama KGB-nya.
2: Spy Rusia.
1: KGB. Okey.
2: KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
2: Yang benda kita bekas CIA. Sidak ya KGB cak. Oh, dan ya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya waktu bekas kita benda sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US cak.
1: Nah.
2: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil contoh bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
2: Apa perang dengan US.
1: Nanti orang Indo nya. Kau dah suka sedang perang ni?
2: Anak.
1: Oh, anak.
2: Dia nak merupakan yang layak kita. Tentang anak, so yang layak kita, cak.
1: Okey.
2: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, cak.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kali 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: YFM. Sibu 87.6 FM.

0: Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap pa kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-hoo!
1: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

YFM Raw. Boleh didengarkan kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

Sebuah Pemungkal YFM Rock sekali itu Robot Masterpiece lagu Sidaya menjadi lagu temuga Siti Aria 24 itu lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun tu tidak diatur oleh Dewan Selangawa kenapun bulan 8.

Sapa Johor. Lama nanti kita agak flashback dulu. Keterubahaya ACSJ diatur biar Raban Masterpiece tu udah mujur mai pulai tu pemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya lalu lagu Siraya Kumang Sari. Lalu dalam tahun Yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion gaul lagu Sidaya hindari ngarap ke nuan Nikal Pulai. Juara ya ke edisi ya kedua lalu dalam tahun ya ketiga Australia Desi ngambil bagi lalu ba ACSJ ya keempat. Masterpiece kali lagi datang ba panggau final ACSJ mai lagu Siku dalam seribu berpadu nyawanggau Lisa Jean lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor dua atau tadi runner up ACSJ yang keempat. Lalu dalam ACSJ yang ketujuh sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final gaul lagu Reda Seribu tang banyak tegal ke komitmen bak pengawak tak ke kerja Sidaya dia sudah terik ngambil pemutus narik diri bak final ACSJ yang ketujuh tidak diatur bak RTM ditompu. Au dah terik nyurat ke diri lebarnya main kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya ulih begak sidak ya tu tadi datai lepas tinggal mainnya vokalis sidak adipah kiranya tadi benda bak menua kita ya leban benung gawak ke benua tasi ya din. Lalu balak bukai madah ke tu nama ya Brotherhood. Lalu ketinggalnya mencari ketinggal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri matang. Jadi ketahuan tu menjadi mujur ngagai semifinal jadi ngerap ke sidak ya bisik awak magang. Kesekali tu leban tentu ya hardcore fan Masterpiece nah yang ngarap ke lagu menjadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9. Okey jadi nya tadi mimik trivia berkawal ngau Masterpiece serta ACSJ tau jadi kesekali tu kita lagi ba program YFM Rock lalu lagi terus mai kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Come on ke sekali tu single yang kemana baru ada sudah udah nasib tua.

And then band single kini keluar ke dalam tahun 2001. Udah tuh lebih dah single tuh didengar kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita dengar Raban Andrian Benz tu. Jadi sidah tu tadi pada kita zaman atau kita tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Jiwang tau dari lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu ti bunyi puitis tau ke bunyi nangga baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman atau tadi ubah nyadi agak evolusi band menua Malaysia kalau bah sentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak untuk berkarung-berkarung agak baka lagu-lagu Jiwang sebelah tu lalu rentak ya menyuhnya keci agi tajapan lagunya gambar tadi lagu Sino ambil ke contoh ya kita benda evolusi muka di baik Raban exist mayanya sebab kalau ya nanti exist sebelah tu lagu sudah ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup Jiwang sentimental lalu bisi mega part andor solo gitar cakap gorengnya mesti kabisi sebelah tu tentang lebuah sidak yang kali lagi evolusi muzik Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai mainnya pan indie udah angkat jadi ba main kod yaya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itik kod lagu aja lalu pula baru lagi Andrian Benz tu lagu sidak ya kelimpa hari satu hari lagi sidapan mesti keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup lalu ti dikenang ke bawah penumbuh Benz tu kamainya Benz tu ditumbuh ke vokalis dan punya Andrian lepas seberau tu Andrian tu nak nyanyi nembiak-miat ya ke cukup atau bilang bahawa Malaysia terbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya lepas aura ya kaki nembiak tu nyentuh ke ia udah di Kangau Sultan kerabat Ari Menua Brunei Darussalam ngaga show khas bah Menua Brunei ha mayanya orang yang gini tentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu dalam mau berlagu lalu Pak Andrian Benz tu comeback di gagak ya kali kali tu kita tahu enggak band sekali tentang dia itu Andrian Benz tu kira dah lama dah tidak di dengar kita cerita lagi okay, jadi berkenang ke sama kebuah industri muzik Malaysia mayo berubah hari lagu Jiwang ya ke Mendayu-dayu atau ke slow mode lagi lagu ke fast mode lagi kebagi bakal lagu hari Andrian Benz semua tadi tegal tai ke di kumbai kita tadi pengaruh hari muzik seberai menua Indonesia kita membeda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia itu imej contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita terbakat ke Dani lalu mengubah cara muzik sedaya okay? Jadi dengar main lagu kedebaik Chris Pate tapi bukan aku bahwa YFM Rock kita ke sekali tu.

ada Hide, lagu Zidaya Strength Through Silent. Jadi Reti Unparalleled Hide tu tadi ianya bah achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ya ke pemandu nyulut hari ya ke buka artinya pemujur ke empai kalau diasai empai kalau di pedak kita tinggal lama tu. Ya, metari utai kini ya kumbai Unparalleled Hide. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalau ya kita ya berarti ke lagu hari ya band tu tadi sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal. Kalau yang dipati ke mayuah powerful rhythm kau piak enggak bunyi drum stab melodic vocal dia sempulang ke kau suffering gitar bak lagu sidak ti udah dihadingan kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya 2 album kalau dikeluar sidak ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengelama satu kalau lagu album tadi dikeluar ke sidak ya pu cara DIY. Okey. Nyama tadi lagu ya kebal seti kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi nak selesai kita sudah datai bah pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ya kepada Balaro Kesti seruan milih program tu undur kita headbagging ba area 1 lalu mengharap ke pembaru meh ba awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi diaktifkan mediang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ke 3 awak rentak ngali hari YFM kita ke Sarito kena ngujung ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan tu kita pilih lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dibai Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengguna program YFM.

0: strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
1: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition (MFAR) yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penyertaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
0: Chiu Chun Man. Lesen Perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap network school, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
2: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PPTPT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di pihak PPTPT.
0: Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Les Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang diberisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Noh melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia, destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizaz Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Jerana, jerita lamak Sarawak.
4: Saritu, 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud, pengudahkan ditukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alih nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta sudah beri landscape baru ke jawah nerat ati serta moden. Pemesai padangnya dua kali lipat besar lagi Ari Kudah timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumut sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berutanah tiba sambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mensia Mayuah tiba si datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
3: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak. lalu dikeluar ke YFM Iban.
5: Beranak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun, jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
6: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
7: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke Raja Keberadat, Siro Imat Kurliat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
8: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawar.
7: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
6: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke bereta, semesainya.
9: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
7: Anang bertinggal, anang bertedak. Anang bersipin, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak irim berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
8: Sapa keberani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
7: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
6: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
7: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
8: Kayu terus kita limbu intu siru. Ngamiki ya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
7: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
6: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri. Merik pengangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
7: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita desat.
8: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
7: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
6: Pemayak penyokong perwa, pengelikun penungkat dunia.
7: Pelasar merdeka,
6: pak menua,
7: penanda bangsa. Merdeka,
6: merdeka,
9: merdeka. Merdeka.
6: Pelandai Merdeka, di Tengkebang, Ngajar Janang Sirih.

0: 2024 iti lagi dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

lagu hari semifinalis kita ianya tadi Veronica Simpa Nak Bertampung. Bajam ya kepnudi rentak ngali hari kita sari tu au berarti ke hari luar dia nak kai tercudur maya gamalnya. Kang umbainya hujan bakal ke menu persebuan bisi menyakini tang tajam kenya ngarap ke kita sama-sama me nyaga pengerai diri lalu pian ngarap ke hari kita tu nak nanggul pengawal ia ke dekat di atur. Kalau lebih lagi muak lemah itu meh jam-jam kemudi sebelum kita tadi mulai diri ke rumah. Okey, jadi berkongsi ke info gaya hari kita muak ke lemah itu nyetuk ke dini hari pagila sebelumnya meri besai terima kasih ya gaya Fahmi bin Syukri hari Mes Malaysia terkupis tik mata ke gaya hari ke info itu dah dikongsi ke gaya konti YFM itu kalau ya muak ke lemah itu dua tiga tindur di kucing yang seriaman buka betul yang sekai sibu kapit bitulu miring gau limbang di pelabak ke bisinya dia ribu ada kudi lalu dibagi pilih menua semerhan gau pia mega serian hari di pelabak kena dai hujan hari tengah malam nyentuk ke dini hari pergila hujan diserang terusnya di pilih menua kucing yang semerhan betul sekai muka sibu kapit bitulu gau miri lalu dipilih menua bakal serian seriaman gau limbang hari di pelabak kena ada hujan. Jadi kenang ke bak peninggi gelombang di Tasia di pelabak kari 1.5 nyentuh ngagai 2.5 meter peninggi ngap peneras angin ia ke berpuput hari barat-barat daya ianya hari 30 nyentuh ngagai 40 kilometer sejam. Okey, terima kasih ya ngagai Fahmi bin Syukri hari Met Malaysia tak ke upis tik mata ngagai hari ke info ti udah dikunci kia muak ke lemai tu. Bakal sama kena nutup awal rentak ngali hari ya kita ke satu kita akan mendiang ke pangkau cerita tu hai laban anak kak kita tu kita nemu cerita girai tu tadi agi dia tergantung nak lama ngarap ke tahun baru lah cerita girai tu uleh dikeluar ke tang tajak pihak kesal itu kita ya nukar meh pangkau cerita tu hai tu kita tu saya mendiang ke pangkau cerita tu hai yang bahas tentang cerita sidak rampai bukulah engkau Mr. Thomas Tegung Laka.

Tapi pendengar serta ngau semua, kita kebisa mendiang ke program Pangau Cerita Tuai kita ke sekali itu. Nyalah aku rata baru ke studio bakal selama laban dekat nampung cerita rampai kejadi ngau antu indo ba tusun ti kedua. Jadi ba tusun ti terubah, kita udah dengar kerampai itu. Agi dia ba pucuk pendua ngemata kepala antu indo ke pulai mansai. Nya mesidaknya tadi daripada rampai berjalai engkau ya kebisi ya ke 20 ikau sambil bertungkup ke pemansai bak pala sidaya. Tak semua ino nadai lelaki siku daripada rampai. Mayanya rampai ti ngayon kelalu nima nganak antunya ke di uyuak yang nganak sirat dekait ke abad dan pendua. Tang anak miatnya mayanya nemu narga nadai memunyi lagi. Nya merampai tadi ngenyang nak memunyi ya nilia lalu ngemata kesida tip jalainya. Rampai mata inu ti dudi benar berjalai tadi lalu limpang agai pun kayu kalaya ningal kana ya suba. Datai ya dia dia ya lu ngenung laban dia nadai meda anak ya ba selepak bandir kayunya ada. Meda anak yang ada dia, ya lu ngangau kino bukai bala kaban ya ti sama ngau ya pulai mansainya tadi. Oh wai, nama anak aku nada ya nampak bandir tu lagi. Dini ya da, kini ke penungai ya ne. Pihak kino nya nanya sambil ngangau ke bala ya. Urang ada nyawa dia. Sidak ya majak berjalan ninggal kiak diri dia. Inonya pan lalu kenanas keno ya ngusai kutai dia ngiga anak ya. Rawu habis dekusai kia ngelingi bandiar pun kayunya tadi. Nadai dia tetemu ke anak ya dia. Nyak merampai tadi benar amat yang lila kino nyari pucuk penduaknya. Penua kalai rampai ni kiknya nak jauh hari pun kayu kalai inu antunya tadi ninggal kana ya dia. Nya kepuas inu nya ke berserungkai kutai dia meliang kayunya tadi dia dia tak nyau tersium ke bau rampai kani kik bak pucuk penua nak jauh harianya tadi. Ya lu merenang ke atas lalu pedak kerampai duduk badan penduanya sambil ngayun kena yang ngenak sirat sebeliat. Nyalai mudahnya teh bekenya dia inau yang tidak lu ngangau hari baruah hari tanahnya ngasuh rampai ngayun anak ya ke baruah. Oh rampai ku inaunya tak ngelala rampai ya nya tadi. Anjong kebaru kita anak aku. Aku kapulai ni tiah kebala aku. Hari itu nyau ke malam. Pihak deko inonya ngangau hari tanah. Ngai aku. Nak aku anjong anak dia tau kebaru kia. Non pu menikah kita ke ngambil anak dia tau. Lebu gede bangan inuan tu. Nak tertikik kayu tu. Pihak deko rampai weh. Bejako hari atas pucuk kayunya tadi. Rampai itu tadi merangsang inonya ngasuh ya niki ngambil anak ya. Aku ingatnya tadi dia inonya lu nguji dekat niki kayu penua. Ya kalau rampai dia udah pucuk dia tadi. Kira baru ningi diri meyanya udah niki penuanya. Dia ya lu berurut gak labuah ke baruah. Laban penduaknya ada nyoli cien, narai kulit lagi. Udah ke ada titik rampai kulitnya tadi. Tikik ya baru. Makanya gak.
tiap kali ia ni ke ia seke berurut belama labuh tanah ke indonya lalu jakau ngorang pai nyepi dia le nau leh ni ke kayaknya ke paraya ku rampai hari tu nyoka malam pihak ku ya tak rampai benda hari baru kak tawas kerkumai nau nyutari nyoka malam anjuang mana aku rampai anjuang kaku wai tinggal aku lagi hari bala aku bukai pihak ku ya hari baru anjing tadi ngayih ku rampai papal dulu ku kuat dek penyainya pihak ku rampai pihak ku baru aku kan nurun ku ya ku kuat inoknya penyayaman engkau bisa jengkal daripada rampai dengar rampainya ngasuh mapal ku kuat ya dia inoknya lalu pihak ku nuan mapal ku kuat aku tu tenuan ngai mendaya panjai ku inoknya ke madah ke rampai dengarnya dia rampai lu nungguan berubah berubah hari pucuk penuaknya tadi nangkin dukuk ya datai ada tanah dia rampai nak cecamang lalu mapal ku kuat inoknya udah ada pampalnya pedak kukuatnya tadi cuma baru nyulur baru kepanjai bakal kebenar ada pampal betul baginya dia rampai madah diri kan iki pucuk penuhnya baru madah kukuat hidupnya lalu ngai pandak udah ke destak ya enam piam wai ku hidupnya pampal baru me ika ada nak pampal kukuat aku udah pihak inoknya enggak. Dengarnya dia rampai tadi. Nuk namanya. Lalu mapal kukut inoknya baru. Jadi ke sekali itu. Dia rampai lalu netak semua tunjuk inoknya ini. Bapun ya. Kayak bapun kukut bakat tadi. Udahnya. Baru kukutnya nak agi nyumbuak. Bakat tadi. Jari inoknya pan. Nyo bakal jari kita mensia udah nyak ni. Udah nyak ino nyalo bejaku ngau rampai baru. Parai maku rampai nak ulah nyadi antu lagi bakal ke dulu. Nak bakal kaban aku lagi. Nyalai tua nak tahu nak jadi tua. Nungan nak tahu nak ngambil anak tua ke bak pucuk kayu nyen baik nurun ke baruah kita. Pihak ku ya, dengarnya rampai perlu nikik baru, ngagai pucuk penduak, lalu mai anak mian kada baluat yang anak sirat sebeliatnya tadi, nurun ke tanah. Datai di tanah, induknya lu jaku baru ngurampai. Laban tua udah jadi diri melaki bini. Dik, ngaku pulai ngagai menua aku kian. Nuanya dia anak tua, lalu aku mai mansai ngau ikan tua pihak aku bini ya bejakau ngau rampai we. Rampai nak munyi udahnya seruai apa lo bejalai ninggal ke pulau nya tadi rampai nang tudi bini ya belama kelama-lama seruai udah bejalai dia seruai alur muas pak jalai besai tak bakal jalai alur nah. Seruai ya lalu bejalai dengah jalainya berhari. Nyong kepuas seruai udah berjalai. Dia seruai alur mus. Bak jalai simpang tujuh. Meda simpang jalainya mayu hamat. Dia rampai talo. Nanya bini ya. Apa? Hamat mayu simpang jalai itu. Bini tunggak jalainya siti-siti ya. Pihak kurampai nanya bini ya. Dengarnya dia bini ya tadi. Lalu mai rampai ngetu dulu semak nanga simpang jalainya. Udahnya baru bini rampainya lu jaku ngau ya. Ah, tenuan nak nanya rampai. Nak ke kumadah gede. Mana gede nanya. Ngamai di nemu dah. Tenap ya lu nak nemu deh. Ku bini ya. Bejakau ngorampai.
Udahnya baru bini jaku baru madah ke tiap-tiap simpang jalannya ngau kini ketujuh sidanya. Simpang ke bisi mayuh bungai. Nyak nuju ngakai benua kami. Ya kemayuh pun Sabang. Nyak simpang ngakai panggau libau. Ya ke bisi pun sengkenyang. Nyak nuju menua sempulang gana. Tinuan bisi medak pun melanyan buban. Nyak ngakai menua sebayan. Bisi simpang jalai ke bisi pun kayu. Kalai daun ia selalu gugur. Nyak menua hantu ribut. Udahnya nanti nuan medak simpang jalai ke penuh. Laban dunjuang taik manua. Nyak jalai nuju ngakai menua bunsu ribut. Bunsu bubutnya. Kena ngetu memunyi keput-keput. Ngangau kesemangat orang kuda lesi berbadi hilang parai. Pihak dekuk. Inuknya tahu kebini rampainya berjaku ngoya. Tak rampai nak berjaku selka. Seminak ninga kutai kerpadah ke bininya tadi. Udahnya baru rampai berjaku ngobini. Oh, tiba ketau. Aku nak kau ngau dia pulai ngakai menua dikin. Lepas aku kan muai panggau. Tu gak penuai aku. Baru rembus bak jalan yang agak menua orang panggau. Nyala aku kakin. Laban dekat bertemu dengan orang di panggau libau. Tapi aku rampai madah ke bini ya. Dengan aku rampai madah ke diri. Ngai ngau ya pulai. Ngagai menua ya tadi dia bini ya. Lu bila aku ngurampai. Oh, dia rampai. Nak uliah nak tayar dek. Nak uliah nak muai kian. Nanti aku nak ngau dek. Namu dek. Lepas jalan kian marah man. Menua kerpansa mayu macam ke. Bisi nyengah tanah. Bisi ngah air. Lalu bisi nyengah langit. Tinuan kediri. Sikina datai dia ni dalam 2-3 tahun. Anang nuan ngumbainya semak dah. Laban dah pedak tu atuknya. Nyak semina simpang ya jahatnya. Nyak kubanya tawas. Dah pedak. Bakal kenyamai kian. Laban jalainya tawas serta besai. Dah pedak di dah. Tang. Jalainya tadi. Makin ya. Kita jauh berjalai. Makin ya mar semar. Lalu kadang nak temu batang jalai. Ya patut di tengah. Nuan sikit nak boleh ratai dia ke diri. Dia rampai. Semadi murang dia. Bisik bertemu ngodi dalam mimpi. Kalai sidak ya. Minta dia datai kian. Ya baru dia boleh ratai dia. Kami baru boleh ratai dia. Laban kaminya sikit nak jalai kian. Kami sikit semakai gawai. Nga orang dipanggil libau. Tapi aku. Bini rampai madah kia. Rampai nak munyi ni ngau teker padah. Kianya tadi pasal kena muai ke panggoli baunya. Udahnya bini yang berjaku baru. Pernah dia rampai. Simpang ngakai menua kami dah. Bisi pun bungai. Kepesai amat. Nyamusai batang tapangnya. Nyaman kumai kami. Bungai. Senanga. Ya kejalai tanpa arita kabau menua ke dunia. Disium semua orang. Ti maya ya berbungai. Batang ya nadai de pedak mensia. Semina bau bungai aja uliah sium. Nyalai rampai ti nuan nak ngawa ku. Nuan sikit nak mu menua kami de batang bungai senanga. Kejalai tanpa arita kabau menua ke menua. Pihak aku bini ya madah ke rampai itu tadi. Udah bini ya madah kerti semua simpang jalai tujuh bengkahnya tadi ngake ya. Nyak baru suruai apa lu mupuak baru berjalai ninggal ke nurnya. Dia rampai ngasai ke jalai ke tengah suruai ya. Nyobaka jalan luan dah. Lebuah ke jalainya tadi dia rampai medak semua nisi jalai hari sepiak-sepiak. Nang tak bungai magang-magang daripada.
bungai nya mo manah da peda ya tang mayuh kena de kelala ya seruaya lu majak bejalai berhari nyong kelama adanya seruaya nyo datai bak sungai simpang empat rampai medak sungainya tak sama belap mesaing pangan diri nare besai nare miak medak bekenya dia rampai lu nanya bini ya sungainya tadi nama sungainya siti-siti nyinga rampai kan nemu dia bini ya lu bejaku madak ya hau rampai dek ke nanya nyeleku madak ke ngamai dek nemu biar ku bini ya. Dia bini lalu nunjuk ke sungai ke satu. Bini yang madah ke sungainya, sungai Senanga. Ianya sungai kemasuk ngagai menua sidaya, menua antu induk kuat liar. Sungai keduanya rampai, nyak nanga batang pangolibau. Lalu ia ketiga muang ke kanan tu, nyak sungai nuju ngagai menua Seragindah, yak ngagat tanah. Seragindai kengaga ai. Lalu sungai keempatnya rampai nyak bernama Sungai Benda Kadewan Petara alai anak mensia bumai. Pihak aku bini ya ni madah ke rampai. Dengan nyak tadi dia rampai lu madah ke diri kak ngagai menuanya lama nak kalak medak petara. Oleh rampainya tadi kak kepanggau. Tu ya hanya kak bertemu dengan petara agak. Mana aku ngangai sungai benarnya. Awak kakunya lu bertemu dengan petara agak. Biar aku rampai. Menua-menua tu jawab man. Menua tu. Lu mana tua. Udah berjalan. Lu nak datai-datai. Jawab me menua kalai kita. Diau tu. Nantinya berketau. Biar aku tu dah rampai. Biar aku ngebini ya. Rampai. Nak menua kami jauh dah. Namu aku ngasuh menua kami semua. Tang kebuah ya jauh. Sepi di. Labana aku mai di. Nengah jalai ke beli-beli. Awak kenuan medak menua siti-siti. Ya ke depan sak tua. Pi aku bini ya kan madah kerampai. Nama dah. Nak ketu dah rampai tu. Nemuai ngagai menua petara laban bini yang gak segi nagang ya belama. Nanti ya dekat limpang kebukai. Mbak menua jalai simpang tujuh tadi. Ya, mengikutku tadi dia akan nemuai ke panggau libau. Ditagang bini ya gak. Laban jalai mansangkin, mar. Lalu pedes tegagai. Semadi orang panggau mpu minta nemuai kin. Nyak baru ya uliah. Pihak aku bini ya. Madah kerampai. Seruai apa lo berjalan ninggal ke menua sungai simpang empatnya tadi. Nak lama seruai yang udah berjalan dia bini ya lo berjaku ngerampai. Rantai, rampai. Uji pejam ke mata dia, dia tu. Biar aku ya. Tinuannya lelak berjalan. Ku bini ya. Ninggalnya tu dah rampai lalu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mataya dia rampai lu celak. Sekali dia lebuah kenjelaknya tadi. Lalu mendak menuanya dia tak berubah. Ya mendak seruai bini yang berdiri bak tepi yang air. Semak penaik orang. Ya lu mendak jelatung bak penaiknya. Nah, udah natai tu rampai. Sebentar tuan iki tuan mandi dulu. Ko bini yang menjaku. Tang lebuah mandi lagi nuan nak tahu nyelam ngampuh kepala nuan ko bini aga madah ke rantai ninganya dia rantai terlalu berundiang nama kebuah bini aku tu tenang ngasuh aku nyelam ngampuh kepala aku pritai mandi kati nak nemu nyelam kepala tu nak rasuah ya ku hati rampai. Ya, nak peduli aku bini yang tadi kena ngasuh yang mandi nyelam ngampuh kepala. Dia rampai tadi, lu nak kakang. Ya, perlu terjuangkan kai. Lalu nyelam kena ia baiknya.
bini ya nare nare jalai nagang ya laban ya sehingga udah tenggelam dalam aidin. Dia rampai ko cerita lama amat dalam aidin. Ante bini yang pansuat nak ke pansuat. Meda lama nak pansuat, dia bini yang lama tak kaki ya. Bini yang tadinya muda mua rampainya celum. Ya, nak boleh bercakap lagi. Suah bini yang nanya ya, tak rampai, sikit nak memunyi. Nak boleh bercakap lagi rampainya tadi. Nyawa kepuas sudahnya, baru rampainya uliah nyawat bini ya. Bini yang nanya nama kebuah ya lama amat dalam mai. Kati aku nak lama tadi dah. Lama aku yang bertemu ngopai nai aku dalam nyadi aku. Nya aku nya lama beranau ngau sidak ya. Laban nyau lelengau aman kesidak ya. Aku lama nar udah ninggal kesidak di menua. Nyak sama kami nyungai badu-badu berenau. Pihak aku rampai madah ke bini ya. Hanya lama diri seruai berenau berjalan tuang bak penaik. Sidak indu antu kot liarnya tadi. Nya ke buah aku nak semua nyelam kepala nuan nak buat dia mandi tadi. Tak mandi nak duli takkan aku. Dia tahu dia beradu dulu dek. Lepas tuanya kak niki ke rumah. Tapi aku bini ya madah ke rampai. Ninganya rampai pan lalu begari megaya. Ya. Ngetur itu dulu kita ya malam ayo ah. Bak tuskan cerita kita ke sekali itu ianya cerita rampai jadi ngau indo antu kok liar. Udah tu kita ningangka cerita tu kujung lagi suruh ayah panyoka nikik ke rumah gak rampai itu baru beradu nasuh bini ya. Ya nyalai tuskan cerita kita ketujuh tu di lengkap ke kutu dulu au nanti kita ke dengarkan cerita tu bak tusun tik ke lapan. Okey. Mumpat dulu aku. Bye-bye.

Jaku prasang ke saritu. Pengurai tubuh ngau sengat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nau milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai.

0: diatur bini, laki, tau ka pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngeroboh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal jolo ati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke jolo ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan nau dah ngerugak menuh ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidi tindak berperai. Belajar meh hari utah itu. Besar itu, aku baik kita butuh sekali kita. Pilih meh perai. Pakai meh utah itu baik perai. Anda melawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh tindak kita masuk ke peluang. Kerja meh utah itu baik. Untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulia giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit ulia digiga. Tang nuan dah ulia ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok kekurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum mayau. Dah pihak yang belum jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita, bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah ta'ala. Maka semua tai buat dunia yang nyautu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lungasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lungasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke tebu ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegang tegut ke meja ku Tuhan. Labannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

0: Sadala mai. Kemarilang malam.
1: Mari FM. Segulai sejalan.

Ya, lagu kenangan pun ke sada lemai kita lemai tu Siti lagu ke di Bayi Suilin berpadunya Wanggau Nelson Nehru ke lemai tu peningat anang baco baco ya. Selamat lemai ya guys semua bala peningat kita ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu bergulai ngau kami sada lemai kita lemai tu bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi nyalai aku ngarap ke bala peningat kita ke lemai tu ngembuan dan berita ke mana ngarap ke megak semua tu pengawak ke BC udah di penjalai ke kita sehari tu tadi pan sama udah mujur magang di gereja kita jadi nanti apin tembok di gereja kita sehari tu nalai ngawak pagi lah kita nampung pengawak kita yang baru ya jadi batusun program kita bak sedar lemai kita ke sehari tu lemai hari 1 27 hari bulan 7 2026 kalau udah tu lagi kita ningat ke Hello Wai Limbang dekat mendiang ke berita ke dekat di kunci ke Dominic Inawigan lalu dahnya lagi 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu bakal selama pukul 7 lemai kita ningat ke program Berancau Tikai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai ya jadi nangkan ke beritanya lagi kita ningat ke Y Arena bergulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita ningat ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita diungkup ke bawah saudara lemai kita lemai hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke Hello Wai Limbang jadi sebenarnya tu Siti lagu ke di baik Joshua Josh ke sekali tu ngau lagu Praja Mata.

0: Bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita keterubah peningat semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau kai pelama Limbang dekat ditutup untuk mensiamai wah.
1: Kebisi ninga Helawai an Limbang bakal kelemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma balawas enggau Limbang abah bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6:15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru. Bahelo wai Limbang ungkup ke minggu tu 27 hari bulan 7 2026. Jadi dia kena ngepun ke Hello Y Limbang ke lemai tu. Berita ke terubah inya berkawal ngau pengawak atau ke pengerami ke disebut Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur berlabuh 31 hari bulan 7 tau nyentuh 2 hari bulan 8 2026. Bapalan ba kampung Nauran di Limbang. Berengkah 31 hari bulan 7 2026. Bisi diatur nya malam baweh. Malam baweh tu erti ya tadi dalam jaku kedayan nya malam berami atau ke malam kita capuah. Jadi bisi empat iti pekit ke bisi diatur atau ke pengawak mandang ke tanah asal nya pekit ke bisi diatur nya pekit Alai Kapo, pekit Alai Bangis. Jadi Alai Kapo tu ianya Ratu Cantik atau ke Kumang. Lalu Alai Bangis tu ianya Penglima atau ke Keliang untuk orang Kedayan. Pemga bisi diatur pengawak mandang ke tanah asal ke bisi diatur malam 31 hari bulan 7 2026. Jadi PMG kena 1 dan 8 2026. Malam berperindang bergulai ngau tanah asal atau ke mandang ke tanah asal ianya bisi diadu ke pekit Kepala Kapo munyi ke disebut aku tadi ungkup Kumang mayanya. Lalu pekit Kepala Bangis ianya Keliang ungkup Kedayan. Jadi PMG diatur pengawak berperindang di atas panggau. Lalu kena 2 bulan 8 2026, pengawak menjadi ke makai tahun Kedayan Limbang. Jadi pekit junjung Kedayan bisi diatur inya pengawak mandang ke Langkau ke cukup manah. Pengawak menjadi ke Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 2026, pengawak mandang ke tanda asal demo main kuit anugerah keluarga contoh mencabut tiket bertuah. Lalu bisi diatur pengawak mandang atau ke demo pemakai asal. Hanya tadi pengerami ke bisi diatur ba kampung Nauran di Limbang ianya Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 31 hari bulan 7 nyentuh 2 bulan 8 2026. Jadi berita mana ngagai kita ke dia di Limbang ianya program ke disebut program jelajah agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS Renggat Menua Limbang. Jadi bak tau upis akaunter negara Malaysia bagi Menua Limbang bisi muka kaunter, bisi ngatur kaunter wang tak dituntut YTD. Ke dekat diatur hari 6 1 8 2026 pukul 7.30 pagi nyentuk pukul 2 ngalih hari bak Dewan Suara Limbang. Jadi ngagai semua kita ke dekat sa ke bisi kita nya tadi duit ke nak kalak dituntut. Kita tahu merasa lalu kita tahu mai mai kad kita ke asal ngau kita ke bisi waris ti udah nadai kita tengah mai sijil pemati atau ke sijil kematian datai mainnya ya kita tahu datai pukul 7.30 pagi nyentuh pukul 2 lemai. Jadi berita ke Siti tu inya berkawal ngau notis gereja Katolik St. Edmund Limbang. Jadi kita sama nemu bulan 7 ianya bulan Bob Kudus ungkup diosis Miri. Nyalai sekedar aktiviti berkawal ngau Bob Kudus udah diperambu ba St. Edmund Limbang. Jadi kena 1 bulan 8 2026 hari 6 ba gereja St. Michael Bendamit waktu dekat dia tu pukul 8 pagi nyentuh 5.30 lemai. Lalu 15 bulan 8 atau hari 6 2026 ba gereja St. Martin di Lawas pukul 8 pagi nyentuh 5.30 lemai. Jadi semua raban ketelai dipinta ngau rekreto kena ngenalam ke penemu pasal jaku Allah Ta'ala lalu megak ngenalam ke pengarap. Jadi ngagai kita tidakkan nguluk rekreto dipinta merik bantu dikena nampung kos pemakai ngau airupnya tadi notis gereja ba Katolik di lawas ngau Limbang. Berita kedua di gereja Katolik Limbang, ianya berserimai ngau penemuai pastoral bishop ianya Richard kena 8 ngau 9 dan 8 ngagai Paris St Edmund Limbang lalu megap serimai ngau pengerami ngintu genap 50 tahun Diocese Miri. Gereja udah netap ke program ianya kena 9/8/2026 misa pengentap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi nadai misa jaku iban minggu tu. Pengudah misa pagi semua raban tibi singgau mainnya dekat berjalan dengan Dewan St. Edmund. Makai pagi tak ke makai tengah hari ngau bisop. Jadi semua raban diminta mai pemakai ngau airop dikena berkunci bergulai kena hari Minggu 9/8/2026. Jadi pihak megak berita ke penudi atau ke notis gereja St. Edmund Limbang hanya berkawal ngau hari Nembiak Miri 2026 dibuka ngagai kita ke Raban Nembiak ke berumur 13 nyentuh 40 tahun aja. Jadi pengatur kada atur belabuh 28 nyentuh 31 bulan 8 2026 hari 5 nyentuh hari 1 sen ba gereja atau ke Sen Dominic ngau the Rosary gereja Taman Tungku Miri. Jadi hari bulan ke penudi nganyo nama inya 1 bulan 8 2026 hari Minggu. Jadi minta kita ngeregister diri bawa PS Paris sebedau 1/8/2026. Semina ngeregister diri bawa PS Paris ajak dekat diterima pengudah di interview Rektor Paris. Jadi semina tuju ikut peserta hari Limbang Paris dekat dianjung ngulu program tu. Ya tadi berita ke penudi bawa Hello Y Limbang. Jadi mayo megak berita ke diatur di Limbang. Jadi penerang kesilia kita tahu begulai engkau aku ninti hari 4 basadari Limbang pukul 6 lemai nyentuh agak pukul 9 malam. Jadi pulai baru agak YFM di Kuching.
1: Y seberai
3: WAI FM.
1: Ya baru ngam
3: kan
1: WAI.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemakaian.

0: jong ngena email ajo. Send ajo ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi ya datai bawa Nur kami datai ke pesan beratau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bawa YFM nyalai pesan ke terubah tu nuju ke Mamlayan ke diau bawa sungai Iran Sung yang berumah William dan sebirah Iran Sung bala anda menjadi niang tu ke diau bawa Bintulu sungai Pelanda Bintulu ke Mamlayan bawa Tatau sungai Liam berumah Antoni ke Mamlayan bawa Nangga Bajak Nangga Majang buat Tinja Baram, Kampung Melayan buat 4 buah rumah buat Selepin Bakung, Kampung Melayan di Miri ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke terang anak ngelambung, madah ke terang anak ngelambung tau ke bini belayung udah nadai kena pagi tu tadi pagi 27 hari bulan 7 2026, jadi ni yang terang anak ngelambung tau ke bini belayung tu, dekat di Senggai Bala Mayuh malam tu, ngau malam pergi lah, ianya malam 27 ngau 28 hari bulan 7 2026, buat Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri jadi niang dekat di Sembiang ke buat Gereja St. Joseph Katedral Miri pukul 9.30 pagi sebedau ke dikubur ke buat Penam RC Lambia Miri kena 29 hari bulan 7 2026, jadi kita ke dekat nemu ngau silik agak berkawal ngau pesan tau, tau telefon ngagai Michael anak kediat buat umur 0138006419 tau ke ngagai belayung anak gang balumur 0138438701. Nya tadi pesan madah ke terang anak ngelambung, terang anak ngelambung tau ke bini belayung udah nadai pagi tu tadi pagi 27 hari bulan 7 2026, jadi ni yang terang anak ngelambung tu dekat di Senggai malam tu ngau malam pergilah 27 ngau 28 hari bulan 7 2026 buat Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri, jadi ni yang dekat di Sembiang ke buat Gereja St. Joseph Katedral Miri pukul 9.30 pagi sebedau ke dikubur ke buat Penam RC Lambia Miri kena 29 hari bulan 7 2026. Nyalainya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu. Pesan nuju Kampung Melayan ke diau bawa batang Jelalung tisam 4 buah rumah, Kampung Melayan ke diau bawa jamu kerampak Selangkiang Luing Sepak Setiam Sap nya berumah Nyanau ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang kalung anak ajan, ngetah sulit niang kalung anak ajan ia kedekat diatur kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 8 malam bawa rumah Sublot 74 Australia PES 3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi penerang ke silik atau telefon ngagai boy bak lumur 019-991-9600 tau ke ngagai gunin bak 012-812-9593. Ya, tadi pesan nuju ke Mamlayan ke diau bak batang Jelalung tisam 4 buah rumah, Kampung Melayan berjamu kerampak Selangkiang Luing Sepak Setiam Sap inya berumah Nyanau ngau Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang kalung anak ajan, ngetah sulit niang kalung anak ajan ia ke dekat diatur kena hari 6 1 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam berumah Sublot 74 Austro Height PS3 Jalai Sibiu di Bintulu. Nya pesan ke bisa diterima kami ke lemai tu, jadi ke situ tu pesan nuju ke Pemelayan ke diau bawa sepemanjai Jalai Selangau Mukah ke Pemelayan di Balingian Bawan ke Pemelayan di Bayan Bungan Mit ngau Bungan Besai Rasau Bayan Tasik ke Pemelayan di Bintulu Miri Sibu di Kuching di Brunei di Limbang Lawas Salim Durin Sungai Asan Igan ke Pemelayan di Serikai di Seratuk ngau semua ke Pemelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke kemarau anak iluak, madah ke kemarau anak iluak ke udah nadai kena hari Minggu tu tadi 26 hari bulan 7 2026 bak hospital di Sibu. Jadi ni yang kemarau anak iluak tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2, 28 hari bulan 7, 2026. Lalu Niang dekat dikubur ke pagi hari 3, 29 hari bulan 7, 2026. Jalai Kamar Melayan ke dipesan, kita dipintak datai ngagai rumah Anggit Batu 15, Jalai Selangor Mukah. Tau ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadinya tadi pesan, nuju Kamar Melayan Bak Balingian Bawan, Kamar Melayan Bak Bayan, Bungan Mit, Bungan Besai, Rasau, Bayan Tasik, Kamar Melayan di Bintulu, Miri, Sibu, Kuching, Brunei, Limbang, Lawas, di Salim, Durin, Sungai Asan, Igan, Kamar Melayan di Serikai, di Seratu, Ngau, semua Kamar Melayan Bukai, ia kena ulih di Rintai ke di Tok Magang. Jadi, pesan tu madah ke kemarau anak iluak, kemarau anak iluak udah nadai kena hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 bak hospital di Sibu. Jadi niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 28 hari bulan 7 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 29 hari bulan 7 2026. Jalai Kamar Melayan ke dipesan, bala kita tadi dipinta datai ngagi rumah Anggit Batu 15, Jalai Selangor Mukah, tau ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadi penerang ke Siliak tau bertelefon ngagi Ignas anak kemarau bak 014-3166-095 014-3166-095 tau ke ngagai Teresa balumur 011-2004-135. Nyalainya Siti pesan mega ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu Siti itu pesan nuju Kamar Melayan ke Diau Bak Nangah Kabah, Menyan, Kapit, Dimiri, Dikenawit, Gau Kamar Melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala, Niang Sama Nak Baji, Niang Sama Nak Baji, tau ke Indai Susan. Jadi pesan madah ke Ngetah Sulit, lalu nyuak ke Kebalu, Niang Sama Nak Baji, tau ke Indai Susan. Jadi 31 hari bulan 7, 2026, dekat diatur pengawak Nguan Ulit, lalu 1 hari bulan 8, 2026 dia dekat diatur pengawak ngetas ulit lalu nyuak ke Kebalu. Jadi kita ke dipesan dia pinta datai ngagai rumah nombor 8E Lorong Permai Timur 18 Sibu. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Pusi balumur 011-2513849 011-2513849. Ya tadi pesan ngetah sulit ia ke bisik diterima kami ba YFM ke lemai tu.
2: Sada lemai. Why? Why?

Ya, lagu ke di bai igu Anthony ke halaman itu peninga meligai pengrindu. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke bawah batang. Ia ke bisa diterima kami bawah FM. Nyalai pesan ke sekali itu nuju kapal melayan ke diau bawah Tanjung Rirang sekera ulu ngeilik. Kapal melayan bawah putat baru nanga Tanjung Beladin. Kapal melayan bawah terusan Tekalung Baru. Kapal melayan bawah Tulang Kampung Resak. Kapal melayan bawah Berangan Ulu ngeilik. Ijua Ulu ngeilik, Kampung Melayan ba Sebu Tanjung Bijat, Kampung Melayan ba Sengkuang Ulu, Turi Bangat, Sakak Betung, Nyelutung, Sebangkui, Remabung, Ya Betung, Kampung Melayan ba Penurin, Memalui Batu Lapan, Gau semua Kampung Melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang niang cimau anak unya. Pesan madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang niang cimau anak unya kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berumah nombor 35 rumah Kedirik berumah Berandah Tanjung Rirang Semanggang. Jadi pukul 8.30 pagi dia dekat diatur pengawak sembiang bak pendam bak sutung. Jadi sudah tembok sembiang dia kawan pelayan ke datai sama di baik Gempuruk Magang berumah nombor 35 berumah Berandah Tanjung Rirang. Yang lainnya tadi pesan madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merkat ke regang yang cimau anak unya ke dekat dia atur kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berumah Berandah Tanjung Rirang Semanggang. Jadi pukul 8.30 pagi dia dekat diatur pengawak sembiang bak pendam bak sutung. Yang pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu ke situ itu pesan nuju kapal melayan ia kediau di Kuching Jelukung Julau Batu 13,000 Batu 16,000 kapal melayan bak Salim Belalang Tamin Selangau Mukah Bintu dulu kapal melayan bermiris Kim Gempuruk Skuau Pakuh Batang Woyak ngau semua kapal melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Peter Salang anak ingun madah ke pengawak ngetah sulit niang Peter Salang anak ingun. Jadi 31 hari bulan 7 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit lalu 1 hari bulan 8 2026 pukul 5 dini hari dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah wali anak manggi balu buat penyau skim skuau sibu. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ngagai Shelly bawa 011-262-20451 tahu ke 011-403-551. Jalannya tadi pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemah itu lalu ke penudi itu peninga. Pesan tuju kapal melayan ke diau bak skim B Kutak Barun Sugai Pakan Sanggau Setumau kapal melayan bak Nyala Ladung Julau Bawang Asan kapal melayan di Sibu kapal melayan di Sebuluh engau kapal melayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Lester Jingga Nak Lucy madah ke Lester Jingga Nak Lucy atau ke nama Kangau ya Chil tau ke Ucuk Mendan udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu niang dekat dikubur ke bak pendam lalang skim bim radung kena hari 3 tu 29 hari bulan 7 2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjai lemada skim bim radung lalu penerang ke siliak tau bertelefon ngagai Lucy bak 017-409-3825. Nyalainya pesan ke sempat dia kenatai ke kami bawa YFM bawa sadalamai.

Ya, lagu ke di Baik Linda lemai tu dengar badu ngacau aku jadi ngau lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai jadi 7 lemai tu lagi kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai jadi sebenarnya lagi terus merindang kita lemai tu lagu ke di Baik Olivia C Dunia Empu Aku merindang kita buat sada lemai.

0: Hashtag Nanny Active Dirtu. Boleh dengar kita Intel hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

0: #numbiaaktif.
1: But why FM?

Selamat lemai bala peningah. Bekak lemai itu aku begulai ngau kita bawa program Berancau Tikai. Lalu undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita. Bekak lemai itu hanya undang-undang orang jadi melaki bini. Jadi undang-undang itu bala peningah kalau aku bukunci ngau kita buat program kedulu subak. Nyamunyi kebetando tang kes kakak dikunci kaku ngau kita. Nya bekawal ngau pemutus siti kes ke baru amat. Nya pemutus kes tu kena 15 bulan 10 tahun 2023. Jadi nama kes tu bala peningah disebut nya bak KAS versus VAS tahun 2023 MLR HSU bak muka surat 1668. Jadi dalam kes tu laki ya atau ke petitioner husband ianya minta sara ngobini ya dissolve the marriage between him and the respondent. Ia mega minta sama buliah hak jagaan ianya joint guardianship ngau mega ia uliah ngabas tau ke bulai ngau anak sedua ya. Lalu dalam masa yang sama bini mega file ke cross petition, artinya sama bisi file ke petition

mai bala kawan lelaki diau berumah sedaya, lalu ngaga rumahnya tadi nyau dikena proses atau keluar ke arak produce alkohol. Lalu ketegal pengawal laki ya ke ngaga rumah dor sedaya diau bekenya bini yang tak puas hati, in bracketnya disebut a delusions wife, kena suah bininya nadai pilihan bukai selain dari keluar dari rumahnya, laban yang mendak nadai penghidup lagi barumahnya, who eventually had no choice but to leave the matrimonial home as she saw no future in the marriage. Sudah ia jadi melaki bini dalam tahun 2016 yang dalam bulan 3, lalu bisi anak siku buat bulan Januari tahun 2018. Pengudah sedaya diau buat apartment di Sentul yang disebut matrimonial home, rumah sedaya. Bini ya ngandung dalam bulan April 2017. Lalu dalam bulan Oktober, bulan 10 2017, bini ya diau ngopein daya laban bini kak beranak. Lalu diintu semudah beranak bawa rumah painai bini ya. Lalu maya tu meh masalah pasal ruang bilik seduaya majak balat. Yang disebut data ya buat critical point. Sepengudah anak ada bini yang agak lagi diau ngopain daya serta nak pulai ngagai matrimonial home seduaya hanya rumah kenur seduaya diau. Jadi dalam bulan 12 tahun 2020, laki ya fal ke surat sarah yang jadi voice petition, lalu bini ya fal ke surat minta sarah mangga yang disebut the cross petition dalam bulan April tahun 2021. Jadi dalam bulan Mac 2021, suruaya bisik mangga sign an interim consent order dalam originating summons number WA -24F-118-05-2020 pasal custody anak, lalu mega ikan mayar nafkah bulanan ngagi anak hanya 1,000 sebulan. Jadinya bunyi facts of the case tak ke background case ke kak dikunci kaku ngau kita bakal ke lemah itu. Jadi dalam case tu bala peninggal mayuh isu undang-undang ke diputus ke court. Lalu isu yang kita rubah ini disebut sekali ke rumah tangga seduaya udah tidak boleh diteriki lagi, ianya had irritably broken down, udah runtuh rumah tangga tu. Lalu syarat tu ketegal ya irritably broken down tau dikemenar ke court cara tau ke nak. Isu ke kedua hanya pasal maintenance, hanya nafkah patut diberi tau ke nak. Lalu dalam isu tu kot dekat ambil kira perkara ianya siapa bagi seduai ke jadi ke kebuah tau ke ngasuh rumah tangga seduainya tadi udah runtuh. Lalu siapa ke balat mengat ngasuh ruang bilik seduainya, rumah tangga seduainya yang tidak boleh diteriki lagi atau ke tidak boleh diselamatkan lagi. Serta megak sekali ke bini ya disebutnya had fulfilled the means and needs assessment. Hanya depan saya dari segi penatai pemisi lalu penyampau belanja ke dikena ya hidup ke diri. Hanya buat pasal isu ke kedua duiti tak patut dipedak kot. Jadi buat senentang anak seduaya ianya bisi mega tiga iti isu sekali kelaki yang mesti mayar nafkah anak seduaya serta mega mayar tunggakan areas of maintenance ngagi anak seduaya. Sekali kelaki ya sama bisi tanggung pengawal ianya joint guidanceship buat anak ya. Lalu serta mega sekali kelaki ya bisi hak ngabas anak seduaya. Nanti bisi hak berkini ke terms and condition atau ke syarat-syaratnya, whether the petitioner should have access to the child and if so

0: what should be the terms of such excess. Jadi isu keempat dalam kes tebulah peningan ya pasal harta seluaya sekali kebinia layak bisi hak setengah hari value atau kenilai rumah seluaya. Isu kelima ya tuntutan binia kebukai ya sekali kelaki patut mayar ngagai binia atau emas ya. Ini penyampau dalam RM11,500 serta mega mayar RM10,000 lamban binia madah ke laki ya bisi nginyau duit area hanya loan laki hari bini ya. Jadi isu ya ke penghabis hanya isu nomor 6 sekali ke laki ya mayar ungkus bini ke mayar loya ya dalam RM15,000. Jadi isu ke keterubah bila peningat ke kak baik aku tak ke kunci ke aku ngak kita ianya siapa bagi seduaya kengasuh rumah tangga seduaya runtuh hanya ada terbeli broken down. Jadi isu untuk mega siti keulih nentu ke berapa belanja bulanan atau ke nafkah maintenance kepatut diberi ngagai siku-siku. Jadi buat senentangnya bala peningga kuat patut kena kuat tu tadi ngambil kira perkara kebekato ianya siapa bagi seduai kenyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya runtuh anda boleh diteriki lagi the cause of the breakdown of the marriage and the contributory factors of such breakdown. Jadi bersenentang tu bila peningat kot merati ke isu sekali kebisi hak boleh nafkah atau kena kot ke merati ke siapa bagi seduai kengasuh rumah tangganya runtuh. In determining if the respondent was entitled to spousal maintenance, the court is required to address the degree of responsibility that the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Ya, disebut section 78 of the Law Reform Marriage and Divorce Act malah peningat. Jadi bahasa tentang siapa ke ngasuh rumah tangganya runtuh. Nada boleh diselamat kaki walau peningat. Jadi kita ingat ke jaku laki yang maya bak kot. Jadi laki ya madah ke kot yang nyebut rumah tangga ya runtuh ke tegal bini ya. Ke bisi hubungan atau ke bolah ngau lelaki bukai. In attempting to convince this court that the cause of the breakdown of the marriage was due to the conduct of the respondent. The petitioner had made several averments. Yang lelaki yang madah ke bini yang bisik hubungan dengan lelaki atau ke pasangan bukai. He first claimed that the respondent had affairs with multiple partners and that such conduct made it impossible for the petitioner to remain in the marriage. Jadi ya madah bini yang keluar dari rumah seduaya nak dia di atas mereka bini yang pun serta seduaya dah nak bergolai sama lebih hari 2 tahun ya dah berserarak ngopangan diri maya petition tu ke di file ke laki ya. Jadi laki yang nak menunang ke disebut buat section 53 ngau section 54 of the Law Reform Marriage and Divorce Act. Lalu section 53 ini section menyebut breakdown of marriage to be sole ground of divorce ini rumah tangganya sudah runtuh tidak boleh diselamat kaki siti kebuah syaratnya tahu dikebenar ke kuat laki atau ke bini tahu file petition syarat atas kebuah rumah tangganya sudah runtuh, tidak boleh diselamatkan lagi. So, either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. Lalu, buat section itu yang nyebut kot ke merati ke semua facts atau ke fakta ke ngasih rumah tangganya runtuh, tidak boleh diselamatkan lagi. Jadi, nanti kot nerima facts atau ke faktanya tadi, ngasuh rumah tangga orangnya runtuh nolir diselamat kagi kau tahu menar ke petition saranya nyanya. The court hearing such petition shall so far as it reasonably can inquire into the facts alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so, make a decree for its dissolution. Jadi, ini bunyi section 53, jadi section 54 ke dikenal laki itu megak ya, bukti kebekawal kebuah rumah tangganya runtuh atau kena oleh diselamat ke proof of breakdown. Jadi maya kot kekak nuku ke facts and circumstances fakta ngau keadaan kedepadah kenyau ngasuh rumah tangganya runtuh anda oleh diselamat kagi kot mesti kemedak sedoi melaki bini udah nak begulai sepengalaman nak kurang hari 2 tahun sebelum petitionnya difal ke kot that the parties to the marriage have lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Jadi kot dalam ngambil sekira sekali ke adil serta manusabahnya just and reasonable ngemenar ke saranya kot ngambil kira semua keadaan ya, termasuk perangai tak keulah boh patis seduaya serta mega kepentingan anak the interest of any child or children or the marriage udahnya kot tau ngemenar ke saranya subject to such term and condition is the kot meeting fit to attach tang di pedak kot sedua yang nak patut sarak kot tau nak ngemenar ke peminta orang kekak saraknya nya ndak semestinya orang file ke petition ke saraknya tau terus dikemenar ke kot sedaya tau sarak nya titik disebut dalam kes tu ini dalam jakor putih but if it should appear to the court that in all the circumstances it would be wrong to dissolve the marriage it shall dismiss the petition. Jadi buat kes KS versus BAS tu walaupun ingat laki ya nuduh bininya tadi merulah ngau individual tu kurang bukai lalu disebut ya nama itu ya Tena Rasu Mohan Babu Kumar Anba tang laki yang maya kebuat kot nadai merik bukti ke kukuh ke kena nyukung jakut tuduh ya tu kemadah ke bininya berulah ngau mayuh lelaki jadi kot nadai medak bukti ya ke boleh nunjuk ke bininya tadi bisik beleman berulah tu kehubungan ya ngau lelaki bukai. Jadi jaku kot bersenang tu ya kebenar kok kot nadai bukti kenunjuk ke Tena Rasu Mohan Babu Kumar ngau Anbanya tadi wujud lalu kot nak setuju ngau leka jaku dalam petition lakinya kemadah ke bini nya plegel laban ke nadai bukti kenyukung jaku tuduh laki ya kot setuju ngau bini ya kemadah ke laki ya nuduh yang apa hanya wal allegation leban ke ngemalu serta ngemaruh ke nama atau kemaruah bini ya. Jadi kot nyebut the absence of substantiating evidence for the petitioner's wal allegation against the respondent led the court to conclude that he had no reservation about degrading the mother of his child. Jadi nyak pasal bukti ke dikena laki ya ke madah ke rumah tangga seduaya runtuh ke tegal pengawak bini ya tang kebuahnya anda diterima kot laman nadai bukti ke diberi kena nyukung jakut tuduh yang agai bini ya jadi dalam kebuah ke kedua yang ke disebut udah ndak begulai sepengelama 2 tahun. Jadi laki yang tadi petitioner madah ngagi kot seduaya mesti sarak laban sudah udah nak bergulai ngopangan diri lebih hari 2 tahun ini serarak nak bergulai ngopangan jadi buat senentang jaku laki ya kemadah ke seduaya tau dikumenar ke kot sarak laban udah nak bergulai lebih dari 2 tahun. Dalam kes tu madah ke di atas ke buah nak begulai sepengalama nak kurang hari 2 tahun. Ke buah tu nak cukup kena kot ngemenar ke seduaya cara. Jadi kot tu tadi nyebut kes kena kot nyukung pemutus inya Tan Kyo In beses Chia Sau Hong 1990 volume 1 MLRH bab muka surat 756. Jadi nanti semina bersara tak kena gulai dalam tempoh 2 tahunnya kebuah tu tak boleh dikira kena nunjuk ke rumah tangga seduaya udah runtuh tak boleh di selamat kaki. Jadi di dalam kes Tan Kyo Hien tu kena kot nyukung pemutusnya dalam jakur putih yang nyebut merely 2 years of separation by itself was not sufficient for the discord to definitely determine that the marriage had irretrievably broken down, especially in light of the fact that the respondent has contested it. Laban dalam kes tu kot munyi kaku tadi lagi ke meda section 54 hanya bukti nama kebuah rumah tangganya runtuh tak kena oleh diselamat kagi. Nyalai bos tentang siapa ke kengasuh rumah tangga sedua itu udah runtuh tak boleh diselamat kagi munyi ke sebut laki yang tadi yang kena dua itik kebuah disebut dia bininya berulah ngolah laki bukai tak diterima kuat udahnya ia kemadah suai mesti gak syarat laban udah tak bergulai 2 tahun lebih hari 2 tahun jadi kebuah yang tadi kedikenainya tadi tak diterima kuat tang kuat medak jaku hari sepiak bini ya. Hari sepiak bini yang madah yang agak petition ya, tadi ya kenyawat petition laki ya kemai syarat ya madah ke kuat ulah serta pengawal laki ya kendak mana kenyau ngasuh ya pansut dari rumah seduaya tak diawagi berumah seduaya hanya the respondent alternative ground in the cross petitionnya was to concede to the dissolution of the marriage tang ianya madah lakinya tadi kena manahulah ngopniau ke ngasuhnya tadi nak uleh lagi dia buat rumahnya. Jadi te, disebut kot dito the respondent rely on constructive decision as the reason for irretrievable breakdown of the marriage. Jadi constructive decision to bala peningah inya nyadi lebuah pasangannya tadi to laki to ke bininya tadi peniau nya tadi nyo ngasuh laki to ke bininya tadi nadai pilihan bukai tang ketegal ulah ngopniau nya tadi ya terpaksa keluar dari rumah ndak dia oba rumahnya. Jadi itu disebut dalam jako orang putih arti constructive decision occurs when a spouse conduct compels the other to leave marital home. The central issue is whether the offending conduct is so intolerable that the complaining spouse was justified in leaving. Constructive decision has been recognized and acknowledged in a plethora of cases including Tambiah, case of Dawsi, the case of Li Kah Wah, also in the case of Hariram Jayaram, ya, semua case itu dikena court dalam case dua iaitu nyukung pemutus court. Jadi bini yang madah ngake court ulah setiap niaw laki ya kenyong ngasuh bininya pansuat alu ngai diau di rumah sedua ia lagi. Jadi bila peningannya munyi renggat ke keturubah ununang pasal orang kejadi melaki bini buat dalam kes KAS versus VAS kuliah dikunci kaku kita bakal kelemah itu undang-undang tu kat di sama aku baru buat minggu ke bukai minggu ke datai jadinya kena sebut buat renggat ke kedua Lu terima kasih ya dah bugulai ngaku bak program awak berencana tikai bakal kelemah itu. Mupuak dulu aku. Terima kasih ya.
1: Segulai, sejalai, YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. YFM 101.3 FM.

selamat lemai dia tu kena borka berita lemai 27 hari bulan 7 2026 jadi terbatu batang berita. Pengawal ngatur wakaf patut dikerja dengan cara baru setipa ngau bahadunya. CEO Sarawak Space Agency disadang dekat dipadu ke sebelah ujung tahun tu. Empat projek infrastruktur JKR Sarawak dalam shortlist masuk anugerah pemujur pengawal engineering Jalai URIM. Ya, batang berita lalu Dato' isi berita.

Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah Bisi Mansud ke penemu Tengah Suah Siti Batang Prinsip Tadbir Urus Wakaf kuliah diterima bak peringkat antarabangsa ditumbuh ke kena ngangkat ke pemanah pengawal ngatur wakaf Islam di serata dunia. Langgur penemunya patut benar di Kemansang belalau katur standard tabir urus wakaf ke dia tu. Institusi wakaf mega patut ngembuan prinsip tindak besi penghati rentang penyiruk seterurus berjalai ke pengawal. Yang mana ke mayu aset wakaf lalu bedau tentu dikena ngomana ketegal pengelemik tabir urus, rekod tindak siliak layak ketegal tanah serta tur pengawal tindak ditentu meri asil. Yang mansud ke jagatu lebuya ke jadi Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026. Berbangunnya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawal tingatur wakafnya patut dikerja ngena cara baru tindak ngelawang ke prinsip ngau nilai Islam. Tu kelebih lagi, lebuh dunia tu ke benuang betapi ngeubah ke datai ari teknologi pemintar tiru, teknologi digital ubah iklim ngopemar ari sosioekonomi. Berjaku bab pengawal tu, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah katur bakanya cukup berguna dikena tentu ke institusi wakaf tau meruan berguna serta boleh napik guna ari mensia mayuah. Prinsip pemun wakaf tau naibu diubah, tajapan pengawal pengatur, pemansang pengawal guna wakaf tu patut diangkat manah kagi kena nangkup guna kemaya ari tu. Pengawal Tika Madu Ketuai Pemerzai Eksekutif atau CEO Sarawak Space Agency SSA disadang dekat diputus ke sebrau ujung tahun tu. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication, Dato' Sri Julahin Rawi madah keraban Direktur SSA tu udah ditumbuh ke ngambil ke CEO oleh dipadu ke. Sekedar peminta, orang ke minta mangkuk pengawalnya bisi udah diterima lalu proses milih orangnya benung dipercalai ke. Pengawal tinumbuh ke agensi itu dan sebengkih rijalai ke dikena Sarawak ngerembai kagi tinjau teknologi sidak kengelui ari penyambung terestrial ngagai pengawal pemansang ngena pengelebih aerospace ngau satelit. Agenda ekonomi digital di menua itu dekat dikelati kagi ngena Sarawak AI Blueprint Kick-off Journey tika dipercalai ke di Kuching. Lebih 250 ikut pengari perintah ngobala pengari industri, raban pelajar ngoraban pemansia dekat di Gempuruk ke, kena merambu langgur pengawal pemintar tiru AI Sarawak. Sapin Sekretari Perintah Sarawak ke bagi perkara pengatur ekonomi hingga pemansang Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, madah ke AI patut digagak nyadi ke penyungka pemansang ekonomi yang nyadengar langgur pengawal keberurun inklusif serta jauh perniang. Pemujur pemansangnya dekat berpangai bak infrastruktur digital ditegap. Pengawal pemansang kemudah mensiati landik serta kerjasama tirat antara perintah, industri, raban pelajar ngau mensia mayua. Sama bila dikemeran ke ianya pemesai guna integriti data, pengelikun data serta pengawal berkongsi ke data ngocara ti bertanggungjawab alai tentu KI oleh ngagak pemutus tingkeman serta oleh dikarab. Kita dia tu benar-benar ke berita hari WiFi Biban Artem Kuching. Empat projek infrastruktur ti dikemata Kopis Kerja Raya Benua Sarawak sudah dipilih sama ngobrebut ke anugerah pemujur pengawal engineering jalai ti dijalai ke Gerempuh Engineer Jalai Malaysia RIM. Projek itu ianya Jematan Muara Lasa, Jematan Marudik, Jematan Kemenang, ngau jalai akses ngagikan dan menua tungak ke selatan Padang Bilun Terbangsa Kuching. Pengelica Ari JKR Sarawak, Dato' Dr. Cassidy Morris, mantai keempat bengkiah projek itu ngagai raban pemeresa, nyadi ke sebengkiah hari proses meresa. Sarawak Forestry Corporation SFC nakak tahun siti terkemari sudah mujur nanam 36,214 siti tampang kayu bak totally protected areas di Sarawak. Pengawalnya dijalai keringat program nanam kayu ngena saup ari Sarawak Energy. Sapit pengurus besai bagi perkara penyaga SFC tilalunya disapit pemesai penyaga jelusi gak Sarawak
Madhan Kipli madaka kira 30 iti bansa kayu bisi ditanam sida ba program tu. Program tu dipun ke dalam tahun 2022 suba ba rijab asal Semajaya, lalu dikerembai ke agar rijab asal Bukit Lima, rijab asal Piasau, Taman Negara Paya Bakat Rajang, Ngapalan Penyaga Jelu Siga Samunsam. Yang maksud ke Jakarta Leboya ke berjadi kempen nanam tampang kayu, Sarawak Energy, pengawak penyaga, ngah pengawak timulai ke pemana habitat jelu bapalan penyaga jelu siga Sabunsam Lundu. 600 iti tampang kayu ari 7 bansa kayu enyang kabang, pelanjau bintangor ubah nyatuh temaga resak ngau dedap bisi ditanam nyerumbak programnya. Pengerami Regata Baram 2026 dalam pengelama 4 hari berunggu ketemu diatur di Miri kemari dan mujung rekod hasil jual ke boleh RM76,000. Sapit Menteri Bopis Premier Dato' Gerawat Jala madah ketu nyerangkum hasil jual hari 147 iti bansal ndur berjual kraf jari ngau barang pemakai. Pengeraminya megabising rekod ke penatai semak 20,000 ikut temuai tingayan kergatanya ukai semuti lumbak kediatur baai piajak tanya di ke pengawat tulis nyawap ngangkat ke ekonomi. Dato' Gawat Jala mansut kejaktu ba pengerami ndur nutup Regata Baram 2026 ba dataran Marudi. Regata Baram 2026 tu dipasuk 62 tim powerboat kemungkur 162 ikut driba. Kelimpah hari 23 tim lumbak perahu panjai kini pasuk 920 orang. Lumba ngomain Gema Putra Sarawak 2006 edisi ke-18 sudah berlabuh diatur demalam. Pengeraminya kedekat diatur nyentuk Karinam Tuila sudah ngempuruk ke-14 supes pemansang ekonomi menua hari Serata Malaysia. Berjaku bab mawandur menjadi pengerami itu, pengurus besar upis pemansang ekonomi menua Sarawak, Rakaya Hamdan, madah ke pengeraminya megak dekat nyadi ke pelasar ndur nempak muda mensiati ngembuan pemana ulah serta ngembuan pengeransi yang gawak bergulai. 8 bansa pekit bisi dipelaban ke ianya badminton, futsal, pickleball, netball, carom, e-sport, golf, gau bowling. Pekitnya diatur silapalan bak pekinya diatur bas kedapalan bab mengeri kucing ngau kota Semerahan. Sebelum ujung ke berita kita ikhlema itu, tu batang berita baru. Pengawal ngatur wakaf patut dikerja kena cara baru setipa ngau ubah dunia. CEO Sarawak Space Agency disadang dekat dipadu ke sebelum ujung tahun tu. 4 projek infrastruktur JKR Sarawak dalam shortlist masuk Anugerah Pemujur Pengawal Engineering Jalai RIM. Nyanakan berita kita ikhlema itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, salam sejahtera.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud, pengudah kena tukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu ngembuan nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jauh nyeret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah timungkur pemesai 4.89 ekar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumut sertai tengujung kia jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berutanah ti bersambung ke padang o Dewan Tun Abdul Razak ni mudah ke peminah Mensia Mayuah ti bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi ke padang merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ngagai bala kita nun ia ke benua Posing Mawet bersenia-senia ke Kembera bebelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: YFM. Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan rusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan norindu.
7: Akek ca kenyah.
6: Kok lok menanam.
3: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Kelate.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu Ari YFM.
11: Y Arena.
12: Y Arena.
11: Minting Ari 1. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
12: Segulai sejalai.
11: Segulai sejalai. Okey, terima kasih semua lagi bergulai dengan kami bahawa YFM berita sukan atau ke Y Arena. Dipun ke kita ingat berita lumak ngemain di Bintulu. Bintulu Marathon 2026 sudah nampak sejarah laban tik ngerekod ke pemanduk mayuah orang tik ngau pelandak tu. Sebenar tu 10,000 ikut orang ditagak ke nguluk pelandak ke sekali tu. Dan nakak ke dia tu 10,472 ikut orang sudah ngeregister diri kalai sidak tu ukai seminar Ari Malaysia aja. Dan mega Ari Menua Bukai yang kaum Afghanistan, Australia, Bhutan, Brunei, Ari China, Ethiopia, Ghana, India, Indonesia, Jepun, Kenya, Nepal, Norway, Pakistan, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, United Kingdom, USA, Vietnam, ngau Afrika Selatan. maraton tu dekat diatur kena 2008-2026. Kalau bak pekit ke sekali tu bisi 4 kategori. Ianya kategori full maraton 42 km, half maraton 21 km, kategori 10 km ngau 6 km serta mega kategori terbuka veteran Malaysia ngau Sarawak. Rod maraton tu nerima sertifikat antarabangsa lalu diaku World Athletics hari Association of International Marathons and Distance Races AIMS. Ok, nangkan kena tu berita berkawan dengan boxing. Boxer hari Sarawak adalah Neil McDillon tau ke Kilat Boy sudah menang bak Fury Championship Volume 2 kelas Bantamweight ngelaban Kitty Dej Hirun Suk hari Thailand. Dalam Neil badah ke pekit tu kena nyendia ke diri bak pekit ke udah tu di pelabak ke merik mayuh agi penguji. Ok, ke sekali tu kita nguyang agak Formula 1. Malaysia di pelabak ke dekat ngatur lomba Formula 1 baru udah ke penudi tahun 2017 subak. Tok laban Bahrain di patut ngatur lombanya bulan 4 tu tadi. Besi penanggul ketiga penyarut kaginya di bak timur tengah. Nyalai nangi ke penglikun Mansia Mayuh, lomba tu dekat diatur bak dur ke likun agi. Nyak kebuah litar sepang dipilih nukar litar Bahrain. Tajak pandia tu bak litar sepang dan lombanya agi menggak dekat di kangau-ngau GP Bahrain. Laban semua ungkus ditanggung perintah Bahrain. Okey, kita ingin agak berita main bola. Sekali itu berita main bola antarabangsa kali Muhammad Salah di bermain dengan Liverpool sebentar tu nyau majak semak dekat bermain bak Liga Turkiye. Udah ke Besiktas bersedia merik kontrak penyampau RM58 juta setahun ngagai pemainnya. Sebentar tu pengawal berunding dengan ejen Salah nak mujur laban penyampau kontrak tidak cukup serta komisen ti terlalu besar dipinta ejen Salah. Muhammad Salah 34 tahun dia tu benung pemisi udah ya ke bermain ngari ke Egypt ba World Cup ampai lama. Lagi berkau ngau berita main bola, Jorge Jesus udah dipilih jadi coach baru Portugal nukar Roberto Martinez kena oleh Mike Portugal jauh ba World Cup 2026 ampai lama. Berbangganya Jorge Jesus madah ke Cristiano Ronaldo yang ke kurang pemain udah tu labannya ngasai ke pemain bukai mayuh lagi regas Ari Ronaldo. Pemain ke berumur 41 tahunnya agi dekat bermain ngari ke Portugal tang nak dekat nurun bak tiap bengkah main. Nak ke Diatuk Ronaldo dan ngumpul 233 caps ngari ke Portugal ianya tik ke pemanduk mayuah. Ditangkan ngau Joao Moutinho 146 caps serta Pepe 141 caps. Ok, berita ke penundi berkawan dengan Commonwealth Games. Malaysia nambah siti agi medal emas bak Commonwealth Games Glasgow 2026 ke mari. Ari Muhammad Aznil Bidin pekir angkat berat kategori 65 kg. Penyampau semua ti mujur diangkat Aznil manggai 299 kg. Untuk ketiga kali ia boleh medal emas bak Commonwealth Games. Udah ke boleh emas bak Gold Coast 2018 ngau Birmingham 2022. Mas ke terubah Malaysia bak Commonwealth Games ianya Ari Anikas dan kemegak boleh medal emas Ari weightlifting atau ke angkat berat. Yang ujung ke Y Arena kita ungkup sarito. Terus berkulang kami bak YFM segmen sadalemai.
5: Y Arena.
6: Y Arena.
5: Linting Ari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
6: Segulai sejalai.
5: Segulai sejalai.
7: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke MyTV.
13: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
14: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 Rongga Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
13: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
14: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
13: SSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Ya, jadi ya mari sama malam sama bertemu baru dalam program Leman Budaya Iban kita ke malam tu. Jadi lalu ke balap ninga kita lebih hakik ngake bala kita gendang rindu atau ke ngantik program Leman Budaya Iban ya ke dikeluar ke kami nanti hari 1 pukul 8 malam. Jadi sama bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu manuan DJ. Jadi selamat bertemu baru moga ngage bala peningat tu adien kelebih bala kerindu ke program Leman Budaya Bantau ya. Jadi beka berita dari butuh kurs semangat meh meruan gerai beka selama nyalai nganya dia tua gerai nyamai mesti selit ke jakut terima kasih ngagai Tuhan ke udah meri berkat ngagai penghidup kita ini kau deh. Laban pengerai itu bakunya Siti Arif Saka, Siti Arif Jerki, ti pemadu besar rega dalam penghidup kita. Laban ti kita gerai, maya macam utai uliah kerja kita, maya macam utai uliah gagak kita ya. Ati kita pelantang, peniau kita pesenan, nanti kita gerai.
0: Hanya. Ya, nyampe kunci pengelantar buat penghidup kita ini biar ya, pengajar. Jadi banyak meh pengajar. Jadi buat program kita ke dulu ni kemarin nanti kita ingat tuan tadi sudah kenang ke pasal lansap perkara ke sudah kala dikenang tuan dalam program Leman Budaya Iban ke nyari tusun ke terubah nyentuk dengan ke tusun ke 41 ini pengajar. Jadi diperhati aku cukup lebat undahan programnya kemarin lalu buat program ke sekali itu nama kini perkara ke dekat di perkunsi kenuan
1: kau Balap Ninga. Terima kasih DJ. Balap Ninga semua dalam program ke dulu hari tu munyi ke DJ tadi nang Sigi Ahmad lah kita sudah berkenang sudah ngelansa kita sudah kalah ada kenang sepamanya tak 2 tahun 2024 ngagai 2025 kemarin dah. Lalu kelimpah hari itu madah ke konsep ngau tujuh program tu kemari konsep program tu kemari daripada kakunya lemon ninga ke program tu bala peninga ngerit tau ngerinduk kate laban kelebih lagi dia lebih aku kenusi ke perkara kejaran dia dengar deh lalu kedua lagi sambil kita ke merindang diri ninga ke cerita kita mega tau boleh maya macam penemu laban hari insara hari cerita ke tulis dia tusi kita yang tadi mayuah terselit kal kajar lalu ya ke lebih besar gerti terselit kaku bak kenang tuanya kemarin ianya pasal tujuh besar program tau bakulah nyale

0: Mas pasal utaker kumai aku iban menyana yang ke kubala peningam maga tentu mayuah nanya bekeni kerti iban menyana aku nuan nyadi kenuk ku aku iban menyana tu iban tibisik nguan ura putih bisa nyebut ya empat itip kara dalam tiap-tiap hari serta dan tinduk pagi sampai ke ayahnya tinduk malam. Ia semampai ingat ke perkara tau dalam penghidup ngelamat tau itu nak disebut tang kita segi ngerjai hanya mak kita nyamai hidup boleh jalan di rumah panjai laban kita segi ngemuan perangai itu berketau kesatunya kita bisa integriti kedua kita nya bisa resilient tau keteguh tan tegap ketiga ianya kita patut bisa penyinu pengasih penyayau. Lalu keempat kita sepatut ya namanya semampai nemu ngemaruh kendiri lebih boleh sialai ngau pangan diri nak ngai nak tahu lebih-lebih ya selah rindu bekerja sama boleh sialai ngau pangan diri jadi hari ba integriti tadi balat nak masai sarang kuang lah kerja kunya ya ok semina nak kak lurus hati aja tang lurus hati lurus penemu namanya anak kali-kali penemu
1: tegap
0: rundi yang lalu mai direk kulu kelek pun pakaian nak sepeneka nak sesengapa ga jako nak sengapa engkah jadi nanti kita uliah nitih keempat itu perangainya kita segini di iban menyana semua itu aku perhatikan bisa disebut magan dalam Bible orang yang berbagai pengharap Kristian lah dalam Bible jadi itu mega aku peda suah mai pansut di TikTok ti depan sut ke ura putih lebih berkenan ke mensiati di kumai sida ya mensiati penuh lah jadi dalam juku iban ada kumai nyadi iban untuk anda sanu
1: nyadi iban ku kita
0: untuk anda hari sanu semua pelana adiknya di iban mana-mana magang-magang artinya di barti yang buat semua empat perang itu artinya aku arti ya nyamai ya boleh ngorang lepas semua orang rindu boleh ngoya
1: iya
0: dan dirinya gaya jadi balap ini mega aku mega udah merik pekarang merik penerang bakal aku ke merik penerang ketau dah tak namanya disingkan habisik ini orang dalam mati din nelai-nelai dalam mati din nama sanuknya munyi ngajar kita
1: ya. Amal habisik degok degok hati ku kita ini
0: nama penglebih ya ku sekedar orang kan segi-segiga ngiga poin lah ngiga kata disebut tang aku semua pegawai bak leka jaku ramai jaku iban lebong reja pengawa nebang pisang nebang lengkek ku jaku tuain ya ngajar orang, ngajar diri.
1: Iya. Biar mana pengajar.
0: Ya, itu benar.
1: Okey. Hanya diumbah saya agak nanti kita berarti ke pengelendak penerang nuan pasal perkaranya buat minggunya kemarin pengajar. Aku pun kata kau nanti sebut kita ke kemayar itu. Nyak negok hati aku laban nyak empat teras kau kita. Lebuah kita ke namanya berhidup bersari-sari itu. Jadi harap ke bala peninggal kita ke bukai pun sama rundia mega engkau kita ini sepenemu engkau kita mega pengajar ambil ke kita bunyi ikut jakut orang tuanya di ban. Ya, jadi hanya minggunya kemarin jadi dalam program Leman Budaya Iban kita ke minggu tu dia pengajar nama bagi kita ke dekat dikenang tuan
0: balap dengan semua ya jadi kenang kita ke sekali tu dikumbai kita mempegal kak gak nyadi dikumbai kita mungkal kak gak nyadi utai ke nyalai utai ke ada kenang ku sekali tu ianya utai ke pengab ke dintara sebengkah leman berdaya hati nyalai nar ianya pasal aku kat mai sekali tu mai bala apa ni berarti ke dunia uras piak nyin uras udah ngalih ke tanah putih uras kepindah ke tanah merah ku cakut tuai dah hanya menua sebayan tang sekali tu aku mai bala peninga berarti ke menuanya niti jalai leka sabat bak kenang ke dulu mari kita benar mai berkenang pasal leka timang sekali tu leka sabat berkenih ku nama teh kedah kenang bak

0: rekan sabak.
1: Oh, laban tu. Ya. Benda di kedang tu ah, kena mengajar.
0: Lalu kalau udah disebut megah oh. dulu kemarin. Kalau ana wis bala ke rindu ke topiknya nyelai oh. tu.
1: Aku asiko ari orang ke rindu atau ke ngante penerang bergaul dengan utai tu atau pengajar laba aku rindu dengar ke utai ke nyadi ba benua sepiannya. Ya, jadi munyi ke berat perkara ke dekat di kenang tuannya ke buah ke ngumbai ya tu tadi berat pengajar dia laban kita kemai hari tu nya jarang berkenang ke perkaranya jarang mega kita bersebut ke utainya deh orang ketemu nyata ke sabab berbuah mega nya mimit lagi kaki hidup nya pengajar lalu bergaul ngau perkaranya aku bisa sitip perkara ke dekat ditanya aku tu sebetul nuan mungkal penerangan nuan deh apa penemu nuan tu pengajar nama kawul perkaranya ngagai penghidup kita ke kemayang hari tu
0: mana tanyanya DJ yang kak aku bala peningat tu mayuh mega kak nemu nama kebuah sanuk milia
1: tupik
0: tu tak yeah. nadai tak kena dek kawal ngau penghidup kita kena di dia badunya teknologi yeah. sudah jadi bala peningat sebab berbuah tu sebangsa hari leka main asal Iban ia mega sebengkah hari leman budaya Iban cultural element kena kura putih nyebutnya semua leman budaya tu utai hidup lalu ia nemu berubah nitih ke pemansang penghidup mensia jadi nemu berubah ya ia nemu berubah deh kemanya hari tu amat budayanya nyau mansang punas nyau mansang ayas tang penemu dalam leka sabak leka main tiba kata nak nemu barik nak nemu lenyau nak nemu ayas sikit semampai uliah guna nanti kita nemu jalan enak ya jadi ambil kebandingan dia dia tahu penemu ke badas tu tadi agak bertansang agak sarang bak jaku Iban bak budaya Iban bak ansara bak cerita Iban tanti semak ia dikaliah ngagai jaku tidak temu dunia baik kena ngagai English ke ngagai Cina bahasa jaku Cina jaku Melayu ke kini ke tahu ke uji kita ngira penyampau mensia berapa bilion mensia dalam dunia tau jadi bak dunia teknologi kemayar itu penemu ke nyalai-nyalai kena mayu amat guna lebih gay baka bak de guna bak teknologi AI kita kemayar itu deh. Jadi penemu terbekato nur ya tau guna ya tau de kagak jadi konten bak YouTube contoh. Jadi konten bak TikTok jadi konten bak drama panak contoh hari utai kedai kenang tu tadi dah nanti buka nanti semua Siti Bub Sabah nanti salin kita ngagai English jadi semua bala nembiak nemu nemu utai kenyadi dia mayu macam utai kedai nyadi dia cukup ngerinduk kati leban dia utai nyanadai nyadi buat menua kita tak bisik nyadi buat menua
1: sepiak
0: nyin jadi nanti ya udah nyadi dia kena kita buat YouTube nanti semua mayu orang rindu ke ya tentu ke ya tahu nyadi ke Siti ada cara kita boleh menetap misi
1: iya
0: jadi makanya aku jalan penemu tidak kenang tua hati nyelai-nyelai itu tadi
1: iya
0: bisik kawal dengan penghidup kita kemayar itu
1: namanya pengajar main punya kenuan berpanggai bahawa pengelandi siku-siku kita ke kemayar itu memang kita yang tadi berguna ke penemu ke agak bersarang bahawa leman butai Iban jadi ke produk ke tahu dijual kena kita yang tadi ngulih ke penatai pemisik nyalai dia tu saya sepik aku nyerah ke peluang untuk agak nuan nuan jurai ke kenang tua malam tu
0: terima kasih DJ. Bala peningat semua dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu aku dekat maik bala peningat berarti ke utai kenyadi di menua sebayan jadi menua sebayan itu uliah berarti ke kita dengan dua cara kesatunya dengan cara kita berarti ke leka sabak lalu keduanya ngenak cara berarti ke utai kenyadi di ngenak bak dia disebut dalam leka tema jaluang jadi lebih maya disebut ke leka sabak lebih sebut ke leka tema jaluang bila nak tua kemayar itu nadain nak segit segit nak eh nama hotelnya leban hotelnya semina orang tua aja ke nak kalak nenga lalu nemu lalu merti kutanya. Jadi nanti kita berarti ke hari lekas sabak tadi dia dia kita berarti ke menua sebayan tu tadi hari menua kita itu lalu nengelam neng, masuk tamak pintu tanah lalu berjalan neng, nersa menua sebayan din atau lalu nanti kita nengah tema jaluang nyalai ke kita kenyadi laban tema jaluang tu di disebut disadar dikangau ke lebuah maya orang tadi memang jaluang maya gawain tu. Jadi maya gawain tu sebayan begau lalu dekat ngusung kapan belayan ke dia di menua di tu dia leban maya orang agak gawain tu tu tadi orang agak sungkup ngagak namanya rukan ngagak lumbung ke ngagak rumah ke sebayan lah. Jadi balas sebayan tu tadi kaget mati dekat medak pemanah rumah dia gagak bala kapan belayan dia laban kena kok cerita dalam urat tuai semangat kita nyelai lebih maya ya dia pulai ke sebayan kian sa lebih ke bala kapan kita iban ke bisa nggak namanya ngintu goyan tu sebedau diintu goyan tu bala semangat kita yang tadi dia balangkau saya sebarang tak sepengasih bala kapan ya ke nulung ya di sebayan dia nganti kapan bayan ni ngagak ke rumah mana di dindor ya dia nyau tak nyalai jadi dalam nyau tak nyadi tentang tema jalung lalu bak lekas sabat tu tadi lekas sabat tu nyerita ke pasal pemindah semangat ti hari menua kita ngagak menua sebayan ti lebuh kita parai pindah semangat kita jadi dalam pengarap lama Iban nya tadi dalam pengarah lama kita yang tadi semangat kita itu tadi lebih kita hidup ya goleng kita dan lebih kita parai ya pindah ke sebayan lalu diambil bala kaban belayan ke udah nadai dulu ke hari kita jadi lebih maya bercerita tu lagi aku tu bercerita aku tak kenyadi bakal ke dekenang dalam leka sabak ke ni ni yang ini kita suri anak liga jadi suri anak liga tu asal ya sebuah kelia datang dari menua penum menua paku bagi petuang jadi lekas sabak tu kelia digumpul ni yang benedik sandin dalam tahun 1955 lalu dicelak Bonio Literature dalam tahun 1963 lama tu dah ngumpul tu lalu udahnya baru leh dicelak jadi buah jadi dalam budaya Iban maya orang ke nyabak tu tadi ianya mbak malam orang yang ngayan tu maya malam orang yang ngayan tu lah arti malam ngayan tu tu ke penudinya pergilah namanya orang kenadain tadi dan juga pendam jadi malam tau ke kumbara malam nyengai antu babala mayuah mayanya mayanya orang ke ngame orang kelandia nyaba ngame ke ngenang cerita pasal kapan belayan semangat kapan belayan ngame semangat orang ke nadai dalam kenang sabak nge suri tu keliak ianya orang ke nadai kita ambil semangat kena dayanya orang ke udah mati tuai lah bayau dah mati gayau lah dah ambil bala ucu bala anak ya kayak orang ke dulu lagi nada ya ria dalam ceritanya artinya orang kayaknya di nama kita ambil orang pindah gini nya orang ke udah tuai umur mamanya semangat ya jadi kita ke pengarap Iban sekumah kita lagi hidup semangatnya tadi sudah kesebut bergoleng kita lalu jadi lebih yang bergoleng kita kadang-kadang lebih kita tinduk semangat kita nemu sesegau berjalan berjalan itu dah rindu berjalan ke kadang lebih semangat orang bukai ke maya ngasuh buburu ngau ngau orang inti ngau orang muah nyadai lebih maya kita ke bisi ngau orang muah, ngau orang berikan, ngau orang ngasu boleh gelu. Dia kita pagi lalu ngumai dalam bubi. Bibi gagal.
1: Oh.
0: Tang lentik kita semangat kita lebih maya sesegau malam maya ke hari maya kita tidur ada tadi ya nyemerai besai nengah anau nyemerai sungai dia kita lungu mai di rempu minti mimpi rawan nyade nyaga ya tek nyadi buat semangat nyadi semangat jalai semangat keluar masuk ngagai tubuh kita di teh ke penemu manang enya nengah bubu naji kita nengah buajinya lah kebuah lebih maya manang udah belian ya nama kesemangat nengah pun aja kita
1: yeah.
0: Jadi maya maga pantang penti pemali berkawal ngebubun aja nak tahu di tempat kujaku labannya jalai pintu semangat masuk ngegai keluar masuk hari
1: tubuh kita
0: ngegai hari tubuh kita tang lebih maya kita mati semangat segi pansur hari tubuh kita lebih tubuh kita repuk ya semangat jalai hidup hanya di nya gaya teknya di dalam semangat kita dah. Nya lebih kita mati semangat kita tadi. Lebih ya pindah ke menua sembayan. Ya ada ambil bala kaban belayan kita ke dulu hari mati semangat tidak ke dulu mati hari kita.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi lebih maya tadi lebih baik bala ke ngamik ya. Jadi bala sembayan itu ke lekas sabat tu. Lebih maya semangat kita ke pindah kian. Bisa tuai ke balas tidak ya?
1: Oh.
0: Ya tidak bertuai ke siku bertuai ke nama Niram Raja Sebayan bisa ngau bugai ngau sedaluang bisa nitih gaya menua lah ngau nitih ke orang ke tukang sabat tangbak sabat tu tidak ya ngena nama Niram Raja Sebayan ke ngulu ke orang amis semangat jadi lebih maya debai orang mindah hanya tadi lemau tu dah semangat kita lemau ninggal ke menua lemau ke ninggal ke kaban belayan sinau yang ninggal ke kaban belayan tang lebih maya dumuk bala kaban belayan ke udah nada itu tadi non nga jadi lemau leban tu ke menua menua non lagi non yeah. Nada itu dia lagi nyamai leban orang kendore dia udah nadai deh.
1: Iya.
0: Nadai ni dia lagi. Ngadai pun dengan ngau kami pindah. Lagi menua kita di sebayan di NPA. Antus sebayan. Jadi, mayu macam utai ke, nitih ke lekas sabat tu, utai ke lemau. Dia dah derangsai ya dalam ngenak lekas sabat meh. Ambil kebanding. Tu dah ke, ngelengak yang agak telengak tap, dek telengak tap ku ya. Badah hemat medik gagak aku ya. Siang buka malam aku tutup bekas lengap bubuh peninggan tang kati ku dia banget nak tetan ke aku ke sulai mantai dan jalan pihak aku tu dah tuai jempayan mengai ditinggal ke ando penduduk benar bilik besai baka baka tasiak berkumpai benai dan nangat tawang sebut tidak para mengai bekar ba anyu bata kapar batang tempuan ngai tinggal kia baka tan baka namanya tempuan nyapan bah baka kelalin nanggam ku kijang ku jakut tobai bilik pintu mega nak ngai ditinggal kia gagak badah-badah berdaru pintu tapang ku dukir ngai ninggalnya lembau tiang rumah ruai punggut tanyuk raga tanyuk menyumat tu tete lemau me ditinggal ke ya tang sebayan ke ngamai ya madah ke ya
1: nganya di nak
0: pindah ke lah menua nadai ke udah nadai ndak ke no diau di menua tu ya sebayan ke ngamai ya jadi tanya apa nak bekanya lebih sebayan yang udah ngumbuak ya mupuak mereka tu dah tuai berjalai bala sebayan ke ngamai en tadi yang bertuai ke menyikat ku tadi Raja Niram ngau sedalung
1: nya dui ke orang ke tuai
0: sedalung tuai lah artinya ngau bahasa meh orang ngamai yang tadi ke sesengapa nak tak kediri nak tu dah semangat kita nemu jalan kediri ke sebayan kian
1: iya jadi itu
0: ke persepsi ni tiap ke bendian oleh
1: Ya, jadi tu tadi lansak namanya sahabat berbuah tu nak pengajar jadi jalan cerita ya ne. Jadi ya begini ke jalan cerita ke juang kaget deh. Lawan tu tahu tu ne.
0: Lawan berkah.
1: Lawan berkah.
0: Serta semangat orang Kanadanya tadi sudah setuju dekat pindah ke menua sembahyang kian. Sidak lalu nurun meh sidak hari rumah yang tadi rumah orang ke Doriak bangkai tu dah ke matinya tadi di sengai bala kawan belayan ya. Bala sidak siro amat gak bala sembahyang di siro ngibun ya ndak siro rutin lap amat sidak ngibun ya. Semua barang demak bala sembahyang tu dah tuai berjalan kena-kenai puang aja. Aman mekan itih pihak ku jaku.
1: Yeah.
0: Lemau mah kaki tu dah nyingkang ninggal ke
1: rumah.
0: Menuk rumah lama dah dari ya hidup ku diri lemau ninggal ke bala kapan belayan bala anak bala ucuk tu dah. Jadi barang tu jalan sidak ya kadang-kadang sidak berdarat, kadang-kadang sidak merau. Jadi utai ke depan sidak banyak macam. Jadi ini tih kecerita dalam sahabat ini kita suri itu keliau. Bak mak nerselbo sidak nersa menua kita ke hidup. Sebedau sidak ya tertemu ke pintu tanah. Bisa 33 bengkah menua ndo sidak pansa tau ke orang kampung menuanya ndo sidak ya bertanya. Lalu udahnya baru sidak datai bak pintu tanah. Dan datai lebo datai sidak bak pintu tanah yang tadi dia sidak ya lalu bertemu ngau orang tua siku kenyaga pintu tanah yangnya bungsu belut kenyaga pintu tanah. Jadi lebur ada tebat apa pintu tanah yang tadi balas bayan tepagang ada nemu jalan mansa leban mayanya pintu tanah sedikit tutup. Medak kenya orang bujang orang balas tidak keberat bujang berani tadi lalu bebaik lebu juji ngerandang pintu tanah ngentung pintu tanahnya laban ti pintu tanahnya buka sidak tentu nada jalai pulai ke sembayan kin. Nyadinya ku puas-puas sidak nguji nya baru pintu tanahnya terbuka. Jadi udah pintu tanahnya terbuka nya baru sidak ya terus ke jalai diri ngagai menua sembayan. Nyadi hari pintu tanahnya ngagai menua sembayan ti alai rumah panjai tindo semangatnya dekat ngenduh ke diri. Nanti orang tegawaian tu ke ya merti naga rumah ke ya bisa 27 bengkah menunggu depan sak sidak ya.
1: Oh mayuah ne.
0: Semangat ke baru dah baru mansak menunggunya tadi sikit nak lejo meh nanya bertanya nama menua nama orang kempu menuanya nyari balas bayan ke ngambil yang tadi ngau siro muka madah ke tudah tuai. Nama menua orang kampu menuanya disebut tidak detik ke dalam leka sabak dan yang dibalas pendengar semua jangka aku tidak ikat nemu nama menua di depan sak tidak ada menua ke terubah ya depan serta mesti tidak terjun dari kaki tangga balas bayan tu tadi lalu terus berjalan sidak sebuat berjalan sedak ya mai semangatnya lalu ngulu ketudahnya berjalan teh ke dulu nak depan sak sedak nya temawai rumah lama sedak meh nya teh dulu depda ya ba semak rumah panjai kendor ya ke nadainya dah
1: ya yeah.
0: Jadi bak durnya macam-macam meh teh ke ada peda sedak ya dia laban bak temawai buah bak temawai tentu kita medak ada buah macam-macam utai bak temawainya. Lalu bekami kemana dia mengedip punggang madang lalang munyi benang bergendang munyi mana bergendang pasang kut paut seberai ngau pucuk tekam tanduk kebesaruk seribu pampang seribu jadi tau menua sedak ke orang ke menua bumbu menua tau kumbaya orang panas bisa menang bunga menalang kampung perinci yang panas kuning, madang putih yang belimbang ucuang. Jadi, tu jadi orang tu menua tadi menua ke bisik dia uba temawai tu inya kuang kapuang, bunsu kuang kapuang ke bisik buat temawai. Laban dia ngemata kapun rian terung, ke begenturung lebat berketalan kaya dia. nyadinya gaya tek nyadi nanti disebut dalam leka aranggot leka sabak ya meh cerita ya. Udahnya sidak ya terus ke pejalan diri lalu datang buat menua jerami tau tau setiap kemari nadai lama nadai itu ditek ke pengelandia orang ke nyabak agak kadang-kadang lebih masak jerami orang ke semangat orang ke mati tadi mega lalu nusi agak bala ke semangat ke ini sidak itu jerami kami tau setiap kemari boleh pada kami itu itu kami ke ketat uliah boleh pada cukup kena kami melita jauh kena kami melit guang melita wak pihak kaya nu yang pun nusi kaya sida ya. Lalu kadang-kadang orang kelandai agi ngeranggutnya madah ke orang ke mansa lebih maya mansa yang tadi balas sebayan madah siapa ke nebang tunggul nebangan tinggi mai tundan badah mai pan, abis pantap nyaya pelalu nusi mah siapa orang kena bangnya lebih banyak sidak mansanya macam-macam mesti ke dikenal dalam leka sabat udahnya sidak ya bejalai baru sidak yang tadi lalu lembu sebab menua burung ketupung ketupung buban sebab menua ketupung buban tadi nyak kak maya kita mesia nanam pandir hutan do kita dikenal kita lah burung ketupung yang tadi kena kita nikam nama ubat kejadian kena bersimpan mali puang jadi ketepuk muban tadi merik kita ubat kejadian kena kita bersimpan mali puang berempat ikan pansak kita ni ya udahnya kita mansak kelebuhannya bak menua kelima mansak bunsu
1: burung meragai.
0: Siapa burung meragai kita dia busu tunggu dulu. Mana keempat, mana busu tunggu. Dia mansa busu meragai yang enggak ko mana gitu. Ngerintai ke menua ke depan sa udah nyak lagi. Tik bala peninga kak peninga ke penerang bahasa sebengkah menuanya lagi kita boleh kia baru ke. Udah nyak bak menua keenam apa apa kalan keenam sidak mansa menua burung bulu buku buku bu mana bulu burung tepung dua kali saya masak menua burung tepung aku nak mula sekali ketua penyilap lebih maya ke orang tengah ikut tahu ke nak lah lebih selalu ya sekali aja orang masak tentu dua kali nak nemu kebuah akhirnya udahnya sidak ya berjalan baru masak menua pun tapang di tu sudah masak menua armia tapang jadi mbak udah sedang mansak menua remia tapang, sedang mansak menua bunsu buau, ini bunsu antu lah. Bala sebayan tu tadi deh. Dalam kenang itu bunsu buau tu disebut ya nduk seru kaul kangau iya kerupa arau timau. Jadi itu kumang kejakan maliak ninyau nyak bunsu buau kebekangau kerarorang. Ya, bunsu buang udahnya sidak ya mansa bunsu bunsu buau bunsu ketampi udahnya mansa langkau buburung udahnya udah sidak mansa langkau buburung sidak ya mansa menua hindu antu udah mansa menua hindu antu sidak ya mansa menua pendam anak mati lulus dalam sabno pernah mana mati lulus tidak mansak simpan jalai menua anak marah lepas tu agak bab menua kita hidup tu nyak kebuah ya utai ke depan sak tadi utai hidup lah agak utai hidup lah semina pendam pendamnya pun tap nur kita lepas pendam mana met niteh kebudaya iban nak sebut nak berkunci dengan pendam dengan orang tua ya kebih lagi berkata orang kaya mati lulus jadi mati lulus arti mati ya budak tumbuh ngelik lalu tudahnya tadi nada ada banyak kurang jadi tentu mah mayuh penanggung mah dia saya ketudah sekumang hidup berdiri laban nada besi nada lungak dikena ngerjap ngawa udahnya sidak mansak simpan jalan yang nak marah udah mansak udahnya mansak simpan jalan sangatlah burung udahnya mansak simpan jalan mana nyarak mansak simpang jalai menua menuju Batang Mandai sida ya.
1: Mm-hmm.
0: Udahnya dah mansak menua buruang tekombai bunsu dunun. Udahnya sida ya mansak menua bunsu semalau mukau. Udahnya sida ya mansak menua buruang tiup api. Lagi kita dengar sekedar ya. Kena ke jalan lekas sabak ni lebih maya nyebut potato dah.
1: Mm-hmm.
0: Udah jangan sedar yang mana menua bunsu bubut. Jadi nak kat jam kita tahu ke ni ke ya teh kena di kok kak nyo awas tu ke deh.
1: Jadi iba Facebook tu atau mayuh bala peninggal ke nyapa tu petang berdau bisi bertanya ke perkara ke berkaul ngau teh ke di terang tu malam tu pengajar nyalai kita ke ba Facebook nyemak kita antara bisi tai ke dekat ditanya kita lebih lagi senentang utai ke dekenang kita malam tu nade salah mega ngena tai ke tanya kita ba Facebook pukulai ngau kami tu malam tu dah pengajar
0: okey kan nanya ke kini jalan dalam lekas sabat orang nyebut tai ba menua tau lagi bisa contoh lah.
1: Mm-hmm.
0: Udahnya lah ketuan terus ke lebih mayuh benar tu lebih 60 etik menua ke depan sah.
1: Yes.
0: Dan mansak bunsu dunduan bunsu semalau mansak menua buruan tiup api mansak menua bunsu bubut hanya di bunsu bubut tu antau tinggi buan anau titirawan jadi kan dah bisa dah malah kena agak lagu bisa mansak menua bunsu rubut bubut mansa andau titirawan dora kelandia yang agak lagi
1: yeah.
0: Jadi baka dikenap dalam laka laka pekenya menjalai penemu tadi depan suat ketua ditau entah yeah. Tau bisik kawal ngap penghidup mayari tau deh udahnya yang mansa menua buru raya lagi kita meda ya udahnya maya mansa menua bunsu antu tikumbai serganti udahnya baru mansa menua raja sepandai mansak menua burung kuah kebat mansak burung bunsur mau menua bunsur mau nyawa semak lagi ngagai pintu tanah tu mansak menua sibaiba mansak menua bunsur langau mansak menua raja jikedung mansak menua mengalai mansak menua pun bawang ruruh mansak menua bunsur belut jadi tau bunsur belut tau antau tinggi pun pintu tanah lagi kita kenang nama otak nyadi bak sekedar hari nama otak nyadi nama otak berkeni otak nyadi bak titirawan berkeni otak nyadi bak busu belut berkeni otak nyadi bak menua pintu tanah lagi ya kita terus kita nyadi nanti hari rampak perkara tu ku nerang ke dulu eh nyebut aja rampak dulu siti-siti udah sida ya date bawa pintu tanah macam-macam tak kena di pediah ke sida ka nama ke dia mengagai pintu tanahnya tang lebuh maya sida udah ngelebus pintu tanah dia lalu bertemu ngoro tuai seku di menos bayan tu tu ni teh kerundiang pikir orang ke nyaba deh raja selnya dia dulu nur sida ya bertemu nur sida bertemu udahnya sida mansak menua zeng jara sejarah kita lagi kita berkenan kita sejarah agak ya selalu nolong orang ke nyabuan ya.
1: Mm-hmm.
0: Udahnya dia tahu kita nyemnoal teh mati maka tu lagi manuak mat Allah mati ialah sabung. Bisa menua manuak.
1: Jadi aneh.
0: Dia sabung kita ya.
1: Mm-hmm.
0: Udahnya kita lemansak menua orang ke mati tersahat. Udahnya kita mansak menua orang ke mati beranak. Mansak menua orang ke mati labuh. Ada bucok kayu mansak menua orang temati lemas mansak menua pangkalan perahu orang di Batang Mandai dien lalu berangkah ritau balas bayan tu tadi lalu Dubai antus bayan merau sida ya lebanya ngilik Batang Mandai ngilik Batang Mandai sida ya lalu lebuh ke merau tadi macam-macam ke menua ke depan sak bala antus bayan tu tadi ya mansak menua rawung mansak menua labi mansak menua pama, mansak menua kura, mansak menua ikan banta, mansak menua ikan semah, mansak menua ikan kepiat, mansak menua bunsu kenali, mansak menua bunsu baya, mansak menua bunsu baya, mansa nangga sungai nyaru undang mansa rumah tuai sebayan seko ke bernama sedai tuai sebayan udinya mansa menua batu kudi mansa menua udinya datang ba penggalan batang manai sida ya din lebo datang ba penggalan batang manai age ga sida ya berjalai laban age darat sida ya bedau sebenarnya lebo maya tajak yang nuju ke agak rumah sidak kendur ya dia tanya lagi bisa masak menua orang laban bisa menua orang ke depan saatnya dia juga ada kali yang ada bisa ya dia ya menua ke depan saat sidak ya mula-mula sidak hari pengkalan batang mandai dah sangkai ke perahu sidak darat baru lalu sidak yang masak menua duk cerengga darah cerengga udah ya masak menua indai bilai udahnya mansa menua kersi papa udahnya sedai mansa pun ranyai jadi bak pun ranyai macam-macam ke pengawak sedai datang bak pun ranyai leban pun ranyai tu ke utai tumbuh dia udah sebayan dia nanti cukup nyelai leban dia berbuah ke macam-macam pengaruh untuk pala pengaya pengeraja duit ringgit ke buah datang dia ada belas sebayan lumai semangat dia tadi nyelai ranyai dulu nyelai buah ngambil buah renyainya ya. Kada baik sida ya. Udahnya baru sida ya datai ba rumah panjai orang ke kaban belayan kendur semangatnya patut dengan doh dulu lah. Laban urus bayan ditajak kaban belayan yang ngambil hari menua to. Na ya mai ela terus sebeli. Dasar radio pelangkau di luar dia tu dah. Nyalai dalam baik ke urus bayan itu ni. Tak urus dia nak apa dengan mereka.
1: Ya. Hanya lah bisi cerita.
0: Buah kita yang hidup. Anu mesti hidup tapi dalam tiga malam lu maya orang yang itu.
1: Ya.
0: Leban orang sebayar ngai ke tegangap tu dah celap deh. Tidur di luar. Leban balak kapan belayan ngai mereka yang nyak kebuah mesti. Kita guna kapi beli hari sidak din. Beli api.
1: Tukar ngau tukar cincin.
0: Tukar ngau cincin. Ya kebuah orang ke mati mesti dia bayar ke.
1: Ke kita cincin.
0: Cincin tahu ke besi dah. Nak tahu nak. Besi lah. Aku. Ke besi dia kena tudahnya beli api.
1: Aku ampit ke dengar cerita tu dia pengajar. Hari orang ketuai sebab. Hari ni akik sebab. Kalau bercerita ke pasal api tu di sebayan. Hanyalah nak tahu tak menyukunuan tadi. Dia bayar ke kita cincin. Lah banyak ke kena ya nyilih api. Dengan orang di sebayan. Orang yang gai gemerik. Nanti bertanya nadai pihak kau. Tu bisa tanya hari peningat.
0: Mereka berdagang orang sebayan. Nemu jual beli.
1: Ya, nemu.
0: Kena beli macis ke gini?
1: Nak, nemu. Bukan ni nak. Tu bisa tanya hari James Nuyeng peninggal tua ke bisa bergulai dengan tua bawa Facebook malam tu pengajar jadi ku ya aku suah mat nanya dirimpu ku ya nanti buruk bubut nada ngetu-ngetu memunyi temu pagi ku ya selalu ya amat bisik bala kaban lesi ku ya baka ke bisik sangkut paut ngau pemati bisik sahabat buruk bubut tu kau ngau pemati kini pengajar ku ya
0: Leban aku tu ngenang berpelasar ke lekas abad tu lah. Tak dalam budaya Iban, ukai seminat ungal tu jam senuyang tu, ukai seminat bak menua ayam semuanya. Kira ke aku lebih rata-rata ke bala Iban ketemu aku bala sida ini tidak ke. Nama bubuat tak nak tengah-tengah-tengah-tengah bumunyi, sida lalu berundian kadang-kadang bisa orang ke
1: nadai.
0: Tahu ke senang nak pun sida kita ini ngah berita orang berpadah ke orang bisik nadai. Jadi perkara tu leban dah perkara berkawal dengan budaya lalu aku nadai kalau terbaca nadai kalau tertemu ke orang ke mansik perkara tu hari segi penemusan. Pasal perangai burung bubuat. Kati ke berkawal ngau
1: amat ya tu kita berarti ke
0: ngau pikir mensia
1: tu kita berarti ke amai bunyi ke peninggal kita tu tadi pengajar dan tadi pagi hari kita berbunyi bunyi bubut ya. Amat tak bisik ninggal rita orang nanti ukai kawan belayan kita apa bisik kita ninggal nama orang berpadah ke berkawal ngau pemati ya
0: mana lama kadang-kadang tu mau bisik ko kita hanya lah tu jujur buat bubuatnya bunyi bisa orang mati ke Jadi dalam lekas sabak tu nadai dia kenal pasal bubut ni lama dia sepengawak bubut tu tin itih ke dalam lekas sabak tu. Tu dah ke bunyinya tadi tut tut tut. Ngangau lah berjaku ngangau ke semangat kono ke jaku lebar-lebar maya semangatnya mansak manua bunsu bubut jadi tu dah bubut tu tadi nanya kini kita mai ya nama nama pengawal nama penanggul nama penyusah kita nike nike ke tu dah bubut jadi nike ditau bunsu bubutnya tadi ngasa tu dah hanya nike rumah orang ke namanya menua bunsu bubut tadi lah kena kot cerita nanti semangat kita ni ke bak rumah bunsu bubut dia semangat kita nama pulai baru okay. Hidup baru orang ke udah matinya tadi
1: bisa ke cerita berkenyak ni pengajar
0: ya bisa lepas ni mayu cerita utai berkenyak suah orang tuai berkenang ke utai bersenyak dah medak ya udah dia sengai pada nemu kebut-kebut kaki nemu hidup baru hidup baru entah dek udahnya ya apa lo bercerita ketika jalan dengan tahu hidup ni
1: nah,
0: aku ni kayak berumah bunsu bubuat tapi ya kebenar orang ngai nikir rumah bunsu bubuat lebar rumah orang tuanya nak kemas
1: nak bersih
0: kamarnya lain lembah orang lain nikir dia saja petunjuk bunsu bubut ke munyi dan tadi naya kak hidup ke kita ngambil ke kita boleh pula hidup baru jadi artinya kenang tunggal jam senu yang tadi ya rajin komen buat indah tadi jadi bak menua bunsu bubut tu tadi lebuh sidak ya udah ngejang ke menua buruan tiap api lu berjalai bala sebayang tu tadi mangai di batang kabang di batang kabang ketumbang puput keribut titi kawi lentur berpenyut simbang titi kawi bentur berpenyut simbang pejuang lalau diingkau rapas samut berseberai ngopati yang aur ganggeng munyi kesuliang tajak berkedengut jadi itu menua munyi melanau indo lawat ku ya mucau ke bak sukut bungai menuan jadi itu menua nduk darah mereka ke berjeluka landik berjelabut depankan darah ganggam nguan penggalan jalai penyambut. Jadi kedua balik nama ya, dikumayak kupak mau muda depeda ngirau kati, takang bindang nyelenga keberuak badi adi. Tangkai jawak jamai parai amai mati laki, jadi akak tengah ya raja mangah keberumah nampun tisi. Akak tuai ya raja mangai kebetambai takang kemali. Ketiga balik nama ya, nun talun rodian temaga kopak jelai berita jadi bunsu bubut darah ya tu bunsu bubut darang mata kenanga jelai pemidang jadi nanya tu dah tuai nanya bala sedak kedawa nanya bala sedak sedak sedalu untuk tadi hari ni kita penatai kita aku tu dah hari menua raya orang di baruah titai bintah tiga hari rasa rasanya ya hujan jarang ngamik hujan melisa kami tu ke pulai hilang laya pulai ngagam nua kami di nanga manai bidang pihak ke barat sidas buat aneh nuan ngau raya ake kurangnya tadi anak ngau sulai bidang laya ngagai anak ngau rapulai dek kien ko ku jakuk busu bubut tu bai aku dekat merindang nuan ngau pelulian tincin urai uji tunya nuan ruan tangga lulai aku kaya nyangka ukur semangat nuan nak ilap tau pulai oleh tangga percap manang genai ukai nak ukai nyak sengapa nyak ga uleh laki amaya menaul terbaik nyapai di kedai Pasar Melintang. Jadi tu manang-manang ke orang ke betua ke menawan mentok reti. Jadi bubuh tu nagan sida ya nak ngeso ya nagan nak ngau orang ke terus pulai ke sebayan mai ya nike rumah dulu. Nanti ya udah nike tadi. Jadi musuh bubuh yang ngarap ke manang datai lalu belian ke ya udah nangkap semangat ya ngambil ya pulai.
1: Oh.
0: Jadi nada ya nusi ke buah bubut netut-tut tunggu pagi tadi ya. Sebenarnya yang ngenang pasal tujuh buru bubut pengawak buru bubut tadi kak nguji nyelamat ke semangat kita ke menitih ke sebayan pulai ke menua sedak ya.
1: Nanti nundak ke cerita tu tentang macam yang pengajaran nanti kita ada andau titi rawan kurang deh semua orang ke matinya tadi debai orang niti andaunya tadi nanti itu gelincir labu kira ke hidup baru ya aku cerita matan kita nak nemu ke pengamat ya mana
0: jadi bandau titi rawan ke deh lengkap ke sida hari menua hari menua tendor bubut diaun tadi ya nyomangai di tanah kenempuah bau bau raja minyak menyan kebesentang ngau batang tapang bidang sebab jadi siapa orang menua empu menua tu ngau pihak tu dah semangat ke mati tadi oh tu menua pakan duk darah tuyo ngau pihak meko tu dah ke ngiri yang nyak balas sida ni sida niram tu sebayan dia tadi deh nya ketau bejaku bejeratan depangkang kumang tukang nyabak nyedan nya gebunsu bubut buban urang ke ngibun titi rawan ananuan kakang kajo rawan ning uji singgang kenuan bulang kaki kanan lebuh nong ini papan nya lagi titi rawan lagi nong bedak ya udah bekejengam berakit punggang artinya mula-mula takut semangat nitinya takut kelabu tang busu buat kenyaganya orang bala kaban belayan ke ngambil yang tadi narawan ya titi aja lebih kaki ngindiak jematan ya jematan perlu jadi bekal keda rakit arti ya nyu nyamai di tengah menya nya te ke jam menua todenya udah sida ya nya ngejang ke menua titi rawat tu tadi nya de datai ba menua buru raya jadi buru raya tau mega bekawal benda ngau pengidok orang ke mati di naku nak mundi ke ya te ke kumbai buru raya bisi orang yang kumbai ya buru unan bisi orang kumbai nya berwi anak nemu ku tang di teker leka sabat tu buruh raya tu dia udah monggu madang nyabu kampung rumput kerniung berseberai ngel tanjung buruk basuh bejuang bujang dijuang bujang mansang nguang berseberai ngel tintiang antiang tematung nanti labuh lena lena sabuk lebuh lena sabung lindung tajak kaung-kaung munyi sidak melanyi buja lempung masang perempuang bujang timpang berang berbunyi burung dana burung raya tu jadi tu menua Sudan bapangau bapan baruah dan tapang betenung bunsu bujang burung sagu agung betangkung nyuntai jernang jadi orang ke nganyong panat atau pengawal burung raya tu tadi yang nganyong panat tepung ngagam menua orang ke pumpung beburung midang bunsu burung raya itu ke nganyong panat gula ngagam menua orang denanga berwak rumpang jadi nyalek nar aku tu macam pun nak tentu banget lancar lah bah sebut orang ke belagu ke tu lebih banyak orang ke nyabak tak lancar lah baku mesti aku kebenar memajik pasal lekas sabat tu nulis lekas sabat tu
1: jadi
0: aku lain kau niang kelihatan niang
1: di sini Tu bisi siku dagi peninggal kita ke bisi nanya tu pengacara deh Jasek lemah itu. Jadi ku ya kati lekas sabak berbuah ke orang ke parainya sama mansak menua ke sebaka nanti timbang orang ke gawaian tu maya sebayan ke datang ngambil utai maya gawaian tu ku ya.
0: Oh, ada tengahnya.
1: Oh, sama hanya kini pengacara.
0: Nak bisi sama bisi nak lah. Nanti akan tanya ke sama temu ku. Bah dite keripiah ba tema jalu maka menua orang kayak mati mayu macam cara mati tetapi sebaka ianya sebaka mansa menua orang ke mati labu mansa orang ke mati telia mansa menua orang ke mati ngayau mansa menua orang ke mati beranak semua sebaka semina ya balas bayan ke dalam leka tema jaluang balas sebayan ke mansa tadi lebih maya tidak ya mansang ngake menua kita kehidup leban sebayan ke begau lebih maya kita begawan tu tidak begau lalu harinya tadi tidak ya lalu ngabang ngake menua orang te gawean tu jadi ya ke tau diambil aku hari leka ngengal ku cikgu tang ya megak lemamang ti ti dan cukup de basa cukup landia cukup maya penemu nya cikgu lemambang igai anda melina anda melina jadi lebih maya kami dua ngadu ke ngagak batang tema jalung ya aku lu ngagak grafik ngagak baka map utai ke tengah bala sebayan tu tadi deh tiap-tiap itik utai dari gagak ke kami dua station ambil ke mana baka serta membalas sebayan tu nurun pansut dari rumah orang ada sebayan dia ngamai dekat mansa ngabang sidak ya terus mansa menua darah rembir kuda jadi darah rembir kuda tu balik sabak sore tu tadi ada kumai kumang sebayan kumang sebayan ya ya agak bisik kalian sebayan bisik kumang sebayan bisik semanai sebayan nitih ke budaya banyak lain nah udahnya mansak bujang langan-langan bak sabak bak bisik ke depan sak bujang langan-langan indah bilai bisik ke depan sak menua ini bilai tidak ngurun dari rumah sebayan ya mansak menua ini bilai sebaka menua misai itu bergantung jadi suri itu tadi nada ya mansak menua misai udahnya mansak menua guram mansak menua menang kepi mansak menua namanya umai jerami toistik dia tak ada bisik pansak mansak jerami toistik ke sebakar tanam ke nya bapangai ba lemamang tang utai ke depan sak ini tadi kurang lebih juga kurang lebih sebakar baka pun mansak puranyai atau leban tu hari sebayan ke menua kita cara ya utai ke depan sak ini tadi lalu terus hari menua sebayan din lalu neresak menua sebayan ada bak tema jalur dinya sida ya mansak menua bungkuang mansak menua orang ke atau ke sebaka bak menua bak lekas sabak mansak menua orang mati punik lah tangkap bayar menua orang ke mati lemas bisik sama depan sak sebaka menua orang ke mati ngayau berbunuh lah sama belabik mansak menua orang ke mati labuh dari pun kayu pun mansa sama sebaka jadi namanya kena merampak kena tua lebih jam tu kena terlalu minyak sekat tanang awak bala peninggal
1: bisik tai ke
0: memang ngelupa awak ke lubang mayang diri kupi pagi lah mayang diau kita berenau ke tau
1: iya nanti bisik tai ke kak ditanya ke kita nada salah ke nanya kami dua ini
0: tapi baru
1: iya nasi kiamat tu mengajar mana anda kenal lagi pelabak aku betul untuk ambil tu ni
0: ambil lepas nanti nanti kita dekat kita bila mendak tak jadi ngau penuh lagi ngau arti ngau tuju tema jalur enggak lebihnya agak dia kena kemarin tu pun agak mau bisa goyang tu lebih baik orang tema jalur
1: ya nasi kiamat jadi kena ngujung ke awak tu ke malam tu penembuk jakut hari ni apa mengajar
0: penembuk jakut hari aku bala peninggal semua jadi kita tadi udah nersak menua sebayan Lalu sekedar kita jangka aku tu sati, ada baik aku jauh sama berjalan. Tangan naik rau anak tu sati, leban pengawal kita ke berjalan itu tadi, mengajar menua sepiak nyin, nak ke diri. Leban kita bisi orang ting ngembar kita. Bagi yang menang lambung, bisi maik semangat kita pulai, ngajar tujuang rabung bernama. Bagi yang menang recap, maik semangat kita pulai ke menua, ngambil kita celap angon menua, lalu selamat gerai nyamai. Kaya raja kita lebih kita udah nengah ke kenang tau semangat kita pun pulai baru ngaga kita utai kebadas hari yang petara ti bisik pengurang minta ampun lah banyak bepun dari pengurang dirimpu perkara tu perkara baru marah mana ada terang.
1: Ya, nyalai terima kasih pengajar lapan nuan udah ngelubat ke penemu berkawal dengan utai itu sebut kita yang tadi utai ke baru atau pengajar ni lebih lagi dengan kepala nebiak kita ke penemu nama utai ke disebut kita pada dunia sebayan dia nyalai atau guna benar prabaku pulai ke penemu dengan semua kita baiknya tuai biak kini ya ke udah nemu ya ke penemu nya tadi ambil kena nambah ke penemu semua kita. Nyalai terima kasih sekali lagi dengan pengajar kita bertemu baru bawa awak ya ke bukai.

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia mesti masuk kawasan. Dia tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu,

0: Riau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
1: Dan orang yang dah beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah sebab cuma international. So orang pantas PMX ada tak tiket madani? Awal-awal dia kata, kami kalau nak beli tiket paling awal RM200, bagilah tiket madani yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan, jauh sikit. Bayar tiket madani dan duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlumbaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
2: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dah bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mihraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
3: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
4: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tau dengan dia punya fans and also dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
5: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini. Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chai.

serta leburai kebangsaan 3-2 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusul.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching. Udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud mengudah kena tukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu ngembuan nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Peruji mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi ari kudah dimungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 kurang bergelumut sertai tinggujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berotanah tiba sambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak nyemudah ke peminah mensia mayuah tiba si datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
7: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
10: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
7: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
10: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwun, Dixon Boss.
7: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiko, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
10: Richard Lee. Lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
7: Tanah Bernyang Band. Lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthew Mambang Ngau Jesli Jabu.
10: Vinuel. Lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
7: Ramles Walter. Lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
10: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
9: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

ya, Winnie Albert mengasih kewari semi finalis kita yang ke pihak pentas. Wui, semi final Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 diatur Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 tu ya. Berenggar bekol 5 lemai menyemegak kapan-kapan kita buka 24 bengkah lagu ketika berebut ke slot ungkap ya pentas final kita ya. Okey, siapa bagi sidak ke bertuah kita sama ngemata ke pengawal ketika diatur kena ke 1 hari bulan 8. Okey, tentu yang lagu keserupa ya Winnie Albert Aku Kai Lulung ungkap ya pemberindang malam-malam tu 27 hari bulan 7 tahun 2026 malam hari 1. Terima kasih kita ke Hagi Ninga kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ninga kami secara online RTM Klik My TV tau ke kena channel Astro 871 ya ke benua Makai jam ke detu ya laun Makai sambil-sambil berperindang kau kami. Terima kasih menyemanyuh ngarap ke terus ninga kami nyentuh ngagai penghujung program kita tengah malam tu lagi di Limbang 104.9, Lawas 101.1, di Kapit 94.3, Sibu 87.6, Ngau di Seri Aman 89.5. Nginjang lagu dari Linda, Aku Ungkep Nuan, udah nyemendingkan main asal kita, Ungkep Malam Tu Sugi, pukul 10 nu kami nabur ke Berita Malam, hari YFM, Iban Kucing.

kabisi sakit kita kulit kandang kamai ai tenyuka sulai ngurka mandai

nyonyo. Ai tenyawat dekak magang magang bala sidak sampurai samuntik yang gerai.

Apa nyampo apa go anga tu bae ya.

Bat. Dia sedak ia tertebang di mutuan simuan dah daun. Nanya dua sak sugi ke batu buah babai nuruan nah.

wa natai panai ngai li masaya lai mandi sakali nyelam malunggang kenyam raya tebiang asap raya

Sidak yak tang nuang lama ngamai ya sidak ya tentang nak rangkah jelua tupai ya.

utama sugi ngutapak jari penyepai terlalu kena tatak yang penyelap batu ngajangai ngabuah agama lai belang

Jeryet kajeryet langguang ra bunga nyale tulang ya tinyasa lundang untang ya nadai benyang aloi

ya kedatan juang nyuruang abis ada puntang bukit kedatayet abis pelalunggang.

Aek panae ile nyana mam siya.

Baru ya tu ciru ari madu aminya ka payang nya angang baru.

Nyo pandai ngati puak bala sida asa dinang kamu nyitu tuak lambuak ngawang na rajang.

bermaini kejajam biisi jajam bualang gari akan doang mana asar tangau ya ke basah tinggal bak rumah jarah kumpang sombang.

kang agayang adiri ngempuak ngalagumbo bujang.

Kong abang mansang ngon nandai

singkang sejak nengah kejar raya rinda kemenah bakal kepanada dikana mati tantang

Penyu datai, sidak ya ada kaki yang tanggok, ngak bang nak gagok, nak buang mengkang.

Ibalo si deka datai ek bagu ai nuntuang tumuah.

bulang patangan tunyo dua bujang sugiah niki ngagae gantungan papan calong sida anak mansia.

Jom kita edit pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1, hari itu 27, hari bulan 7, tahun 2026. Semenya ngaraban pemain industri dilalau ngatur pengguna teknologi pemintar tiru AI secara bertanggungjawab. Tubuhan amat dikena nampak serta ngenegap ke pengarap bak perkara digital. Menteri Perengkah Guna Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi madah atur beretika bangsanya berguna dikena nentu ke teknologi tu mai pemain holistik ngagai rakyat manyuh. Pengawak ngena AI ngau endak dijaga tamri empas negatif ngagai pengelantang penghidup komuniti. Ia nyemetak madah ke nerenak perception positif ngau pengandal mensa manyuhnya dikunci ngagai pemujur agenda digitalization negeri itu. Datuk Seri Julahi mansut ke perkaranya bak pengawak ngelancar ke dasar dan peraturan telekomunikasi bersepadu CTPR Masterclass di Kuching. Urung 500 ikut pengagak polisi industri telekomunikasyen hari serata pilihan menua ASEAN ngulu awam 5 harinya. Dulu lagi harinya Bang Jaku berjadi ke pengawannya Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi madah negeri itu merambu dekat numbuh ke agensi angkasa Kedirimpu dikena ngiring pemansang sektor aero angkasa secara strategik. Kuyat nerang penumbuh agensinya disukung Kaunsel Penyanding Penemu Aero Angkasa Sarawak SAAC. Inisiatif tu ngembuan tuju ngambil ke Sarawak oleh mansik peluang dalam komunikasi satelit berarti ke bumi ngau penderian ari jauh. Ia madah ke penau tu dekat ngenegap ke pengawak ngatur penusah ngenyit matau rampak menua perambu guna tanah ngau penegap rantaian komunikasi di serata Sarawak. Berindi harinya ia merangsang kerjasama ngau kaban strategik nyengkaum company teknologi ngau institusi pemansik kena ngemansang ke cara mutar ke pemintar tiru AI serta ngerembai ke infrastruktur digital. Kualiti pemerusi angin ambien di Sarawak ngayan ke tren nambah babaca indeks pengamah angin API kenyawari 10 hari bulan 7 tu tadi. Nakak tengah hari tadi, seminak serian ajak kandang endur ke rekod kebaca API dalam kategori endak berpengerai enyak 151. Nitya Kepedarari Komiti Pengeraja Asal ngau rampak menua Sarawak NREB bisik 11 kandang endur kebukaan rekod tikas baca kategori jalan. Kandang menua tu, Enya Kuching, Semarahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintulu, Samalaju, Lunduk, Tebedu, Ngau, Lubu Antu. Berbagainya, 6 kandang menua Enya Kapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas, Ngau, Bario, ngerikut kebaca API dalam kategori manah NREB. Ngeriput ke bisi 16 tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Tajapi dalam tempoh 7 hari keudah dia semina Siti ejak tumpu angat ditemu di negeri itu. Berbangganya NREB madah ke Sarawak di pelabak ke dekat Majak Ngasai ke penanggul sebun dalam kandang beberapa hari ti dekat datai. Gaya hari ke bangsanya di pelabak ke dekat nyadi inti pengawak bertunu ke Bayu Jisim Majak nambah bak luar gar-

Baru, notis di Nagang Pamabetunu secara terbuka sudah dikeluarkan bagi semua pemaju projek lalu program penyedar bekaul ngau Nagang Betunu terbuka di pejalai ke ngau kerjasama agensi bukai. Mensebenarnya megan diberi jaku tangka nyediah ke Pamabetunu secara terbuka di tau ngamah kangin. Seekor lelaki berumur 23 tahun ditangkap polis pengudah agresif nyerang apaya bersama penusah kenyadi di Kampung Batu Kitam Jaya Kuching malam hari Minggu tu tadi. Dengan Siti Penerang, Kepala Polis Pelilih Padawan Pemangku Superintendent Barry William Madah, mangsa keberumur 64 tahunnya bakal pengudah kena tumbuk bak lengan kibak maya penusah nyadi. Pansia tumu tertemu ke suspek mulai kediri ke rumah dalam gaya mabuk. Ringat, pengudah dilara apaya. Irau ke pengelikun diri ketegal ulah suspek tindak ulih ditagang, mangsa udahnya ngagak report polis. Suspek dipelabak ke mabuk dadah, mayan ngerja penyalah tu. Ia ditan reman nyentuh hari 3 tu lalu kesnya benung dipansi nitia ke Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Menyujung ke berita malam kita, ungkep ya malam tu malam hari 1.27 hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenang pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat atau pelabak ke?
1: Ya nang amat semua ada kumai kita berita ramah dalam teknologinya
0: ya.
1: Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama otak kesalah, lalu ya ti salah anda ngami ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah kaget ngami otak kesalah dah, ya utai ti ngerusak dah, ya laban utai ti ngerusak nyat tu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan ngami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
0: Ya.
2: Sajurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jerana Jerita Lama Sarawak.
5: Saritu 27/7 dalam tahun 1993 Padang Merdeka di Kuching sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud mengudah kena tukar nama Ari Padang Central. Padang tu ngembuan nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Peruji mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah nyeret ati serta moden. Pemesai padangnya dua kali lipat besar lagi Ari Kudah dimungkur pemesai 4.89 ekar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumut sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berutanah ti bersambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak ngemudah ke peminah Mansia Mayuah ti bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi ke padang merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
4: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
6: Ya, kita bertemu baru berjam kedua pemerindang malam. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur Menua kita. Okey, bakal selama hari satu pemerindang malam kita berjam ketiga lagi. Kita bergulang kau Ken Michael ungkap ia Retro 15. Hai, selamat malam ngagai kawan kita Tuan Budiat. Ya, sebanding ke program kita minta lagu Masterpiece kena berindang apa imit ngau Daddy L ke Benung Gawa. Malam tu sembunyikan ke program kita. Terima kasih agar ke terang program didinga di Seri Aman Gabetung 89.5. Kita ke baru mansak kandang menua Serian ninga kami 106.9 ngau di Kota Semarahan Bandar Kuching 101.3 FM yang pun direba jam ke itu ngarak ke semampai berjimat ba jalai alun. Kita terus merindang hati diri ngau lagu ke di Sadaraban Masterpiece. Okey, lagu sidak ia menyadi. Kedua lagi nginjau lagu Ika Saiful lagu ya Malam Agi Muda. Pukul 10.15 minit malam jam kita ini atuk nih.

0: dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin di Sadang Datai Megah. Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri Music Iban.
2: Ya, sampau magang bala kita datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau ya. Okey, 1/8 hari 6 sama berarti ke pentas semifinal Anugerah Carta Siapa Juara edisi ke-9. Okey, tang sebenarnya kita ngurang ngagai gai hari menua kita ungkap ya malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia atau megak di bedak kita bak portal sedaya met.gov.my. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Semarahan, Betung, Serikai, Mukah, Sibu, Kapit, Bintulung, Kamiri, Nadai, Hujan di Serian, Seri Aman, Gau, di Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi angin berpupu dari barat daya. Gau penglaju ya 30 nyentuk ke 40 kilometer sejam kesuah pengangat. Gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Kita rancak nak lama dengar ke lagu dari semifinalis kita Wat Rock ngau lagu ya terabai ungkap bala kita kagi dengar kami ngena channel Astro 871. Terima kasih terus segulai sejalai ngau kami YFM Pemerintah Malam.

Iya, ya ke Benua Terbang, rakan dengan tu Ninga lagu ke di tebah untuk ya malam tu pemerintah malam, okay? Nyapa dulu bagi kita buat fanpage YFM Iban Station pemerintah kita. Terima kasih admin, aku dah update bila penyampai radio ke gawai ya, okay? Nyapa dulu peringat kita Iba Binson MA, selamat bertugas dengan Wan Mami Abah Baga Agnes Indai Robin MA, mana gari malam tu kekia ia minta lagu Ricky Anderson akai nyabak sebulan kena merindah diri pun kau semua bala kau dah tinduk meh malam tu ya ngerok ke berjimat pula lagi jangan lupa untuk bahagia kekia sigi amai Richard Unup MA sama tugas di konti di Jalan Simpang Semunjan mana gari minta lagu Johnny Aman nanti sempat lagi out kekia Ellie Spencer Witi Nyapa Megat KTJ MA selamat bertugas minta sebarang lagu kena merindang bala kaban ya ianya Christina Casey Guan Ampoy Peter Tingkau Kujam Christopher Umpau Kujam semua bala biro wanita Serudit B mari pergati ngagai semua bala kita kedah mujur ngadu ke pengawak merarau ngau yang berhormat kena ke hari 6 tu tadi ya terpergati ngagai semua bala kita Juni Ben Megat habis nyapa kita selamat bertugas MA Catherine Robin benung mending ke program kita Megat terima kasih ya manyuh-manyuh neh ok suruh kita ke agi berperindang Megat malam tu kita ke baru nguyen ke radio ninga kami malam tu terima kasih menyemanyuh ngarap ke terus ninga kami nyeduk ke ngagai pengujung program kita ok Catherine Robin mengasi menyapa benar-benar ke program kita terima kasih kita terus berperindang lagu ke di sada Abang Kaya lagu ya bisi undang selepak batu ok kedua lagi nginjau lagu Ricky L ngau lagu ya jual mahal pemerintah malam YFM.

Iya. Kapan dah udah tu meriah wangai Ken Michael. Ngau program ya Retro 15 bang jam ketiga pemerindang malam kita malam hari satu ya. Balik kita lagi dengan kami di Selam Pemuda kita Sarawak. Bumi Kenyalang, terima kasih Hawaii. Okey, bersama lah balik kita ke baru dekat belalaknya malam tu, ngarap ke belalak ngawati kecukupi lantang. Okey, tindu jenak boleh mimpi ke mana ungkup ia malam tu ne. Okey, dua lagi lagu disediakan aku sepedau bergulang kau Ken Michael Retro 15. Lagu ke dipinta peninggal kita tadi ya Ricky Anderson kau lagu ya nyabak sebulan. Aku lagi nginjau lagu Ranca Ari Ethnic Transmission ngelepas ke diri. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam kena malam hari 2/28 dari bulan 7 pagilah nah. Malam tu kita sama-sama nampung pengrindu ya ninga timang kerbak tawas 12 sampai pukul 6 pagi pagilah ya. Ia kena terima jam berita tu Jumat bang Jalai Alun. Ia kebenung gawat megak selamat bertugas kau kita ngambil bertugas ngawati ke lantang meh malam tu ya. Terus merindang hati diri dengan kami ninting hari ninting jam YFM. Bagi selama pesan DJ mengagai semua peninggal di Kesayau, jangan lupa untuk bahagia.

0: Roka 98.7 FM YFM
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap kati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bedingam. Mula ingat aku Ken Michael. Malam tu Beding ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngakai 20 tahun ya ke udah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapin Tindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru mungkal mengenai lagu Pengindu Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu. Lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan untuk sehati. Gulangu kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas. Biar kita bisik lagu Ray Edward Pusah. Apa yang nak setuju tang sebenarnya itu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To The Moon And Back But Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back-nya tadi dari album

Savage Garden pun. Baru 4 itu ajak lagu ke baru dah didengar kita buat retro 15 minggu tu. Ya, kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu, Hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manah nyadi pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya soba tu lagu Ari Beyond Hoi Fat Tin Hong Ari album The Journey.

Dini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai di jalan.

Saturday we find love. Arirabad 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dauborn, Lembuh Mayanya Subak. Ya, kita bilang Lembuh Mayanya Subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Zidaya bak tahun 97 Lembuh Mayanya. Lalu Upiah Mega, lagu Rizwilin, Rahsia Tuanya tadi, kena merindang kita malam tu bar Retro 15. Terima kasih ya kita ke baru mendiang ke kami bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bak era 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngaf pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita meniang kedua titik lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta untuk Nabila. Bak retro 15.

Raban Music Express, Apai Blues, Baretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular debaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sidaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga tinggal 2 IT lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datang berpengunjung Retro 15. Dua itik lagu ke penduduk kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penduduk, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

0: segulai sejalan.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelaki ke industri music Iban.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Nak mamak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: na pamaagi deka di temu kitai ni bagi 12 itik lagu deka Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Timang Krematawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Eh, pedaan wan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten timaneh nyonya di palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM

Selamat pagi para pendengar, selamat bertemu baru dalam program Sampai Pagi tik dikeluar ke hari Gereja Seminar Adventist bakal ke pagi itu. Jadi pagi itu kita bergulai dengan aku pasal Cantin Loy, lalu ayat kita diambil dari bab 1 Korin bunyi itu. Dalam 1 Korin bagi 1 ayat 8, kami ingai ke kita anak nemu menjadi pasal penusah tik ditart ke kami di Asia, laban kami amat balat merinsak datai ke kami nyau asai ke dekat mati. Jadi bersampi kita. Allah Ta'ala apa di sorga, terima kasih ya. Nur kami bisik peluang dani pagi itu Tuhan. Nur kami megak dekat ninga jakut Tuhan udah tu lagi. Iri menaruh kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Balap ninga, ti kita meda ayat kita ada baca kumpai lama, nyak ngenang ke. Paul kenulis surat ngagi orang Kristian bak Korin. Ngamik sidak nemu penusah ngau pemerintah. Sidak Paul sebuat maya sidak nginjil di menua Asia dulu menyak. Orang Kristian di Korin oleh ngasai ke penusah sidak rasul. Dia sidak bersampi ke sidak ya. Lalu ngau nakak oleh mantu ngawati ti mamamat. Lalu mantu bak nama ke diguna belah sidak rasul. Jadi pagi itu, aku dekat nampung pasal pengawak Nabi Elijah. Ngenang ke Elijah baru dah menang. Laban Allah Ta'ala bisik ngau ya di Bukit Karmel. Ia mega udah munuh 450 ikut Nabi Baal ke balat amat nyakal ya. Munyiku dalam satu raja-raja bagi 1:40. Ia udah bersampi minta hujannya musim kemarau. Labuh memang musim kemarau. Tang hujan banget ngampuh ke menua Israel. Belanda nanti berkasut belumak ngok Ahab ke ngenak kereta kuda. Munyiku ayat dalam 45 ngok 46. Tang lebuh heningnya Jezebel ngembah ya. Elijah penyau takut lalu ngelari ke diri kena ngidup ke nyawa dalam satu raja bagi 19:3. Jadi dia matu dah tua itu tadi nyau bersampi lalu inah minta diri mati. Nama kebuah ia tahu cukup irau kenyak malam ni. Jadi bad itu kita bedak pengirau ia datai udah bekau ia menang. Jadi ia nyau ngasai ke diri empu pengirau ia nyau ngasuh ia cilu-ilu ke diri. Jadi itu meh maya Allah Ta'ala ngau nakak pementas ya ngatur pejalai pengawak dalam penghidup Elijah. Jadi Allah Ta'ala ngasuh Elijah belelak lalu merik ya makai. Lalu merik ke pemakai, merik ya dirup. Jadi Allah Ta'ala merik semua teka dipeguna ya. Ngenak semua kerja aja. Lalu ya kenyadi Allah Ta'ala ke penuh pengasih. Ngelala utai ke diguna kena belelak. Kena bermain ngau guna pengerai. Tuhan nang penuh pengibuh. Maya penghidup mensia kekiruh. Artinya kita berguna benar belelak. Lalu ngintu pengerai. Bak tubuh kita. Jadi bala peninga berdiak kita bedak. Allah Ta'ala mega berjaku ngau Elijah. Kan nulung ia mulai pengirau dalam penghidup. Dalam ayat ke-9 tadi. Jadi kelimpah hari kenganu Elijah. Allah Ta'ala nanya ya. Lalu nyak tik ngemun keranau seduaya. Antara Allah Ta'ala ngau Elijah. Jadi bala peninga. Amat pun kita benung kiruh ngerja macam pengawak kita. Allah Ta'ala megak nganti kita ingat kia, lalu beranau ngia. Bakal kita ke beranau ngopangan diri, lubuh kita bisik pengirau, silu-ilu ke diri lalu ngasai ke nak dikerinduk kurang. Tuhan nang keran dekat madah ngeki kita. Lengan dia tetap dekat merap kita ngau pengasih. Allah Ta'ala nak bemunyi, berjaku, nak kertiak maya malamnya, maya malam hari, nya megak maya tumu pagi. Ukainya aja Allah Ta'ala megak meri Elijah. Siku kaban ke bernama Elisha dalam ayat ke-19 hingga 21. Allah Ta'ala ngirum ke Elisha jadi ke Bakiah ya. Ngambil ke bisik mela. Ngau ngintu utai ke berguna ya. Jadi bukannya megak dalam perjalanan penghidup kita. Kita megak berguna kurang kemerindang kita. Merangsang kita serta nyukung kita. Dalam penghidup Nabi Elijah. Ngau utai kenyadi buat penghidup ia tahu benar ngajar kita bela peninga. Pasar Allah Ta'ala ia ke tetap hati dekat nulung kita. Kena muai semua pengirau, kena ngalah ke semua pengirau. Ngena jalai ke belelak, berandau nguya dalam sampi serta megak ngagak ya. Jadi pangan kebenaran. Jadi, nyak lai maya kita nadai orang ngau sebilia. Maya anak, maya menantu, engkau maya ucu, gawak tau ke ditinggal kurang ke disayau. Kau dah nadai. Anak sesekali meh, nak ngiga orang ke ngau kita beranau, gawa, raun, makai, ngirup, mansai, atau kenginti. Jadi, tu tau benar, ngelepa, ngelempung, tau kemuai pengirau bati kita. Tangai kelebih lagi.
maya kita ke diri, maya kita silu-ilu, nada orang ngau kita berandau, nada orang ngau kita bertungak, gigak malah talah. Lalu bersamping lagi ya. Baca jaku ya, lalu gigak semaya ya keseruan dekat merindang kita. Lebuh kita kena penusah. Maya bersik pengirau, Tuhan nak kalah ngelebuh ke kita. Munyi ke dalam Matthew bagi 6 ayat 33, yang mana? Gigak dulu perintah lah talah. Ngau pengelurus ya, lalu semua tanya dekat debrik ngagi kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala, bisik datai bak genap bila kita sehari itu bila peningah. Bersampi kita. Allah Ta'ala apai kami tadi serga. Terima kasih ya Tuhan ke pelajar dari penghidup Nabi Elijah. Terima kasih ya megak ke semayan Wan, ke pengasih Wan serta megak ke berkat penghidup ke debrik Nuan Gelamatu. Nyalai, kami bersampi minta Nuan anang jauh hari kami Tuhan, berandau meh ngau kami, maya bisik pengirau, maya kami kediri, maya kami berasa sunyi, penuh ke penghidup kami dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke Tuhan selalu bisik jadi ke pemerindang penghidup kami, leban nur Tuhan, bak Tuhan kami mangai ke penghidup kami, lalu bak Tuhan mega jadi ke bakiah kami, jadi ke Allah Ta'ala kami ke pemaduk sempurna. Nyalai Tuhan, kami nyerah semua pengirau, semua penuh hati, semua penghidup kami ke penuh ngomak ke berat.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap bagi tai jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ga anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garana urarak, parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Kawak lakitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adiakan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang iga ikan.

Pintu besi hari Joseph Dresa ya. Lagu dia kena ngepon ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Sehari tu hari 2 ya. 28 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke mendiang ke YFM ke pagi tu ke lebih haki kita ke uliah mendiang ke YFM ngena frekuensi FM hari stesen RTM ke Semak ngau kita ke pagi tu peninggal ya. Lalu pihak muka ke uleh didengar kita hari RTM klik ngau muka channel Astro ke pagi tu ya. Okey, pagi hari 2 tu kita bergolai ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Lebih haki kita ke nang udah tumu angkat dani kita kenya dia ke diri nurun gawa atau ke nganjung pala nembiak ke bersekolah ke pagi tau ya. Harap ke nadai penanggul nur kita ke ngepun kari baru pihak muka ke deka ngatur semua pengawak kita ke sarito lagi ya. Sama ngarap ke semua pengawak ke deka diatur kita sarito mujur di pejalai. Okey, jadi bak tusun program kita hari 2 tu. Baka selama pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan beratau ke pesan ke berbatang ke diancung agai WhatsApp konti YFM. Ngam ke email YFM. Yang muka 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu lagi kita bergulai program 2 pagi Y. Dia kena ngericah ke pagi kita ke pagi tu ya. Hanya ke tusun tau ke rintai. Segmen penggerak pagi hari 2 ke Sarito. Ya. Okey, jadi berdau maka berkongsi ke berita-berita pokai. Berita-berita ke WC Ayan, bah surat berita. Kita ke pagi tu berperindang dulu ngau lagu-lagu ke disedia ke pagi tu ya. Lagu kedua hari Elta Bronstein, Kumang Sarawak.

0: Selekaj aku perancang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang di seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang neju kecari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngga pemanah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngga orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Tidak ada ngawal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kitanya. Tuhan memang. Lalu yang upah orang tidak buana titik sinu, hati titik siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita kerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan-ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah kita utai ti badas. Laban berpujuang ya, Tuhan aja yang diakim kita siku-siku. Lalu ia ndang akim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit di kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita yang perlu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita tentu penuh menyentuh.

Hari Lucy M ya, tulang besi urat dawai. Harapkan ada penanggul meh kita ke dekat ngepun kari baru sarito. Lebih lagi kita ke dekat berjalan ke pengawak ya. Harapkan ada penanggul abak pengerai kita. Nanti ngasai ke diri nak tu gerai. Tadi tahu bertemu kau dutur ke ya. Ngambil ke nemu nama utai ke nanggul tubuh kita. Lebih lagi pak kaya hari kita kena menuku. Sekejapnya panas, sekejapnya hujan. Kadang mereka tahu nanggul pengerai kita. Okey, jadi berarti ke dulu berita-berita ke BC Ayan Pak Surat berita kita. Berita ke BC Ayan tu berita ke Bekawul Ngau Kayari ya. Kalai Direktur Opis Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim kemari ya bising luar ke penerang ke Bekawul Ngau Gayari ke angat bas kedak kanandor di Sarawak kenyau berapa hari itu kuda inya bepun hari siklon tropika Taufan Nul hari Tasik Cina Selatan jadi amadah ke Gayari ke bekenya ngujung ke Gayari ke angat lalu pihak mega ngamah ke gaya angin ya. Jadi ya madah ke palan meteorologi ASEAN di Singapura mega bisi tertemu ke sekedar hotspot bak Kalimantan Barat. Jadi tu ngujung ke sekedar Kanandur dibagi menua Kuching Semarahan Sri Aman Ngau Kapit. Bisi sebun mimit ya ketegal siklon tropika Taufan Nul dari Tasik Cina Selatan. Okeynya penerang kadi pansut ke Direktur Opis Meteorologi ya Hairul Najib Ibrahim bak siti hari berita ke bisik di keluarga. Okey, lalu bak berita bukai ke bisik di keluarga. Sebuah kapal berikan ke nadai lumur register ianya hari kerana menua luar ya bisik ditemu bak Tasik bak kandang Tasik Utara Sarawak kemari. Jadi Direktur Maritim Menua Sarawak Laksmana Pertama Maritim Muhammad Heri Abdul Aziz madah ke sida udah ngetan ke kapalnya urung pukul 11.30 pagi urung 121 Batu Nautika Utara Tanjung Po. Okay, jadi pansia ke Sili Aki mereka tertemu ke kapalnya ngerja penyalah baruh Akta Pengawal Berikan 1985 dengan megah Akta Immigration 1959-63. Jadi kapalnya ngau kru kapalnya megah udah dibaik ngagai jeti kompleks maritim Tun Abang Salahuddin Kuching sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansia maritim Malaysia ngambil ke atur ke nangkan kenya oleh di pejalai ke. Okey, nyak meka ba berita ke bisi di keluar ke ba surat da berita. Lalu ba berita buka itu 340 hiti compound udah dikeluar ke ba ops bersepadu ngau meka ops motosikal ke di pejalai ke unit pemansi ngau penerit ada traffic ke BSPT Induk Pis Polis Bintulu begulai ngau IPD Bintulu jadi kepala polis pilih Bintulu Superintendent Nixon Joswali madah ke operasi ke di pejalai ke pukul 11 malam 25 bulan 7 tu tadi ba jalai jematan Tun Taib Mahmud tertemu ke Mayuh Bengkah Penyalah ke di
pejalai ke orang ke berkena ke motosikal ya. Jadi sepemanjai operasinya ke di pejalai ke 128 buah motosikal diperiksa. Kenyang kaum 145 ikut orang ya. Jadi sekedar hari penyalah ke ditemu maya operasinya bakal ngubah exhaust ngau meka cermin TC ngau meka lumur flat ke nak nitih ke atur ke udah ditetapkan. Okey, hanya bah siti operasi atau ke ops bersepadu ops motosikal ke dipejalai ke unit pemansik ngau penerit adat traffic BSPT Induk Pis Polis Pilih Bintulu ke diatur pak Jalai Jematan Tun Taib Mahmud kena malam 25 hari bulan 7 atau tadi. Okay. Hanya megak Pak Siti hari berita ke Bisi Ayan Pak Surat Berita kita ke Pak Kito. Okay. Mayuh lagi berita ke Bukai. Lagi berkongsi dengan bala peninggal kita. Lalu bakal selama berita pagi di YFM. Boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi atau lagi di YFM. Okay, lalu bakal selama muka peninggal ya. 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan beran, enggak muka pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita ya.

0: Bandang ke penusah babadi ba Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Lucy anak mendan madah ke anak ya, jingga anak Lucy ya, jingga anak Lucy tau ke dikangau racil udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pe rumah sedampu. Inyo pe rumah lemada skim bi meraduang. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya, bawa pendam lalang skim B. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa skim B, kuta baruan sungai pakan, sugai pakan, sanggau, stumau, nyala laduang julau, bawang asan, sibu, sebuluh ngau buka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Lucy ya, bak umur 017-409-3825. Hanya tadi pesan ke madah ke Lester Jingga anak Lucy ya, Lester Jingga anak Lucy udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah lemada skim pi meraduang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam lalang skim pi. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Agnes anak kemarau tau ke inai manda. Jadi pesan tu madah ke apa ya, kemarau anak ilua ya, kemarau anak ilua udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Anggit batu 15 Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak semanjai Jalai Selangor Muka di Belengian, Bawan, Temesu, Bayan, Bungan Namit, ngau Bungan Besai, Rasau, Bayan Tasik, di Bintulu, Miri, Sibu, Kuching, Brunei, Limbang, Lawas, ngau Muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Agnes Kemarau bak umur 014-316-6095 tau kenuju Teresa Kemarau 011-200-4135. Nya tadi pesan madah ke kemarau anak iluak ya, kemarau anak iluak udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sedempu inya ba rumah Hanggit batu 15 Jalai Selangor Muka. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu inya ari mendu anak Mili madah ke apa ya, Mili anak Mering tau ke apai Jali udah nadai mega. Lalu niang mendu niang Mili anak Meriang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, bak rumah sedempu ianya bak rumah Hasun Tembawai Kapu Awi ya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Kandau Lubuk Nibuang, rumah Michael Nangal Risau, rumah Julius Wong Nansang, rumah Majang Ukir, rumah Balang Sungai Payan, rumah Ramjuta Belawang, rumah Basih Hengkala, rumah Kerbau Lubuk Kepayang, rumah Louis Tanjung, rumah Jigum Uang Alas, rumah Dara Remia Sulu, rumah Metali Meruji, kaban belayan pak rumah Jimbai Sebubu Reban Temenggung, rumah Bajai, rumah Ninsi Durin Kiba ngau kanan ngau mega kaban belayan ke buka ya, ke na ulih disebut dari Tomagang. Kalau ya pesan tau tadi madah ke Mili anak Meriang mili anak meriang tau ke apai jali udah nadai lalu niang tau dekat di sengai pala mayu malam tau lagi pa rumah sedampu ianya pa rumah asun tembawai kapu awi ya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tau ianya pesan Arya Freddy anak benang tahu ke apa isima jadi pesan tu madah ke bini ya Metren Roslin Karai ya Metren Roslin Karai udah nadai meka lalu ni yang Metren Roslin Karai itu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Dorothy Yati Philip kayak Sungai Durian lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu menuju kaban pelayan apa durian kanan, durian kiba, naman, asan kerangan, sungai asan, stras, rumah tani, sungai dunuh kapit, rumah wing, sungai mujung, kaban pelayan di sibu miri kucing, ngamaka kaban pelayan kebukai kena oleh disebut di Tomageng. Kalau pesan tu tadi madah ke Metron Roslin Garai udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah Dorothy Yati Pilim kayak Sungai Durian lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah ya. Okey lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya pesan mari sendi anak jar ya madah ke anak ya minda anak igun minda anak igun udah nadai muka lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Adih Tanjung Tiung Batang Mukah Lubu Beban. Jadi pesan tu menuju kaban belayan inya bayan anak jarah di Kapit selimah anak jarah di Sibu Jaya seligi ngau siah anak unsa ba nangai bau tua rumah salang anak unsa ba separai tatau jinggau anak jayang di Bintangur selin ngau misi anak jarah di Johor kaban belayan ba semanjai jalai bukit angkerbai lubu bemban Bantulang, Pelukau, Dijih Meruan, engau mega kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomageng. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Maria Anak Lutur Abah Lumur 013-725-7543 atau kenuju sendi anak jar ya 019-963-7856. Nya tadi pesan ke madah ke minda anak igun minda anak igun udah nada ya lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sedampu inya ba rumah hadiah Tanjung Tiung Batang Mukah Lubu Pemban. Okey nya tadi mega pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ya udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka ya ke pagi tu. Nah, kita dulu ngau lagu Arya Stanley Bayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.
3: Awak pengerak pagi kita, agi megah macam pesan ke buka ya, hari peningah kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu, hari... ujang anak angkiang madah ke apa ya angkiang anak gegang ya tahu ke apa subang udah nadai muka lalu niang tahu dekat di sengai Palamayu ba rumah sidampu ianya ba rumah dangi ya sungai Pelata Kuala Balingian lalu maya ngancung niang tahu empai ditetap ke agi jadi penerang ke sili agi kaul ngau pesan tahu kita tahu bertelepon ngagai ujang anak angkiang berumur 0198914174 tahu kenuju subang anak angkiang berumur 0138311544. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kuala Balingian, rumah Hinju pa Tanjung Taruh, rumah Jarau Pengkalan Tuna, rumah Tim atau ke rumah Sawan Sungai Sekara Pawang Balingian, Kaban Belayan ba Tepus Ulu Selangau, Nia, Bram, Tamin di Brunei ngomeka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Angkiang anak gegang. Angkiang anak gegang tau ke Pai Subang udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu berumah sedempu, ianya berumah dangih Sungai Pelata Kuala Balingian lalu maya nganjuang niang tu umpai ditetap ke agi. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya area X tuai rumah Juna nak taduang madah ke Sumba anak Jambal ya tau ke Indai Anai madah ke ibu ya Sumba anak Jambal ya tau ke Indai Anai udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi berumah sedampu inya berumah dara Rimias Ulu Luau Awi Seratua lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Disman Sungan Kemidan Jaya Awi rumah Berangin Kemidan Asal rumah Dulah Nangaluau rumah Balang Sungai Payan rumah Manggi Tanjung Tapang rumah Jigum Uang Alas rumah Kerbau Lubuk Payang rumah Ram Juta Belawang rumah Luis Tanjung rumah Tama Nangam Lupa Kerian rumah Hugus Kawit Asal rumah Daniel Kawit Punsi api yang mengkak Kaban Belayan bawa Batang Rimbas Batang Babu Debak Batang Awi Kerian Sebetan Kabo ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang jadi penerang ke

Pasti lihat lagi kita tahu bertelepon ngagai ex tuai rumah Juna Empu abang lumur 016-890-3078 tahu kenucu Florence Ide 014-767-3938 nya tadi pesan madah ke Sumba Ana Jambal tahu ke Indayanai udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam terlegi berumah sedempu ianya berumah darar mias ulu luau awi seratua lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan madah ke ngetah sulit ngaung lumbung keniang iduat Jepan ane agramuang kalai pengawal tu dekat diatur arinam tu ilah 1/8/2026 aba rumah sedempu inya aba melatai satu jalai baru jalai seliria kapit ya. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah entelangau rumah jantai Bali rumah bakar pulau pisang ulu rumah jarup pulau pisang ilai rumah jalin sungai amang kapit rumah Lawrence Melatai 1, rumah Dinis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nanga Sebala, Ulu Yong Kapit Sungai Paku, Sungai Anap Tatau di Sibu ngamaga kaban belayan ke buka ke buka ya kena oleh disebut di Tomakang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 014-380-1183 atau ke lumur 011-895-7828 nya tadi pesan madah ke ngetah sulit ngang lumbung keniang iduat Jepan ane gramuang ya kedekat diatur 1/8/2026 ba rumah sedempu inya ba melatai 1 jalai paruh jalai seliria kapit. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan hari pesan madah ke terang anak ngelambuang ya terang anak ngelambuang tau ke bini belayuang udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu bak Dewan Serbaguna Pujud Kona Miri malam tu lagi ya lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila tang sebenarnya dekat di Sembiang ke dulu bergereja St. Joseph Cathedral Miri ya. Lalu dahnya dekat dikubur ke bawah pendam RC Katolik Lampir Miri. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Michael anak kedit bal umur 013-800-6419 tau kunucu belayung 013-843-8701 ya, pesan dan nucu kapal belayan ba Sungai Iran Suang bala menjadi niang di Bintulu Sungai Pelan ngau ditatau kapal belayan ba rumah Anthony Sungai Liam tinjar Bram ba selepin ngau kapal belayan kebukai kena oleh disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke terang anak lambung tau ke bini belayung udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu ba Dewan Serbaguna Pujud Kona Miri lalu dekat dikubur ke ba pagi pikir ba pendam RC Lambir Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Jerusri Impian tahu ke boy madah kengeta sulit ni yang apa sida ianya ni yang kalung ane ajan
ke dekat diatur 1 bulan 8 2026 pukul 8 malam ya, bak rumah sedampu ianya bak subplot 74 Austria Height PS3 Jalan ICBU Bintulu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak batang Jalan Luang, Tisam, Sungai Ti, Jambu Kerampak, Selangking, Luing, Spek, Setiam, Sab, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngagai Lumur Boy 019-991-9600 tahu kenuju Gunin 012-812-9593. Ya, tadi pesan madah ngeta sulit ni yang kalau dengan ajan kedekat diatur malam 1 bulan 8 2026 ianya malam hari 6 ya, bak subplot 74 Austria Height PS3 Jalan CBU Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan hari uju warna luga tau ke apa ini si ya, madah ke sepiang 100 hari ngamuain terbalu lalu merekat ke regang niang cimau anak unya kedekat diatur 1 bulan 8 2026 ianya hari 6 ba rumah sedempu rumah lumur 35 rumah berandah Tanjung Gerirang Sri Aman. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan ba Tanjung Rirang sekera ulu ngau sekera ile Putat Tanjung Beladin Terusan Tekalong Baru Tulang Kampung Resak Berangan Ulu Berangan Ile Liu Ijo Ulu Ijo Ile ngau mega Kaban Belayan kebuka yang kena ulih disebut itu makan. Jadi pesan tu tadi madah ke sembiang 100 hari muain terbalu ngau merkat kergang keniang cima wana unya kedekat diatur 1 bulan 8 2026 ba rumah sidampu nyaba rumah beranda Tanjung Rirang Sri Aman lalu pengawalnya dekat diatur 8:30 pagi ya. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke meka bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Lagi merindah kita di YFM lagu hari Jacqueline Juniaman adai guna ngetan lagi.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

tolong hari kita. Anang agak sebarang transaction tak kemaya orang di bersemaya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM. Selamat pagi, Datuk kita bergulai ngaku Imelda Joni bawa berita pagi hari 2, 28 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Wakaf nyadi pengeremai pemansang sosial ekonomi Ti Meruan di Sarawak. KMKK dilalau ngambil kenyadi mata ngependiang perintah mantuk ngelaban pengawal nyerungkai kampung di Sarawak. Mensia mayuh diberi jakut tangkan ngetu pengawal ngamah ke sungai Ngau Tasia. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengawal ngatur ekosistem wakaf cara efektif bisi potensial jadi instrumen strategik dalam merangsang pemansang sosioekonomi Ti Meruan. Tumega nangkup belanja mensia mayuh serta pengawal filantropi sektor Ti Ngati Kediri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke wakaf nak patut dipedak semina nyadi institusi pengasih hajak tang tau ngasih ke pengeraja asal Ti Meruan di kena nyukung mayuh macam sektor ti kritikal. Tun yang kawum perkara pelajar, nyaga pengerai, pengawak dagang, rumah ke ulih dibeli, ngintu rampak menua serta ngenegap ke daya tan komuniti. Ko ia nerang cara holistik tu ngayan ke semangat Islam ke bendal tiberati ke perkara pemansang nengah pemayak maruah ngah peluang ti sama rata ungkup semua serak komuniti. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami Konvensyen Wakaf Dakwah Antara Bangsa 2026 di Palan Konvensyen Kuala Lumpur KLCC keudah di penyadi Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Ketuai Komuniti Ngau Ketuai Raban Bangsa KMKK dilalau kedegap ke agi pengawak nyaga rampak menua dengan cara nyedia ke penerang tumu ngagai Raban berkuasa. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan Madah, pangkuk pengawak KMKK cukup berserti laban sidak tu ngembuan penemu ti komprehensif Ari Renggat Akau Umbi. Ia madah sebarang pengawak bakal nyerungkai kampung ngau nebang kayu nada pemendal mesti diriput ke ngau lengkas ngagai polis di Raja Malaysia tau ke Sarawak Forestry Corporation SFC ngambil atur tipatut ulih lengkas di pejalai ke. Ia merik jamin ke alai identiti orang ke merik penerangnya dekat di resia ke. Ia maksud ke Jakoto lebuh berjadi ke seminar ngenegap ke KMKK dalam perkara ngintu rampak menua nuju pemansang Ti Meruan Pelilih Menua Limbang 2026 di Limbang. Berbak ngaunya Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan, kemegak Menteri Pengeraja Asal ngau pemansang kanan negeri Sarawak, ngelalau mensia mayuah ngetu ke sebarang pengawak ke tau ngamah ke sungai. Tunjeng kawam pengawak tinggana racun bakal nubai ngau aktiviti ngebum ikan bak tasia. Ia nyemetak madah ke pengawak tinadai bertanggungjawabnya ukai semena ngerusak ke utai hidup dalam air tamaga ngerugak kualiti sumber air nin tengari. Pengawak ngintu rampak menua berguna ke komitmen ngau kerjasama semua serak mensia mayuah ukai semena dilempai ke ngagai perintah haja. Bak pengawaknya ia bisi nyuak ke cek pampas penyampau lebih 9.7 juta ringgit ngagai 94 ikut penerima ungkup projek Jalai Besai Menua Pesisir Utara NCH Limbang Seksyen 1 Ngau 2. Ia megak bisi nyuak ke 97 itik surat palak tanah ngagai 85 ikut penerima hari baru program Nyukat Lot Individu NCR Inisiatif Baru. Kerjasama antara Apai Indai, sekolah ngau komuniti mesti ditegap kagi dikena nentu ke penyulut akademik nembiak kelebih lagi bak pengawal nyikap persa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026. Kaban Kunsia Negeri Adun Terbeduk
Dr. Simon Sinang Badar madah ke pelajar jadi pelasa pemansang modal mensia serta jadi penentu penyulut negeri Jemaah Ila. Ia madah ke pelajar jadi kerban ke pemaduk berkuasa dikena nempak penghidup Jemaah Ila ungkup siku-siku orang ngau menua. Ia maksud ke Jakotuk lebuh ngenatai ke Lica begulai ngemansang ke pemuju bala anak Jemaah Ila nyerumak program menjulang pendidikan Sarawak tagap mancang lonjakan SPM 2026 di Serian. Ia megak berkongsi ke pengawak Gerempuang Bangsa Dayak Bidayuah DBNA dalam ngenegap ke pelajar kenyau hari tahun 2007 dengan aspiration sepintu ruang bilik siku graduate. Kok ya, Sarawak berjalai kebetul berpengawak ngemansang ke modal mensia dengan banyak macam inisiatif perintah negeri tinggemerat ke perkara pelajar ngau digitalization. Dia tu kita menunggu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Gaya hari tirangkai diasai ke di Sarawak kenyau beberapa hari ke udah bisik berkawa ngau ribut tropika nor di Tasik Cina Selatan. Ditiah ke Direktur Upis Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim, ubah gaya harinya udah ngerugak kualiti pembersih angin bak sekedar kanan dua di negeri tu. Berbak ngonya palan meteorologi khas ASEAN, ASMC di Singapura. Bisi tertemu ke sekedar tumbuh angat di Kalimantan Barat. Kok ya, penanggonya ke diumbak ngau kuing gaya angin ke nyadi dia tu, ngujung ke sebun asap merakak garis antara menua, tingrugak kualiti pembersih angin dibagi menua Kuching, Samarahan, Seri Aman, ngau Kapit. Ia maksud ke perkaranya ngagai RTM di Kuching. Terjepia ia madah penanggonya ke dia tu majak belinsu mana berinda hari ribut tropika nor majak ngetu serta hujan ke bisik nyadi nyau ke bak selampu kana menua Sarawak dimantuk mulai ke kualiti pembersih angin. Kualiti pembersih angin ambience di Sarawak ngayan ke trend nambah baca indeks pengemah angin API kenyau hari 10 hari bulan 7 tu tadi. Nakak tengah hari kemari, Seminak Serian ajak kanandua ke ngerikut ke baca API dalam kategori ndak berpengerai ianya 151. Nitih kepenerang hari Komiti Pengeraja Asal ngau rampak menua Sarawak NREB bisik 11 kanandua kebukai ngerikut ke tikas baca kategori jelan. Kana menua tu ianya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, Lundu, Tebedu, ngau Lubu Antu. Berbak ngau nyak 6 kana menua ianya Kapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas ngau Bario, ngerikut ke baca API dalam kategori mana. NREB ngeriput ke bisik 16 tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 hari bulan 7 nyentuh ke hari Minggu tu tadi. Terjepia dalam timpuah 7 hari ke udah, dia Seminak Siti ajak tumpu angat ditemu di negeri tu. Berbak ngaunya NREB madah ke Sarawak dipelabak ke dekat majak ngasai ke penangguh sebun bak kandang beberapa hari tidakkah datai. Gaya hari ke bansanya dipelabak ke dekat nyadi henti pengawak bertunu ke biojisim majak nambah baluar garis antara menua Sarawak. Tu berindia hari renggat monsun barat daya diberengkah kena 14 hari bulan 5 lalu disadang nyentuh ke ngagai penghujung bulan 9 tu. Dalam timpuh tu, menua tu dekat ngasai ke angin ti konsisten berpuput hari adab barat daya. Berindia harinya, NREB Sarawak udah ngambil mayuh macam atur nyengkawung bilik operation sebun asap ti diaktif ke berjalai ke pengawak matau ba lapangan nginsir permit betunu ti udah dikeluar ke sebadau tu serta ngetu ke pengawak ngeluar ke permit betunu ti baru. Notis ti nagang pengawak nunu cara terbuka udah dikeluar ke ngagai semua pemaju projek lalu program penyedau berkawa ngau nagang nunu terbuka dipejalai ke ngau kerjasama agensi bukai.
Mansia mayuh maga diberi jakut tanggan nyeliah ke pengawak nunu cara terbuka di tau ngamah ke angin. Sebuah kapal berikan ari menua luar ke nadai berjister serta dipelabak ke Ngelanggau mayuh bengkah undang-undang maritim di Tan Bak Tasik Adap Utara Sarawak. Kapalnya ditan maya operation nerit ke atur kena hari 6 tuk tadi. Direktur Maritim Negeri Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz, madah ke kapalnya ditan urung pukul 11.30 minit pagi bak penyawah 121 batu nautika utara Tanjung Po. Pengawal merasa tertemu ke kapalnya nadai ngembuan lumur register dijaga dua ikut kru Indonesia yang kaum siku jeragan. Pengawal merasa ngau silik agi ngayan ke kapal tu dipelabak ke bisi Ngelanggau atur Akta Berikan 1985 ngau Akta Immigration 1959/63. Kapalnya ngau kedua-dua kru kapal sudah ditan serta dibaik ngagai jeti Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Kuching sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansia Maritim Malaysia ngambil ke pansia silia uliah dipejalai nitiah ke undang-undang ti ditetap. Dikenal ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Wakaf nyadi pengerembai pemansang sosioekonomi ti Meruan di Sarawak. KMKK dilalau ngambil kenyadi mata ngependiang perintah mantuk ngelaban pengawak nyerungkai kampung di Sarawak. Mensia mayuh diberi jakut tangkan ngetu pengawak ngamah ke sungai ngau tasia. Nyanaka berita pagi hari YF Femiban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 28.7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit keboleh RM15,700 ke belanja kena agak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemega Petron Gerempuang Pengelantang Rumah Anak Patu Balu, Menua Sarawak Bak Rumahya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari Ari Kompeninya, pemayuh pemerik tu enya 10% Ari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru ngegaraban tibuna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu tadi sikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomeri derma ngegaraban tidak bina lansia kebagatu patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penunggu penyayau serta pengiru ke orang bukai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sarito ianya leka. L-E-K-E-K. Leka. Reti leka ianya leka, reraka, tau ke ketawa inggar, nak ngetu, ketegal, gaga ti. Maya ngenak leka jaku tu ianya kami aristat tu boleh ninga ke leka ketawa nuan ari biliat tadi. Tau ke? Nyau betul lekak bala kami ketawa ninga cerita ditusi nai lelipai ke sigit landia meluluk ke utai. Nyak nakak seleka jaku sarito ianya lekak.
2: Seleka jaku sarito tau dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri.